0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning,
2: good morning. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Om Indra, selamat pagi Pak Bulu, selamat pagi juga sahabat suara. Gimana weekendnya kemarin?
1: Seru banget, kalau kita kan kemarin weekend ke Malang ya.
2: Kemarin kita ke Malang.
1: Udah gak usah cerita-cerita, nanti aja.
2: Makan palu butung.
1: Bukan.
2: Coto.
1: Bukan, itu beberapa minggu lalu itu di Makassar.
2: Aku tiba-tiba lupa ingatan.
3: Lah gimana?
1: Kok bisa begitu? Bisa kenapa begitu? Tapi kamu gak lupa ingatan sama aku kan?
2: Enggak dong.
1: Sama sahabat suara juga gak ingat kan?
2: Enggak pernah.
1: Ini radio inget. Apa?
2: Hah? Gak lupa, aku gak ingat.
1: Gak inget ya? Malu hari Senin ya kan?
2: Yes, hari Senin kita akan memompa dulu semangat. Tugas pertama kalau Senin itu memompa semangat, Pak.
3: Oke.
2: Ya, bukan untuk mencari apa-apa yang muluk-muluk. Memompa semangat dulu
3: biar enggak ngantuk.
2: Betul banget itu dia.
3: Lagunya harus yang hype berarti.
2: Oke. Okay. Langsung kita kasih lagu yang semangat bersama Kinos, Gina, Indra, Buluk. Selamat datang di
4: Suara Seru.

0: Indonesia.
1: Gue tuh emang paling salut banget sama ibu tuh ya.
0: Kenapa?
1: Dia tuh dengan suara yang apa namanya, tune-nya tuh di atas gitu ya, hype-nya dapat, tapi sambil merem loh dia.
0: Alhamdulillah, makanya kita kalau live TikTok kan nanti 7:30 biar Gina merem-merem dulu ya kan, menyesuaikan biar nyawa-nyawa ini kumpul.
1: It's okay
0: gitu.
1: Ibu, it's okay sahabat suara. Emang Senin tuh memulai minggu baru biasanya emang yang paling pertama berat dilakukan adalah nyari semangatnya dulu.
0: Lah eta.
1: Intensnya dulu yang kita dapetin nih.
0: Nah itu dia. Kebetulan kan bertepatan juga hari ini tanggal 14 sih.
1: Ya.
0: Tanggal berapa sih?
1: Tanggal 14 September betul.
0: Tanggal 14 September.
1: Bertepatan dengan hari?
0: Hari kunjung perpustakaan. Hari rasa atau bau. Tapi itu internasional ya.
2: Internasional.
0: Iya, kalau
1: hari
0: mungkin
1: kunjung perpustakaan.
0: Iya.
1: Iya ya, orang yang datang ke perpustakaan itu udah mulai jarang.
0: Ih, padahal sekarang banyak perpustakaan cakep loh di Jakarta tuh.
1: Oh iya, apa yang, iya. Apa yang langsung teringat sama kamu ketika keluar kata perpustakaan?
0: Buku.
2: Halo? Kalau gua adalah mencari buku, buku salah satunya tadi, tapi lebih lebih utamanya adalah cari buku yang jarang ditemuin ada di situ.
1: Kalau gua?
0: Apa?
1: Kalau dengar kata perpustakaan, langsung ingetnya apa? Rangga sama cinta.
0: Aduh, Rangga sama cinta lagi.
2: Dari novel di situ ya.
1: Jadi enggak, ini perpustakaan.
0: Asik.
2: Oh, wah.
0: Oke.
2: Lagi ngomong sih.
0: Berangkat dari kata perpustakaan, perpustakaan identik sama buku. Salah satu buku itu bisa dalam bentuk novel. Nah, novel itu ada beberapa yang dijadikan film. Nah, film itu sejatinya punya soundtrack. Nah, soundtrack itu bisa kita putarkan di sini. Jadi begitu kronologisnya, Rizky.
2: Wow, panjang.
1: Hubungannya kemana? Yang sama intinya, request kan kita mau nyambung
0: iya,
1: request.
0: Requestnya gitu berkaitan
1: perpustakaan. Terus tadi apa lagi?
0: Banyak buku.
1: Banyak buku.
0: Salah satu contohnya mungkin novel.
1: Novel
0: ada yang diangkat jadi film.
1: Film.
0: Nah, film itu kan pasti ada musiknya.
1: Soundtrack.
0: Nah, musiknya itu.
1: Jadi kita request hari ini sampai jam 8 nanti adalah request
0: lagu-lagu yang kiranya menggambarkan weekend kamu kemarin kayak gimana.
1: Gua cipok
2: gua udah nyari ini lagunya.
1: Kagak ada konektivitasnya.
0: Ya, tadi ada hubungannya. Tadi ada koneksinya yang perkara buku dari perpustakaan sampai kepada soundtracknya itu.
1: Ya kenapa jadi request lagu weekend?
0: Ya kayak setelah aku pikir-pikir kayak kurang terlalu banyak lah mas.
1: Sebel banget.
0: Ya itu aja lah yang kira-kira menggambarkan weekend kamu kemarin lah gitu.
1: Boleh tuh, aku ya, setuju
2: kan?
1: Tuh ya.
2: Jadi Bapak kemarin kan ke Malang kan?
1: Ke Malang.
0: Iya.
1: Jadi sahabat suara, kamu bisa request sampai jam 8 nanti lagu yang bisa menggambarkan weekend kamu kemarin. Contoh ya. Jadi kamu kirimin kemana?
0: Kirim ke 0816 1141 1014.
1: Nah itu dia ya. Contoh, gue sama Ibun kemarin weekendnya di kota Malang. Nah, lagu yang kira-kira cocok menggambarkan weekend gue di Malang adalah lagunya Sal Priadi.
0: Karena Sal Priadi dari Malang.
1: Sal Priadi adalah musisi asal Malang.
0: Nah kalau Sal Pariaman dari Padang.
1: Palembang.
0: Salah, dari Padang.
1: Dari Padang.
0: Aduh, ya, titik.
1: Silakan ya. Titik. Lagu yang kira-kira cocok menggambarkan weekend kamu kemarin. 0816 1141 1014.

0: pertama dan satu-satunya.
1: Siaran bareng Pak Sutri.
2: Cuma di Iswara.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

0: Ya, sahabat suara, sekali lagi selamat pagi dari TBC Matupang Wisma Emerald Lantai 6. Ada Kinos Gina yang menemani kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Rizky Kinos, ya kan? Kita masih nunggu requestan dari sahabat suara.
0: Betul.
1: Yang mau request lagu-lagu yang mungkin menggambarkan weekend kamu, gitu.
0: Iya, tinggal WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Jadi tadi kalau tadi kita udah cerita ya, weekend kemarin kita ke Malang. Gimana
1: bener
0: ya menghubungkannya, menceritakan dari menjadi sebuah lagu. Jadi di Malang itu ada salah seorang musisi namanya Sal Priyadi. Tadi kita langsung kita puterin.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Nah, sekarang ada lagi siapa ini?
0: Ini Mila.
1: Ini dari Mila.
0: Misan pas-pas
1: oh,
0: Mila
1: iya,
0: kan?
1: Bener.
0: Selamat pagi Mila.
1: Weekend kemarin habis bersih-bersih di kosan. Alhamdulillah baru 10 pintu. Aku gak pamer kok. Lalu sombong. Kalau kayak gitu sombong. Gue sepintu aja kagak punya.
0: Gue kira tadinya Nul, Mila dia itu dia anak ngekos.
1: Ternyata dia punya,
0: punya
1: kosan.
0: Kos-kosan. Sombong.
1: Udah 10 pintu.
0: Sombong
1: banget lu. Kok bisa sih? Gue pengen punya usaha begitu kagak kesampe ya.
2: Baru 10 pintu.
1: Baru 10 pintu.
2: Dan nambah lagi dong.
0: Insya Allah.
1: Kata aku ya, iya.
0: Berarti dia konteksnya weekend kemarin bebersih pintu kosan.
1: Jangan pintunya doang, dalamnya emang enggak.
0: Salah. Kira-kira menurut kamu nih, kalau kamu di posisinya Mila, request lagu apa Nul? Pintu kosan.
1: Pintu apa ya?
0: Bebersih pintu kosan.
1: Kalau kata aku mah lagunya Caca Handika, Mas.
0: Kenapa?
1: Bersih sendiri.
0: Ngelap sendiri.
1: Gitu. Bagus. Lagu itu aku suka sih.
0: Coba
1: ya.
0: Kalau dia request apa nih si Mila nih?
1: Nah, dia bilang tulisannya tuh lanjutannya. Nah, buat lagunya aku bingung. Katanya, lu mah kebanyakan bebersih sih Mila. Peter Pan aja deh menghapus jejakmu.
0: Siap.
1: Hai, kemarin kita ketemu sama kakak Aril ya.
0: Betul. Udah gitu aja nyanyi lagu ini, menghapus jejakmu.
1: Bukan.
0: Iya.
1: Bukan menghapus jejakmu yang dinyanyi.
0: Yang buat Bu Arti.
1: Ini bukan.
0: Bukan ya?
1: Itu na-na-na. Cinta mulai
0: judulnya apa
1: ya? Apa
0: kita cari ya?
1: Itu
0: lupa
1: bukan.
0: Kita judulnya ya.
1: Ada
0: okay,
1: lagi.
0: Selamat pagi. Ada
1: dari
0: langsung ini. Langsung ini bang.
2: Ya.
0: Sebelum ini deh.
1: Oh ini Nita nih.
2: Oh ini.
0: Dulu. Selamat pagi Nindi. Request lagunya yang Nona yang Hong.
1: Oh cakep nih. Working mom ini butuh joget setelah weekend kemarin sibuk antar anak sana sini dan nyiapin koper suami buat pergi dinas.
0: Kemana? Ini sama kayak gue nih. Kalau pergi dinas keluar kota yang nyiapin adalah Mbak.
2: Ah?
1: Kok Mbak sih?
2: Bagina.
1: Suka ngilangin lu. Hati-hati gue ilangin juga lu Rizky. Lama-lama dari hidup gue lu. Ada lagi nih. Satu lagi dari Nita di Tangsel ya.
0: Pagi.
1: Mau request lagunya Naikilah yang MMG.
0: Yes.
1: Main-main gue ya berarti.
0: Kenapa?
1: Ya. Soalnya weekend kemarin jalan berdua sama suami doang dong. Karena anak-anak udah ABG punya acara sendiri sama temen-temennya.
0: Pas banget jalan-jalan. Cuma kita berdua. Langsung kita puterin ini dia Naikilah MMG. Hey!

0: 100% mata air alami.
1: Yang terbaru,
2: terabsurd,
1: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Kami Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Jadi ceritanya kemarin weekend, gue sama Gida tuh nge-MC di Malang. Acaranya Intimate Night with the Dudas. Ini berlangsung di 4 kota. 2 minggu sebelumnya itu di Makassar. Yang MC cuma si Ibun. Ibun sama si Ben gitu. Entah kenapa pas waktu pindah ke Malang, gue di-invite. Ibun sama gue. Karena ada si Aril ya, emang auranya luar biasa tuh orang tuh ya. Auranya begitu datang kan, begitu kita sambut, ini dia Aril, Noah, Boril.
1: Aura-aura nih.
0: Auranya emang sih, gue laki-laki mengakui sih auranya sih pedes banget itu orang.
2: Jujur gue pernah curiga dia pakai susuk bang.
0: Sama gue curiga begitu.
2: Tertarik gitu.
0: Udah gitu. Kayak artis Korea gitu, kulitnya cakep banget. Beneran dah.
2: Dia umurnya udah 40 gede kan dia tuh.
0: Iya iya pak.
1: Iya. 4-3-4-4 kalau gak salah. Di atas gua.
0: Tapi auranya gak main-main sih.
2: Ih bahaya, bahaya.
0: Udah gitu ada satu segmen ada yang menang lelang. Ibu-ibu. Emang hadiahnya itu yang dilelang adalah plus dinyanyiin sama Aril.
2: Ini
0: pakai gitar. Padahal ibu-ibunya udah ya berumur juga. Tapi yang ngeliat Aril tuh kayak berbunga-bunga, berbinar-binar gitu emang. Gimana gak meleleh coba digitarin. Bener-bener face to face. Kasih lagunya nyanyi. Goyang.
3: Halo Gina is back you know.
0: Dari
3: from the WC.
0: Throw water ya. Throw water. Buang air.
3: Throw water you right.
0: Ya dulu tadi aku lagi cerita ya.
3: Kenapa?
0: Ada ibu-ibu namanya si Bu Arti dinyanyi sama Aril. Auranya emang brrrr.
3: Parah banget.
0: Gue cowok aja yang brrrr.
3: Aku aja kan kemarin kan kita kan nge-MC ya. Terus udah gitu kan ada momen misalnya aku lagi nanya gitu yang kayak misalnya waktu mau lelang barangnya kakak Aril. Kakak Aril ini kan ngomongnya natap mata gitu ya. Ih itu aja aku rasanya deg-degser banget loh diliatin sama seorang Aril. Bahkan diliatin sama Rizky Kinos aja. Perasaan aku gak segitu-segitu amat.
0: Kamu udah pernah di ini belum? Pipi kamu dicium pakai tumit nul.
3: Pakai tumit?
0: Iya.
3: Empuk sih kata aku. Gak runcing, gak
0: tajam. Kagak ada harga-harganya gue jadi laki begini nih.
3: Iya karena ya ampun tatapannya
0: dilanjutin
3: luar biasa
0: lagi.
3: Loh.
0: Dilanjutin.
3: Diliatin sama Gading biasa aja. Diliatin sama Desa juga biasa aja. Apalagi lihat Allah diliatin sama Aril kayak ya salam gitu rasanya kayak. Yuk lanjut yuk Rizky.
0: Kening kamu udah pernah ketempelan sama dengkul belum?
3: Belum. Pernahnya ditempelin itu tuh yang biasa buat vampir.
0: Oke, kita baca lagi request yang udah masuk ya. Selamat pagi, ini adalah Rehan. Mau request lagunya Club Project dong yang judulnya Yogyakarta. Weekend kemarin abis napak tilas dari Jogja. Banyak banget cerita di Jogja. Cinta banget sama Jogja emang ya. Kuliah di Jogja, cintaku ditolak di Jogja.
3: Ya, sedih banget.
0: Di Jogja juga aku pertama kali ngerasain pacaran.
3: Ya manis. Oh my god.
0: Pokoknya Jogja itu rumah keduaku setelah Bekasi deh.
3: Oh, iya bisa ini. Ya, ini ya, kayak ada ceritanya.
0: Ada ceritanya. Bagus. Cocok sama weekend-nya ya.
3: Betul.
0: Selamat pagi, ini adalah Reti.
3: Oh, ada voice note-nya ini. Coba.
0: Voice note coba ngomong apa Reti nih?
4: Pagi Ibun Papanos.
0: Pagi.
4: Gue Reti, udah hampir sampai sekolah nih. Gue mau request lagu dong yang menggambarkan weekend gue kemarin. Lagu Kinos Gina, Janji Dalam Doa.
0: Kenapa?
4: Weekend kemarin gue narik berdua lagi gue. Dan selesai itu kita capek, kita me time berdua nonton. Itu pertama kalinya kita bisa nonton berdua lagi. Dan yang ditonton juga pas banget buat Pak Sutri gitu ya. Jadi gue nonton Baby Udon itu keren banget sih. Bikin lagi gue nangis. Tapi gue senang sih maksudnya kita berdua bisa bonding bareng. Terima kasih ya guys. Have a nice Monday, semangat.
0: Sama-sama Reti, have a nice Monday juga. Duh bisa berdua loh kerjanya.
3: Bener.
0: Kirain cuma kita doang yang weekendnya kerja berdua. Ternyata ada Reti kerja pagi-pagi.
3: Terus lagunya lagu requestan kita. Kali kata aku mah itu aja yang puterin sih. Yang mana. Lo
0: masuk
3: gitu, lo suka sabotase lagu
0: gue
3: lo.
0: Kenapa sih gak terima banget ada yang request lagu gue lo, Ndra? Astagfirullahaladzim.
3: Itu lagu dibikin 5 tahun tuh, 5 tahun.
2: Biasanya lagu bagus tuh buat closing, Bun.
3: Tapi bagus.
2: Iya itu nini.
0: Suka sebel gitu. Reti kalau sampai lagunya Janji Dalam Doanya Kinos Gina gak diputerin, salahin Indra sama Buluk ya.
3: Karena menurut kita lagu kita tuh sampai MMG mah 11-12.
2: Kalau itu mendingan nyanyiin langsung gimana?
3: Wow.
2: Masih hafal kan?
3: Jangan, gak ada autotune-nya.
0: Selamat pagi Kak Ginos, Kak Gina. Ini ada Anton di Tulang Bawang.
3: Di Tulang Bawang, Lampung.
0: Wah, dibikin sup enak itu.
3: Wah, di Tulang Bawang lagi.
0: Ingin request lagunya Sheila on Seven yang berjudul Sederhana. Dinama
3: aku pulang kerja seminggu sekali. Oh, mungkin dia pulang dimana? Kerjanya di mana?
0: Di mana?
3: Di mana aku pulang kerja seminggu sekali, ketemu keluarga, dan saat itu hanya kesederhanaan dan rasa syukur yang bisa dilakukan. Mantap.
0: Masya Allah. Anton, gue merasakan banget jadi lo. Gue merantau, begitu gue pulang ke Bandung tuh rasanya pengen cepet balik ke Jakarta gitu ya. Karena kalau kita balik weekend begitu, macet Bandung ya.
3: Lah, gak korelasi kayaknya lu Rizky.
0: Langsung aja kita puterin Sheila on 7 dengan Sederhana.

0: Indonesia Club Project.
1: Betul.
0: Yogyakarta. Bohong banget kalau lu berkunjung ke Jakarta tapi gak dengerin lagu ini atau gak puterin lagu ini, ya gak sih?
1: Lagu ini tuh emang mantep, surot top ya.
2: Jakarta, bukan ke Jakarta.
0: Eh iya sorry, ke Yogyakarta.
1: Oh iya, gue juga gak ngeh lagi. Karena gue lagi menikmati emang lagu ini tuh grande, bagus gitu ya. Kakak Club Project, bisa tolong bikinin lagu buat Jakarta gak? Enggak,
0: Gak bisa dulu. Harus Yogyakarta. Bahkan, ini udah pernah di-recycle sama salah satu musisi waktu itu. Kalau gak salah gue, aduh. Gue denger. Tapi nggak dapet feelnya menurut gue ya.
1: Tetap bagus.
0: Harus di Club Project yang bawain lagu ini.
1: Club Project yang bawain ya.
0: Iya entah kenapa lah.
1: Karena memang dia kan yang membuat awalnya gitu.
0: Betul betul betul betul.
1: Jadi apa namanya?
0: Pionirnya ada di dia. Feelnya pertama di dia.
1: Apa-apa ya apa nah itu dia pada itu ya kan?
0: Oke. Ada WhatsApp dulu nggak? Satu dulu. Ada WhatsApp dulu.
1: Ada.
0: Ada WhatsApp yang belum kita bacain ya?
1: Assalamualaikum, ada itu.
0: Siap.
1: Febri, napas di Jogja.
0: Di Jogja, betul.
1: Request Adrian Khalif yang 2001 kali ya.
0: Ya.
1: Lagunya buat suami aku, semangat kerjanya, partner sehidup sesurga, aku manis.
0: Tapi dia gak ceritain weekendnya.
1: Iya juga ya sih. Kan? Ya mungkin weekendnya dihabiskan bersama pasangan. Aku tuh suka gemes loh kalau lihat ada pasangan-pasangan yang romantis-romantis.
0: Kan kita juga weekendnya menghabiskan weekend bersama berdua dulu.
1: Iya, cuman maksudnya gak ada, kita gak titip-titip lagu sih Rizky. Ada lagi ini. Halo.
0: Selamat pagi.
1: Della.
0: Selamat pagi Della.
1: Della, Della.
3: Oh, selamat pagi.
0: Hai.
1: Wah, semangat sekali.
3: Dan teman-teman di suara lainnya.
1: Wah, semangat sekali. Luar biasa, nada Gina semakin tinggi kalau seperti ini.
0: Bagus ini.
3: Senang banget di telepon di suara.
0: Ih, senang banget juga kita bisa dengar suara kamu yang semangat banget Della. Kamu padahal masih hari Senin loh, tapi kok udah tune-nya udah mantep
1: udah
0: banget.
1: Udah gigi 5 banget loh.
0: Yoi.
1: Kamu weekendnya ngapain aja sih Della, kok kayak semangat banget loh hari ini?
3: Iya, gini Kak, aku tuh kan biasanya weekday jadi budak korporat. Nah, aku tuh keluar dari zona nyaman, sekarang lagi mulai bisnis kecil-kecilan. Ih, jadi weekend aku lagi penuh sama kerjaan bisnis kecil-kecilan itu lah Kak, ngurusin.
1: Bisnis apa kalau boleh tahu?
3: Aku buka cabang yang Taida. Boleh nyebutin enggak sih Kak?
0: Boleh. Boleh.
1: Di sini mah aman.
0: Franchise, kamu franchise?
1: Iya.
3: Oh iya, franchise aku Teidaman di cabang Bogor Kak, Ciamas.
0: Keren, keren banget.
1: Namanya Teidaman.
0: Teidaman.
1: Di cabang Bogor.
3: Iya, aku Teidaman.
0: Siap. Udah gitu sekarang udah sampai mana persiapannya? Lancar semua?
3: Udah, kita udah grand opening Kak, udah jalan 2 minggu, cuman masih belajar banyak kan Kak.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Sukses, mudah-mudahan franchisean kamu laris manis.
0: Amin.
1: Ya.
3: Amin. Nah. Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Della, kira-kira lagu apa yang cocok sama weekend kamu kemarin?
3: Jujur Kak, aku pengen banget sendang lagu Ibu Pekerja. Karena aku ngerasa aku corporate, weekday, terus tetap kerja, tetap ngurusin anak pulang sekolah.
0: Keren.
1: Keren, keren, luar biasa kamu, udah kayak superwoman kamu.
0: Ibu Pekerjanya Tantri, betul?
3: Iya betul.
0: Ih cakep, cocok berarti ini, cocok
1: bisa,
0: banget.
1: Bisa, pokoknya sehat selalu buat Della.
0: Sukses bisnisnya.
1: Mudah-mudahan weekendnya, semua kerjaannya lagi.
0: Amin. Amin.
3: Siap. Terima kasih banyak Kak.
0: Sama-sama Della, langsung kita puterin ini dia Tantri dengan Ibu Pekerja. Enjoy.

0: ini dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga.
1: Yes, waktu itu Braga, berita seputar olahraga bersama Bung Kinos dan juga...
2: Ngomong.
3: Oh, saya.
1: Bung Kinos dan juga...
3: Bung Gina.
1: Bung kan buat cowok.
3: Oh, Miss berarti Miss Gina.
1: Yeah. Oke, okay. Kita mulai Braga berita olahraga dari cabang Liga sepak bola dari Liga Inggris.
3: Liverpool mohon maaf kalah ya kemarin,
1: seri,
3: kalau nggak salah ya hari
1: seri,
3: Sabtu ya.
1: 0-0.
3: Oh, kirain kalah.
1: Yang kalah itu adalah Manchester United yang tadi malam baru saja digelar 0-1 dari Manchester City. Mainnya di Old Trafford. Mainnya lawan 10 orang, kalah tetap 0-1 ya, ya sama City ya.
3: Sabar-sabar kalau begitu berarti buat Manchester United ya.
1: Manchester is blue katanya.
3: Manchester is blue.
1: Arsenal kembali jadinya memimpin, enggak ding, sama poinnya 12. Yes. Karena menang atas Sunderland 2-0. Kemudian juga Chelsea ditahan imbang sama Hull City. Tottenham yang masih belum berhasil meraih kemenangan satupun ditahan imbang lagi sama Everton. Liverpool 0-0 menghadapi Fulham. Crystal Palace yang kalah di kandang menghadapi Ipswich. Bournemouth menang menghadapi seri menghadapi Brentford.
3: Ya, lanjut lagi kita menuju
1: ke Aston Villa kalah.
3: Iya.
1: Aston Villa kalah,
3: yang
1: cuy.
3: Yang menang Aston Kutcher, Mas.
1: Aduh.
3: Pemain Hollywood, no. Bukan, sorry. Dari cabang bulu tangkis.
1: Yes.
3: Ini PBSI membuat kejutan ya, membentuk pasangan dadakan Hawkins sama Siti Fadia Silva.
1: Serius?
3: Iya, itu menjadi ganda campuran.
1: Keren.
3: Jadi mereka keduanya itu untuk mengisi slot kosong.
1: Ya kan? Okay.
3: Meskipun secara peta persaingan mereka punya kans besar karena belum terbaca nih oleh lawan-lawan murni ganda campuran.
1: Betul.
3: Sebelumnya ya. Tapi ternyata mereka itu
1: Hawkins dan Fadia tidak ingin cuma menjadi sekedar pelengkap turnamen ya. Target mereka juga jelas ingin bawa pulang medali.
3: Itu dia. Dan berikutnya juga dari cabang tenis ya.
1: Yes.
3: Dari tenis kalau yang
1: US Open
3: cowoknya itu dimenangin sama Zverev.
1: Alexander Zverev berhasil mengalahkan Ben Shelton.
3: Betul sekali, dan aku nonton waktu pertandingan Ben Shelton lawan Alcaraz.
1: Padahal finalnya tuh udah kebayang-bayang sama orang, diprediksinya Zverev ketemu sama Alcaraz. Ternyata Alcaraznya kalah sama Ben
3: lah,
1: Shelton.
3: Itu dia. Dan dari
1: karena apa si tuh? Ben Shelton itu orang Amerika, tuan rumah. Jadi pendukungnya gitu. Banyak, Nur.
3: Ya, enggak begitu juga mestinya sih.
1: Iya sih.
3: Dan dari wanitanya tenis US Open ini dimenangkan oleh Rybakina.
1: Ini lagi rame
3: melawan,
1: nih.
3: Melawan Sabalenka yang kalau lagi tenis itu ya Allah, berliannya nyala-nyala semua.
1: Cincinnya.
3: Di leher, di jari, di tangan semuanya. Yoi. Ya ampun, apakah gak lepas itu. Aku kalau nontonin pertandingan tenis tuh, kalau ada Sabalenka, aku cuma mau lihat dia pakai kalung apa, pakai anting apa.
1: Tapi kemarin apa. Banyak menjadi bahan perbincangan netizen. Jadi dia kalah nih, si Sabalenka ngamuk-ngamuk dari lapangan sampai ke ruang ganti. Itu banting-bantingin
3: raketnya.
1: Sampai hancur terus dia buang di tempat sampah.
3: Iya, ya ampun, padahal itu raket kolaborasi dia ya.
1: Iya, endorse sih, katanya sponsor gitu. Oh, gitu. Kemudian kabar yang tidak kalah mengembirakan bagi warga Jakarta juga, Persija Jakarta akhirnya bisa mengalahkan Persib dengan skor akhir 2-1 dengan gol penentu kemenangan di menit-menit akhir.
3: Wah, selamat untuk Persija, jadi macan kemayoran.
1: Macan kemayoran.
3: Berhasil menaklukkan Maung Bandung. Ah, ente Maung. Gak jadi begitu dia berarti ya.
1: Demikianlah Braga, berita seputar olahraga.

0: sesuai aturan yang berlaku.
1: Suara Fakta.
0: Harga BBM non-subsidi Pertamax berpotensi menembus kisaran 18.000 hingga 20.000 per liter apabila harga minyak dunia terus bertambah tinggi. Direktur Pemasaran Retail Pertamina Patraniaga, Erik Ricky Susanto menyebut potensi tersebut dapat terjadi jika harga minyak dunia tidak kunjung turun. Hingga saat ini belum ada keputusan resmi sehingga masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi terkait penyesuaian harga BBM selanjutnya. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 ya.
1: Iya benar banget. Ini tadi kan di TikTok aja kan udah ada yang ngomongin ya soal si Megatron itu loh Rizky.
2: Megatron, Transformer kali ya Megatron.
1: Tapi Megatron juga bahaya loh kalau datang ke bumi loh.
2: Iya juga sih, iya tapi kan? Lebih tepatnya dimaksud mungkin adalah Megatrust.
1: Lah itu dia.
2: Ini hal yang dari kemarin gue sama si Ibun lagi ngomongin banget dan kita khawatir sih, sumpah kita khawatir.
1: Iya, aku pikir ini tuh hanya kayak ramal-ramal semata gitu loh.
2: Betul.
1: Jadi ada orang ramal yang biasa yang katanya kaum-kaum IndiHome itu, ya kan, melihat mungkin ke depannya akan ada.
2: Yang orang apa. Australia itu bukan sih?
1: Iya, awalnya aku pikir
2: dari dia IndiHome.
1: Enggak, ternyata itu tuh kayaknya ilmiah gitu. Iya. Bahkan ini BMKG juga sudah mengingatkan potensi. Aku tidur dulu deh Mas ya.
2: Aduh, belepotan banget.
1: Belepotan hari.
2: Makanya satu-satu dong ngomongnya. Jadi ada gua rasa dia ilmuwan deh dari Australia. Dia bilang ada kemungkinan terjadi megatrust di Indonesia, khususnya di dekat Pulau Jawa.
1: Karena ya, lokasi megatrustnya itu diduga dari Selat Sunda ini.
2: Betul.
1: Dan BMKG juga katanya sudah mengingatkan tentang
2: iya.
1: ini. Bisa sampai magnitudo 8,9 bisa berpotensi menimbulkan tsunami gitu.
2: Yang dampaknya dirasakan hingga Jakarta.
1: Nah itu dia Bah.
2: Ini beritanya kita ambil 12 September nih, berarti 2 hari yang lalu.
1: Iya, terus ya? Kalau menurut data BRIN ya kan, bilang katanya gelombang tsunami dari Selat Sunda itu butuh waktu sekitar 2,5 jam
2: okay.
1: untuk sampai ke pesisir utara Jakarta dengan ketinggian gelombang 0,5 meter. Sedangkan kalau di pesisir Banten sama Jawa Barat itu ketinggiannya bisa melebihi 1,5 meter. Ini ngeri sih kalau yang di pesisir Banten sama Jawa Barat sih kata aku ya. Pokoknya masyarakat katanya di gedung tinggi diminta tetap tenang, melindungi kepala ya kan, ini berlindung di kolong-kolong
2: ya,
1: meja,
2: di bawah meja
1: segala ya, macam ya. Terus jangan pakai lift pada saat gempa. Dan yang pasti sih kita harus update terus sih beritanya dari
2: BMKG.
1: Apalagi kalau misalnya yang di Jakarta nih, warga-warga khususnya di sekitar Jakarta Utara. Lah kita dekat Rizky.
2: Iya tapi kita bukan Jakarta Utara sih. Berarti Jakarta Utara tuh kayak semacam Pluit gak sih?
1: Iya Cilincing.
2: Cilincing, Pluit, Ancol.
1: Pademangan, Ancol, Kelapa Gading Rizky. Kelapa Gading itu Jakarta
2: takut,
1: Utara.
2: Takut, Sunter ya.
1: Iya.
2: Takut.
1: Itu dia kan banget dari tempat kita.
2: Mangga dua. Oh iya Mangga dua. Lu semangat kan? Banget ngomong Mangdunya daerah lu ya? Hah? Mangdu.
1: Ada apa? Di Mangdu banyak ngapain lu di sana?
3: Tas, baju.
1: Oh, banyak tas sama baju.
2: Jual beli mobil banyak.
1: Iya, ada biasanya banyak nah, ini juga karena kan orang-orang suka belanja. Oh iya ya, sorry.
2: Udah
1: sorry,
2: gitu.
1: Megatrust ya.
2: Iya, baik lagi ya, fokus lagi ya. Jadi dari kemarin atau mungkin 2 hari ke belakang ini gua sama Gina tuh kayak nerima di sosial media tuh berseliweran info tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang perlu dipersiapkan merespon si info ini.
1: Tapi dah aku gitu. Dah rasanya tuh kayak kan orang-orang pada bilang kan siapin tas isinya ini. Tapi dah rasanya kayak barang-barang yang dimaksud itu misalnya kayak obat-obatan, terus kayak surat-surat berharga, terus abis itu dibilang apalagi
2: ada mini
1: apa snack ringan, minuman,
2: terus ada kompresor, bukan kompresor, buat apa generator kecil.
1: Iya,

0: yang mana, yang mana dari barang rumah gue yang kira-kiranya sesuai sama itu tuh gue masih kurang paham. Terus kayak tasnya harus pakai tas apa?
1: Beli dong. Yang kayak gimana? Dipersiapkan, gitu, dipersiapkan.
0: Ya kan? Masa iya kayak apa, iya ya kayak orang mau melahirkan ya udah disiapkan gitu loh tas.
1: Lah ya emang iya.
0: Aduh tahu. Tasnya mana? Hermes atau apa ya gitu.
2: Sepatunya Adidas
0: apa banget. Maaf. Gempa. Lu bukan mau trip, lu mau gempa ini.
1: Aduh aku aku celana dalam aku yang mana yang aku pakai ya kiranya ya kalau lagi enggak.
0: Yah yang ini bolong lagi gitu. Astagfirullah ya Allah.
1: Nah sahabat suara mungkin ini juga relate ya sama kamu juga ya, ya karena kamu yang dengar kita juga sekarang mungkin lagi di sebagian besar di Jakarta.
0: Iya betul.
1: Yang orang katanya efeknya itu kerasa sampai Jakarta, minimal itu gempanya. Minimal gempanya itu akan kerasa katanya.
0: Rizky gak minimal gempanya.
1: Loh bukan, bukan.
0: Gempa itu kan ngeri.
1: Loh,
0: ya
1: kan yang dibahas ini tsunami.
0: Iya juga.
1: Jakarta kan jauh dari Selat Sunda.
2: Maksudnya getarannya.
1: Gitu. Getaran gempanya itu iya, diprediksi itu akan berasa sampai sini. Nah kalau gempa itu kan yang paling ditakutkan ya misalnya bangunan runtuh, tanah longsor, dan lain-lain.
0: Apalagi gedung-gedung di Indonesia ini kalau misalnya kayak di Jepang kan mereka kayak emang gedung-gedungnya kan udah dibuat sedemikian rupa untuk tahan gempa ya.
1: Iya.
0: Nah kalau di sini tuh gedung-gedungnya begitu gak sih?
2: Sebagian mungkin iya.
1: Mudah-mudahan
0: sebagian
1: ya.
0: Mungkin sebagian mudah-mudahan mungkin
1: bahkan ya. Karena udah prediksi ya, misalnya ada tsunami, amit-amit nauzubillah minzalik jangan sampai kejadian ya. Misalnya ada tsunami nih di Selat Sunda ya, di ujung kulon sana. Set. Itu tsunaminya bisa nyampe ke sini dalam waktu 3 jam.
2: Ah.
1: Hitungan jam Pak nyampe ke sini tsunami.
0: Cepat banget loh.
2: Dulu jalannya.
1: Dia lewat tol.
2: Oh, lewat.
1: Nanya tol. Lagi lu orang lagi serius.
0: Tahu lu
1: Indra, Indra.
0: Ya. Coba kira-kira kalau misalnya sahabat suara ya kita tanya ya, lu udah persiapan apa? Kan maksudnya pasti udah seliweran ya, mungkin untuk warga Jakarta, Jawa Barat, pesisir Banten dan sekitarnya.
1: Iya.
0: Udah melakukan persiapan gak kayak
1: udah yang atau akan melakukan persiapan apa dulu?
0: Iya itu dia makanya. Atau
1: iya kan?
0: Mungkin ada barang-barang yang kayak perlu kamu selamatin, ada satu atau dua barang yang kayak pokoknya gue harus bawa ini.
1: Nah atau mungkin ada yang berpikiran kayaknya gue gak nyiapin apa-apa terus kayaknya gue berdoa aja deh, pasrah aja. Atau mungkin dia, gue yakin gak nyampe sini deh. Kayaknya tsunami segala macem ya,
0: aku
1: coba ceritain
0: yang udah pasrah aja deh papa ya.
1: Jangan, persiapan harus ada dul. 0816 114 1014 sahabat suara kita ceritain. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sekali lagi kita lagi ngomongin perihal isu gak sih? Masih berupa isu ya? Prediksi, himbauan informasi gitu ya, mengenai bakal adanya Megatrust yang bersumber dari Selat Sunda.
1: Iya.
0: Dampaknya Jakarta atau Jabodetabek sih bakal kena gitu. Setidaknya sih gempanya ini, getarannya ini.
1: Iya,
0: kalau perihal tsunaminya, katanya paling berpotensi di Jakarta atau di Jabodetabek adalah Jakarta Utara. Kayak Ancol, ya pokoknya daerah-daerah pesisiran lah. Ya. Okay. Nah, pertanyaannya, kamu udah nyiapin apa aja? Atau mungkin barang apa aja yang kamu kepikiran harus diselamatin tapi bingung gimana caranya? Pokoknya perihal itulah. Ya, kamu udah nyiapin apa aja? Atau mungkin gue kayaknya nggak nyiapin apa-apa, Nos. Kayaknya gue yakin banget nggak bakal kejadian apa-apa, masih dilindungi sama Tuhan. Misalnya, silakan lu ceritain. 0816-114-1014 ya. Selamat pagi, ini ada Komi. Kalau Komi ini persiapan gempa segala macam nggak ada.
1: Nah, ini dia nih, nggak ada.
0: Nah, nih tiap hari aja udah berjuang kerja di.
1: Kerja pol
0: buat, berjuang kerja pol buat ibu bapak, buat Kanade. Who is Kanade?
1: I don't know.
0: Kakaknya kali ya. Kanade, Chinlan sama sahabat di asrama, buat hidup itu aja realitinya. Oh
1: jadi kayak, emang
0: ya udah, gue jalanin hari-hari biasa aja.
1: Selamatkan
0: gitu.
1: Diri aja lah.
0: Selamatin diri gitu, yang gitu, kayak kan. Ya udah, lihat ntar aja dah gitu. Bismillah gak kejadian apa-apa gitu. Menurut gua mah jangan Kome, siap-siap dah.
1: Iya.
0: Ya.
1: Gundam lo tuh siap-siap.
0: Nah, siapa tuh lo? Nomor satu yang bakal gua selamatin adalah Gundam-Gundam gua. Ya, mungkin dari sekarang bisa di-packing.
1: Iya,
0: ya kan? Aku mah biasa aja, katanya Mila. Tapi yang paling, lah, apalagi dia Serang sih Mila nih. Mila Serang kan? Iya, aku mah biasa aja, tapi yang paling bawel malah suami. Dia minta beliin tas buat simpen dokumen penting. Gak usah disebutin lah ya. Nanti dibilang sombong.
1: Lah,
0: gue bacain no. Lah kan dokumen penting setiap orang yang penting tuh lain-lain.
1: Bener.
0: Ada yang menurut dia buat Kome yang penting adalah gundam-gundamnya.
1: Gundam-gundamnya sertifikat.
0: Betul. Walaupun itu terjadi pasti kena yang pertama. Ya udahlah ya, aku pasrah aja. Mila jangan, siap-siap Mila, jangan pasrah aja kan. Udah kasih peringatan dari sekarang, please lah ya. Hai Kak Kinos, Kak Gina, ini ada di karena domisili di Tangsel, jujur gue deg-degan. So far udah nyiapin 3 tas ransel buat gue, suami dan anak. Berisi surat-surat penting, baju ganti, obat-obatan ringan, baju ganti udah tadi ya, uang cash, dan yang menurut gue penting adalah water purifier portable. Water purifier portable.
2: Yang kalau masa yang bisa ngerubah air yang bisa diminum.
0: Wah, kira
1: sungker.
0: Udah jadi kepikiran sama ya? Iya, kayak di film-film kayak
2: The
0: Doom Doom apa gitu. Doom
2: ada yang
0: jual. Doomsday.
2: Doomsday bikin ada POV-nya. Jadi dari air crew gitu.
0: Tapi pinter sih udah kepikiran, karena kan kita paling membutuhkan air bersih.
2: Iya, betul. Tapi ini enggak tahu ya, correct me if I'm wrong aja.
0: Asik cemil.
1: Cemil.
0: 3 tas tersebut ditaruh di tempat yang dekat sama jangkauan kita. Jadi bisa sat-set. Planningnya gitu aja, sambil berdoa yang kencang semoga semua aman. Amin. Pinter nih tadi di nih, boleh dicontoh nih. Oke, ada siapa lagi? Nanti kita bakal bacain ya. 0816-114-1014. Kamu udah nyiapin aja, kamu udah nyiapin apa, atau respon kamu dan keluarga tuh seperti apa sih menanggapi informasi mengenai Megatrust. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Sahabat Suara, tahu nggak? Ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Setuju dong?
1: Setuju.
0: Ada yang tenang kalau punya rumah. Ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan.
1: Bener.
0: Jadi nggak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk, temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring. Pegadaian.
4: Heh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Woi, jelas dong.
1: Pasti.

0: FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Ada yang nanya lagu apa ini bun? Ini bukan lagu apa, lagu siapa mungkin maksudnya.
1: Tuh
0: ya?
1: Dibenerin sama Kaprita tuh, Raim La Ode,
0: Dunia Yang Nanti.
1: Itu judulnya ya, Semanggi ya.
0: Terima kasih Kaprita.
1: Kita masih ngomongin
0: tentang?
1: Biarin Raim La Ode jelasin dulu lagunya, kasian.
0: Kenapa?
1: Iya kan tadi
0: nggak usah udah namanya juga lah, namanya radio emang dipotong lagunya.
1: Oh enggak, tiba-tiba tadi dia kayak udah mau penghabisan, jadi aku kasih kesempatan dulu dia kayak ya udah selesain dulu deh lagu lu gitu.
0: Ya udah kelar ya. Udah. Tapi sekarang kita kasih kesempatan ya buat kamu ya sahabat suara untuk kasih tahu dan bercerita kira-kira menanggapi isu atau berita tentang bakal adanya Megatrust, kamu sudah mempersiapkan apa saja dan kira-kira barang penting apa yang akan kamu selamatkan nih jauh-jauh hari?
1: Kalau aku tuh pengen serumah-rumah aku bawa aja semua, bisa dilipat nggak sih?
0: Nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Tapi ya bisa digendong dulu.
1: Gimana caranya? Neni tuh di Bogor.
0: Selamat pagi Neni.
1: Kalau aku persiapan kalau ada bencana yang utama adalah nyiapin surat-surat berharga, siapin baju beberapa helai. Yes. Itu waktu we tinggal di Aceh ditaruh di deket kita kalau tidur. Soalnya kan sering banget tuh gempa ya, dan kita bisa langsung cabut ke tempat yang tinggi. Oh iya, udah pengalaman.
0: Ke dataran tinggi ya, bukan tempat tinggi itu maksudnya di rumah di lantai 3, bukan?
1: Enggak, takutnya kalau bangunannya roboh, nah ujungnya menggali ya kan? Nah,
0: aduh amit-amit ibu
1: ngeri banget. Iya, takut ya.
0: Yoi.
1: Ada Andi ini, mau ngobrol. Halo.
0: Pagi Andi.
2: Halo, selamat pagi. Selamat
0: pagi. Halo Andi, gimana kabarnya Rif?
1: Bukan Andi Rif.
0: Bukan.
1: Bukan.
2: Ini lagi dikejar deadline kebetulan.
1: Duh Andi, benar ternyata di Andi dia lagi dikejar deadline kata dia. Setuju ternyata. Andi kamu lagi di kantor?
2: Lagi di kafe sih kak.
1: Di kafe?
2: Sebelum ke kantor, sebelum ke kantor ini melipir dulu ngerjain deadline hari ini.
0: Keren.
1: Oh gitu, emang kantor lu masuk jam berapa?
2: Jam 10 sih kak.
0: Oh jam 10,
1: jam 10.
0: Oke, Andi lu pasti udah denger dong perihal info dan berita bakal adanya Megatrust. Kira-kira apa nih usaha atau persiapan apa yang udah lu siapin jauh-jauh hari nih?
2: Aku sih dari sekarang udah ngelis barang-barang yang mau dibawa. Tapi yang paling atas itu laptop sama casan sih kak.
0: Laptop sama apa?
1: Casan.
2: Laptop sama chargernya, sama chargernya.
0: Kenapa nomor satunya laptop?
1: Iya.
2: Itu karena kan laptop lagi mahal nih kak, terus kerjaan juga di laptop semua. Jadi kalau untuk kerjaan misalnya listrik mati atau enggak, ya yang penting dibawa dulu aja. Terus yang kedua ketiganya sama sih kayak yang lain ya. Ya pakaian, surat penting dan sebagainya. Ya, cuman yang kebawa tuh gadget-gadget tuh udah di packing aja gitu.
0: Oke, kalau tapi jujur ya, jujur, lo percaya nggak bakal adanya Megatrust ini?
2: Kalau saya sih percaya sih, karena udah apa gunung-gunung kan udah pada batuk-batuk ya di Indonesia kayak serempak gitu kayak.
0: Iya benar sih Indonesia ya Andi.
2: Iya anxiety cemas ya pasti sih, cuman ya karena emang itu kayaknya harus kejadian misalnya ya udah kita siap-siap aja sama sambil doa aja sih.
1: Lah itu dia, kamu di Bandung ya Andi ya?
2: Iya.
1: Jawa Barat.
0: Jawa Barat
1: berarti
0: ada isu bakal kena gak sih efeknya?
1: Lah itu tadi Jawa Barat bahkan tsunami-nya dibilang 1,5 meter.
2: Kalau di sini sesar Lembang sih lagi itu juga ya Megatrust.
0: Oh iya sesar Lembang. Soalnya sesar Lembang tuh suka geter-geter asoy gimana gitu ya.
1: Geter-geter asoy
0: yang bikin takut gitu.
1: Tapi kamu gak ada rencana bawa pakaian dalam?
0: Ya kan udah, manusiawi dong dulu itu mah pasti dibawa, kenapa nanya pakaian dalam sih?
2: Itu wajib banget.
1: Oh itu wajib banget. Iya kan takutnya gatel ntar kalau nggak ganti-ganti. Itu dia maksudnya kan tadi kan dia.
0: Kenapa fokusnya ke sono?
1: Oh ya karena kan tadi tulisannya cuma laptop.
0: Dari sekian banyak barang-barang yang perlu diselamatkan dan dibawa dan dibutuhkan, iya. Kenapa ke sono daleman?
1: Ya aku perhatian aja gitu, masa yang lain dibawa yang penting gak dibawa.
0: Ya
1: gitu.
0: Gak usah perlu diurusin. Andi ada ya sekarang yang celana dalam kertas ada no?
1: Iya ada.
0: Kali pakai.
2: Mending yang biasa aja sih.
0: Gak enak, kenapa sih gak enaknya gatel ya? Bunyi-bunyi ya?
1: Apa Andi? Apa?
2: Iya.
1: Kresek-kresek begitu.
2: Kurang iya gitu.
1: Kalau mau yang fleksibel yang itu Andi, yang apa? Yang ada belalai gajahnya itu.
0: Apaan sih?
1: Ada motif gajah.
0: Gila. Sebel banget, makasih Andi. Dadah.
1: Dadah Andi.
2: Ya. Yeah.

0: Suara, suara warga Indonesia. Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: 2, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang terbaru,
3: terabsurd,
0: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kinos Gina masih nemenin kamu sampai jam 10 di Suara Seru.
1: Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Rizky. Kinos Gina mendukung 100%.
0: Tepat sekali, template banget ya kalau opening. Kenapa tepat sih? Sekali apa yang dikatakan oleh Rizky Kinos, gitu aja mulu lu. Pikir, gak ada kreatif-kreatifnya
1: namanya
0: nih orang.
1: Namanya juga Gina, apalagi hari Senin, Rizky.
0: Kan padahal tadi udah ini, ape? Udah pup.
1: Lama kan keluar semua.
0: Gitu, jadi gak ada isinya ya.
1: Iya udah kosong lagi.
0: Aduh, gitu kan. Lu jangan lupa belilah peralatan-peralatan yang kira-kiranya diperlukan nih.
1: Bentar aku cek
0: untuk
1: tas
0: waspada
1: dulu ya, Rizky ya. Ada tas cakep banget.
0: Namanya tas apa sih lu?
1: Tas emergency. Enggak, tapi kalau tasnya mah bebas. Okay. Cuman kan aku lihat ada dari satu account, itu kayak cewek, dia bikin tuh preparation gitu isi tasnya. Bahkan banyak yang minta di spill link tasnya. Nah, aku udah catet nanti tolong check out.
0: Namanya tas emergency.
1: Enggak, ya pokoknya tasnya tas emang kayak banyak aja kompartemennya, menarik menurut aku.
0: Boleh tuh.
1: Jadi nanti tolong bayarin dulu ya.
0: Yoi, boleh lah. Aman lah. Demi kebaikan kita bersama 10
1: juta
0: akan kulakukan.
1: Apa, Rizky?
0: 10 juta mah. Hah? 10 juta baru mau bilang 10 juta mah enteng.
1: Iya, segitulah Rizky kalau enggak salah harga tasnya.
0: Tapi enggak apa-apalah demi keselamatan kita bersama ya enggak sindul.
1: Ya udah boleh ya beli ya.
0: Beli.
1: Ipet tasnya 200.000, sisanya mah buat gue.
2: 200.000.
0: Masih aja orang mau dapat musibah masih di tilep-tilep
1: ya
0: lu.
1: Ya kalau bisa kan jangan terjadi.
0: Ya janganlah, ya, masih kepikiran itu buat nilep duit lu.
1: Ya, maksudnya duitnya nanti kepake kalau
0: takutnya. Buraka lu sama laki lu. Pagi Bun Paros, kalau aku di Pekanbaru tuh kalau gempa-gempa gitu cuma dampak dari provinsi tetangga.
1: Oh iya. Dan barang-barang yang standby kalau ada kejadian tidak terduga, ada dua tas isinya berkas-berkas dan surat-surat penting yang tinggal diangkut. Ditempatkan di satu tempat, kunci-kunci rumah, motor dan mobil diposisikan satu tempat. Jadi semua tumpuk tuh. Kalau gak salah, kunci rumah, motor sama mobil sama si Rina nih tumpuk.
0: Nanti bingung loh nyari-nyarinya ini kunci apa ya gitu.
1: Gak semotor-motor sama mobil ya mas.
0: Ditumpuk?
1: Jadi ditumpuk, itu karena dia diposisikan
0: di satu tempat. Nyelamatinnya gimana tuh?
1: Ya gak tahu, karena kan emang di satu tempat begitu semuanya jadi satu gitu.
0: Satu tempatnya itu apa? Berupa tas atau berupa apa gimana? Atau tempat aja gitu di mana?
1: Berupa.
0: Hey, kita ke WhatsApp yang lain aja yuk, gak jelas Rina nih.
1: Ada Andi di Bogor.
0: Lalu bagi Andi
1: siapin tas yang isinya senter, power bank, obat-obatan, air sama peluit. Buat apaan ya kalau peluit ya?
0: Kalau peluit tuh nyari takutnya ada kita butuh diselamatkan. Tapi orang nyari-nyari pakai peluit, tinggal tiup aja.
2: Itu si Jack and Rose.
0: Jack and Rose. Betul.
2: Kita Titanic.
1: Pakai peluit begitu.
0: Bahkan kalau misalnya di naik pesawat suka di apa di rompinya di vestnya ada peluitnya.
1: Emang iya ya?
2: Iya.
0: Ini orang ngawur dia.
2: Tahu nih.
0: Sabar, naik pesawat sering kagak paham apa-apa nih orang molor mulu kerjaan lu.
1: Sabar.
2: Cari bagian itu terus priwitin.
1: Ntar tuh ketinggalan pesawat gara-gara nyari peluit.
2: Ada di dalam.
0: Udah pesawat. nempel di rompinya peluitnya.
1: Rompi ya. Siapa?
2: Rompi pelampung kalian nih ntar gue.
0: Buat tabung.
2: Gelemin dulu kali biar dia bisa eh.
1: Emang ada
0: peluit yang kamu berak lagi sana.
1: Ya suka di
0: ngeselin banget nih orang.
1: Suka diperagain nama pramugari ya.
0: Iya.
2: Iya,
0: kok ketap-ketip mah lampunya. Lampu kalau di dalam air dia nyala.
1: Sama dia bu gitu kan.
0: Nah itu peluitnya. Jadi kalau dicari kita bisa manggil pakai peluit.
1: Oh kalau itu mau tahu Rizky.
0: Tampol nih loh.
2: Tenggelamin dulu deh pak biar dia bisa tahu.
0: Sebel gitu banget.
1: Abu susi kali ya. Suruh tenggelamin.
0: Terima kasih Andi dari Bogor ya. Ini ada salah satu dari Jakarta. Kalau cuman boleh dua.
1: Iya.
0: Kita gak nyuruh boleh dua ya.
1: Emang iya.
0: Kalau cuman boleh dua, HP dan charger. Percuma HP diselamatin kalau baterainya tinggal 2%.
1: Iya.
0: Salsa. Kalau emang sampai kejadian ya. Jangankan lu bisa ngecas. Sinyal aja kagak ada. Buat apaan?
1: Nah, ngecasnya di mana colokannya? Masa di hidung?
0: Lah iya makanya enggak, misalnya ada coloknya juga enggak bisa nyolok karena listriknya mati.
1: Power bank berarti benar.
0: Power bank. Kan? Atau tadi gua bilang sempat di awal genset atau generator kecil nul.
1: Belinya di mana?
0: Nah, ini kemarin aku lihat dilakuin sama orang-orang Amerika kalau lagi ada tornado. Dia jadi punya genset kecil gitu bisa dibawa kemana-mana gitu, dulu.
1: Oh iya.
2: Ngecasnya sambil diputar-putar gitu kan biar ada keluar.
0: Iya.
1: Emang iya. Iya. Capek banget kita yang ngecas sendiri.
0: Tapi sekarang udah modern. Colokannya banyak, bisa nyolok apa aja gitu nul. Cari deh.
1: Ah coba ya nanti aku cari ya. Kalau nggak salah harganya 12 juta deh. Ntar kamu bayarin lagi ya.
2: Ya. Kok dilebihin lagi?
0: Masih 12 juta sih.
2: Terus 1,5 loh.
0: Ngawur sih Bu Nema.
1: Kenapa sih?
0: Itu mah teaser teaser lagi. Apa genset yang genset yang gede. Kok teaser? Genset yang gede itu harganya kemarin kita beli 16 juta deh, kalau enggak salah deh.
1: Emang iya? Aku mah enggak tahu, bukan aku sih yang beli.
0: Iya, 16 juta. Kalau 12 juta mah udah dapat yang gede, ngapain beli yang kecil?
1: Lah itu dia. Makanya sekarang waktunya teaser, Mas. Teaser kocak.
0: Sekarang baru waktunya teaser nih untuk kocak. Koneksi cerita acak sesaat lagi. Sahabat Suara, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Indonesia, sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Betul, seperti janji kita, kita akan ada kocak. Nah, yes. Kocak kali ini menceritakan tentang kuntil anak bondol.
0: Tapi kan kita kocak, pasti iya. Kuntil anak bondolnya lucu.
1: Enggak, itu tulisannya kuntil anak bondol.
0: Kuntilanak, tetap aja bacanya kuntilanak.
1: Iya kan, gak perlu dipisah sebenarnya tulisannya kan.
0: Selucu apa kuntilanak kita kali ini dikocak. Langsung aja kita simak, ini dia koneksi cerita acak.

0: Mari kita sambit ini dia. Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Halo.
0: Halo. Katanya di rumah lagi ada masalah.
1: Pasal gue masalahmu. Gak ada beres-beresnya tuh masalah. Nah, habis sih.
2: Ya kan lo laki, jadi mas-mas, mas Allah.
0: Oh. Ya, masalahnya.
2: Kalau mbak kan mbak Allah.
0: Iya. Gitu loh. Dan lain-lain.
1: Mas Polo gitu.
2: Iya.
1: Ya.
0: Mungkin masalah sama tetangga.
1: Atau... Alhamdulillah sih enggak, Pak. Damai-damai sentosa. Iya.
0: Motor udah laku.
1: Ah?
0: Udah laku. Soul.
1: Belum?
0: Belum.
1: Ini belum bayar.
0: Oh, belum.
1: Belum jadi.
2: Udah, lu jangan mancing-mancing lu ya. Mau beli motor gue lu.
1: Enggak.
2: Kita mau ganti sepeda tadinya.
0: Hah?
2: Tapi sepeda dipajakin juga.
1: Iya.
0: Waduh, bab.
3: Jadi jalan kaki aja lah.
2: Dek, kenapa pajak juga?
0: Dipajak juga. Iya.
2: Kumpil anak kata gue hidupnya. Selamat. Dia kan ngambang tuh.
0: Kita fokus yuk.
2: Ya, ayo.
0: Daripada ngomongin pajak ya kan.
1: Oke, jadi pagi ini kita akan bermain drama lagi. Dengan tiga orang yang ngerasa saling kenal. Karena kalau dilihat mereka ini ngerasa kenal satu sama lain.
0: Oke.
2: Wow.
1: Padahal ternyata mereka itu gak ada satu sama lain kenal.
0: Jadi sok kenal dong namanya itu.
1: Iya, sok akrab. Jadi kita akan startnya dari Buluk. Yang ketemu sama Kinos. Dari situ nanti bertemu sama Ibun. Dan bertemu kembali dengan
0: sebenarnya gak kenal tapi sok akrab.
1: Betul.
2: Oh ini ceritanya drama kalau yang
1: drama
2: ini. Oh iya oke okay.
1: Beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada seorang buluk berjalan.
2: Seorang buluk.
1: Seonggok uluk. Berjalan menyusuri jalanan.
0: Menyusuri atau menyusuli?
1: Menyusul menyalip nih. Menyelusuri jalanan ibu kota. Dan dia pun bertemu dengan seorang lelaki ganteng tampan nan rupawan. Panggil saja dia Kinos. Dan Bulu pun menyapanya.
4: Mas, maaf.
0: Bentar mas. Sebelum kamu nanya yang panjang, aku nanggung nih, lagi galer.
4: Apa tuh?
0: Garuk leher.
4: Oh garuk leher. Oh,
0: bentar ya gatel.
4: Lehernya masnya
2: TBL. Takut banget loh.
0: Garuk leher.
4: Tapi
0: sebentar.
4: Tapi mas, ya. Saya kayak ngerasa kita pernah ketemu gak sih? Soalnya mas kalau saya lihat-lihat nih dari matanya mas yang belok, terus mas punya jenggot-jenggot tipis. Mas Krisnamukti ya? Mas Krisnamukti ya? Masih? Kayaknya saya pernah kenal. Mas Krisnamukti bukan sih?
0: Minyak goreng kemasan. Asal baik nyebut lau. Siapa? Hari siapa?
4: Mas Krisnamukti, bukan?
0: Krisna bukan dong. Saya mas bukan Krisnamukti.
4: Mas siapa sih?
0: Saya Krisna Puk Gandring dong.
4: Iya bukan itu Kris. Bengok-bengok dong masnya.
0: Bukan, maaf. Kayaknya kita belum pernah ketemu sebelumnya.
4: Iya.
0: Cuman memang banyak yang bilang saya mirip sama... Tadi mas siapa Kris ya?
4: Krisnamukti.
0: Tapi saya... Bukan Krisnamukti.
4: Mas siapa?
0: Saya adalah Kris Hatarajasa.
4: Kris Hatarajasa siapa mas ya?
1: Di tengah-tengah obrolan. Parah banget.
0: Gimana sih lu?
1: Di tengah obrolan mereka berdua ternyata Ibu Gina menyambangi obrolan mereka. Dan Ibu Gina berpikir kayaknya Coki Sitohang depan mata saya. Dan akhirnya Ibu Gina menyapa dengan gayanya Coki Sitohang.
2: Selamat pagi.
4: Pagi.
2: Sehat ya bro.
4: Sehat.
1: Kesini dong, arahnya kesini.
2: Sehat bro.
0: Om Swastiastu.
2: Iya, Om Swastiastu, namo buddhaya. Apa kabar?
0: Baik. Oh, ya.
2: Bagaimana kondisi hari ini?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Dengan sehat. Kak Coki.
2: Iya. Coki-coki.
1: Lu cokinya, dia Gina tuh nyangka lu coki-cokoan.
0: Oh.
2: Halo, ya gimana, Kak Coki sehat hari ini ya?
0: Oh baik. Kita ya. Salam dulu, salam pipi dulu.
2: Salam pipi.
0: Pipi, jangan disundul bu, jangan disundul.
2: Iya mohon maaf ya.
0: Iya.
2: Kalau saya merasa ini indah sekali pagi hari ini. Kakak Coki ini datangnya tepat sekali di waktunya ya.
0: Terima kasih.
2: Iya.
0: Maksudnya Coki siapa?
2: Coki Bear ya? Coki Bear.
0: Bukan Coki siapa yang gaya ngomongnya seperti itu pandai mengolah tuh Coki.
2: Coki si si Tohang.
0: Bukan.
2: Siapa?
0: Saya Coki Pardede.
2: Loh. Oh, Coki Pardede. Iya iya iya iya iya. Salah ya.
4: Tapi ini siapa sih?
2: Ini masnya siapa? Halo.
4: Halo, halo Ibu.
2: Yang lain semakin ketinggalan.
0: Komeng.
2: Komeng.
4: Komeng
2: ya?
4: Oh, bukan, bukan.
2: Oh, bukan.
4: Maaf, saya bukan siapa? Komeng. Si Adul.
2: Sini dikit.
1: Mas Adul. Tapi kita ngobrol mereka, ternyata mereka punya diskusi menarik yang akhirnya mereka menuju ke salah satu tempat makan. Oh. Dan mereka pun bersama-sama bermakan siang bersama di sana.
0: Eh, kok kebetulan kita bertiga ada di tempat makan yang sama ya?
2: Iya lagi.
0: Pas banget kan saya Ibu lagi mau pesen makanan.
2: Saya mau pesan ari-ari buaya bunting.
4: Oh, ari-ari buaya bunting.
2: Iya.
0: Tapi ari-ari buaya bunting itu
2: iya.
0: Makanan khas mana?
2: Makanan ada makanan dari Indonesia.
4: Oh iya, saya tahu yang bumbunya kan? Yang bumbu enak yang bumbu apa nih?
2: Asam padeh.
4: Asam padeh.
2: Iya, itu dia.
0: Mama. Tapi ini kita lagi ada di restoran makanan Jawa Timur.
2: Oh ini Jawa Timur.
0: Enggak ada.
2: Makanan apa kalau di sini?
1: Jawa Timur, kasih tahu Pak. Ada makanan apa Jawa Timur?
0: Iya.
4: Aduh, Jawa Timur. Jawa Timur itu biasanya terkenal dengan
2: ada itu makanan ya. Pecel jantung ayam.
0: Ayam ada jantungnya cuy.
4: Masa
2: gak hidup dong. Hidup,
4: ya. Semua kan ada.
0: Gue mau ngejebak lu.
4: Ada dong jantungnya ada. Kita makan aja dulu ya. Kita makan aja dulu.
0: Tapi bentar. Emang benar sih masakan Jawa Timurnya itu ada jantung. Apa tadi pepes
4: jantung ayam.
0: Tapi ini lebih ke rawon setan Jawa Timur Surabaya.
4: Oh gitu.
0: Rawon setan.
2: Setannya bisa pilih nggak mas?
0: Pilih setan apa?
2: Saya mau pilih setan apa ya? Setan ada pilihan apa aja di sini setannya?
0: Ah, setannya pertama yang saya tahu di sini ada setan alas.
4: Setan alas.
0: Iya, satu lagi.
4: Suster ngepot.
2: Suster ngepot.
4: Itu yang biasa.
0: Ini
4: yang suka balapan.
2: Yang
4: suka drag
2: yang
4: race.
2: Ditong ya, yang ditong kan namanya tong setan. Iya, itu dia.
4: Ada suster ngepot. Sama apa tuh lagi? Aduh, ada kuntilanak.
0: Yang sayuran itu sayuran apa?
4: Sayuran apa
0: kuntilanak? Ja.
2: Kuntilanak bondol. Saya kebetulan
3: jadi kuntilanak bondol. Suara seru di Iswara. Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
5: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di daerah Palmerah menuju Petamburan terpantau cukup padat. Kemudian situasi lalu lintas di daerah Cipete menuju Fatmawati terpantau padat. Sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas dari Jalan Panjang menuju Permata Hijau terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas. Pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
3: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Ya tepat sekali. Apa yang dikatakan Rizky?
2: Betul, itu lagi deh keluar sebagai opening butika.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Ya

0: ngeluh sebel karena Liverpoolnya seri. Yang kedua sebel karena gue berangkat ke radio mobil gue belum dicuci sama si Pur yang datang telat. Itu keluhan aku.
1: Kasian, terus Gina juga tadi telat lagi ke mobilnya.
0: Iya, ya kan? Jadi mepet tadi datangnya.
1: Lah,
0: ngebut-ngebut di jalanan.
1: Sabar, sabar.
0: Itu Rizky. Keluhan gue. Kalau keluhan kamu gimana, sahabat suara?
1: Boleh langsung nanti sharing-sharing ke kita ya, kan namanya undang-undang.
0: Betul.
1: Dikeluarkan saja.
0: Betul.
1: Biar itu tidak jadi penyakit di badan.
0: Jangan dipendem, betul. Ya kan? Karena hari Senin jam 9 kita punya namanya KKN, alias apa, Dul?
1: Keluh kesah netizen. Jadi nanti kalau misalnya sahabat suara mau menyampaikan keluh kesahnya, sharing-sharing sama kita.
0: Yoi.
1: Apalagi sharing-sharing profit.
0: Aduh, ya kan? Sharing profit. Boleh deh tuh.
1: Bisa.
0: Gas tuh.
1: Nanti langsung aja WhatsApp ke kita di

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Yes, hempaskan, lepaskan saja, keluarkan unek-unek dalam hati, keluh kesahnya. Yes. Di hari Senin ini kita punya yang namanya KKN, Keluh Kesah Netizen.
1: Benar banget, ini ada dari Mila.
0: Selamat pagi, ya kan? Mila.
1: Mila bilangin,
0: kenapa
1: kucing
0: sih?
1: Tetangga.
0: Kenapa kucing
1: kenapa
0: tetangga?
1: Kenapa hobi banget ke rumah gue? Kenapa gue tanya?
0: Kenapa gue tanya katanya?
1: Malah dipupin pot bunga lagi.
0: Aduh.
1: Capek tuh udah pulang kerja maghrib, langsung bersih-bersih teras ya kan. Buat tetanggaku, coba kurungin kucingnya. Disindir di grup malah diam-diam baik katanya begitu.
0: Ini agak susah sih mungkin.
1: Sulit banget.
0: Karena kucing kan bisa datang kapan aja, kita nggak tahu ya, nggak mungkin kita jagain terus depan rumah atau teras kita.
1: Bener. Apa biasanya kan kalau kucing itu pupnya dia tahu diri nggak sih? Dia di dalam pasir gitu gak sih, di tanah.
0: Nah kalau dia udah mulai berseliweran keluar rumah, biasanya dia tuh menandai daerah lain sebagai daerah atau wilayah kekuasaannya.
1: Oh.
0: Dengan cara apa? Ya dia pipis, ya dia pup, gitu loh.
1: Oh gitu, sama kayak waktu hari apa tuh yang aku gak siaran, hari Kamis ya.
0: Uh-huh.
1: Kamis minggu lalu kan,
0: yeah.
1: Aku habis nganterin Uta-Uti sekolah tuh. Habis itu begitu aku mau turun, persis kan di depan rumah tuh ya.
0: Hmm.
1: Ada pup ini, anjing.
0: Di mana?

0: kita.
1: Kok gitu?
0: Iya.
1: Anjingnya siapa?
0: Gak tau. Jadi ada tetangga kita gua juga.
2: Gue tahu ada satu rumah punya gitu. Anjing berkeliaran bebas nggak dijagain tuh.
0: Mm-mm.
2: Yang warna putih tuh.
0: Gak tahu dia anjingnya apa. Pokoknya udah ada pupnya aja di depan rumah.
2: Sebel ya. Gitu. Sebel banget.
1: Itu tuh biasanya kalau pemilik anjing, biasanya mereka tuh udah harusnya udah paham di mana kalau mereka bawa jalan-jalan anjingnya.
0: Dia bawa kantong
1: mereka
0: plastik.
1: Mereka harus bawa kantong plastik.
2: Iya betul. Nah, itu. Nah masalahnya itu kan kalau dibawa jalan-jalan,
1: iya.
2: Kalau dilepas pak?
1: Emang ini ada?
2: Dilepas. Lepas aja. Ada.
0: Dilepas
2: tanpa pengawasan.
1: Nah kalau yang dilepas gitu udah kebijakan dari lingkungan tuh yang harus. Ya entah nih anjing dibuang atau ya pemiliknya harus punya kandang.
2: Harus bertindak kan. Iya. Ini kalau untuk tadi siapa Mila, gua waktu itu pernah ngalamin. Jadi ada entah kenapa taman di depan rumah gua itu ada taman kecil gitu ya, selalu dirusak sama kucing. Nah, gua beli ada namanya dia semprotan untuk anti kucing. Jadi tidak berbahaya untuk kucing, tapi si kucing itu tidak suka menyukai aromanya. Jadi dia insya Allah tidak mendekati daerah itu.
1: Iya.
0: Jadi itu akhirnya gak pernah didatangi lagi.
2: Gak pernah datang lagi.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya.
2: Atau misalnya paling ringkes, taruh aja di dekat tempat yang dia biasa pup atau mungkin dia pipis gitu ya.
1: Iya.
2: Ada sapu lidi. Atau enggak misalnya kasih ada dalam kantong plastik ada air.
0: Hah? Oh dia
2: plastik,
0: gak mau.
2: Plastik bening terus isi air.
1: Kok gitu?
2: Takut, kucing takut.
1: Oh iya.
2: Kucing takut. Sama sapu lidi takut ya.
1: Oh, kalau sama sapu lidi ya.
2: Sapu lidi.
3: Gua dulu punya kucing pakai sapu lidi malah digigitin kucing itunya sapu lidinya.
2: Main, kalau cuma satu.
3: Enggak, segede digitu. Digituin malah diem aja kayak apain sih lo kayak gitu kucing.
2: Ah, itu siluman kucing.
0: Siluman kucing.
2: Atau kucing yang mungkin kucing-kucingan.
0: Kemana tuh arahnya tuh? Ada Febri di Jogja nih katanya, keluh kesah hari ini adalah anak aku dibangunin buat sekolah susah banget. Tips biar anak bangunnya satset tanpa drama.
2: Entah kenapa ya Febri kalau gue sama Gina itu bangunin anak-anak ya.
1: Ya.
2: Gak kayak yang bangunin biasa, kayak tiba-tiba. Ya mungkin bangunin pertamanya kayak Mai, Tede, bangunin yuk gitu. Begitu dia udah buka mata langsung gue ajak ngobrol. Entah kenapa sejauh ini works.
0: Iya.
1: Oh, anak aku ngobrol.
0: Juga. Anak aku juga gitu bisa deh bangunin. Adek, Mayuta bangun gitu kan udah kan. Biasanya kita kasih minum dulu tuh yeah. Kalau misalnya udah bangun. Terus kita ajak ngobrol memang deh hari ini tuh harga saham indeks saham
1: berat.
0: Turun.
1: Oh, berat.
0: Langsung diajak ngobrol. Emang paham. Kalau mau investasi tuh kita mungkin dalam ranahnya itu di logam mulia aja.
2: Enggak.
0: Nah, kebetulan
2: enggak gitu bohong dia. Enggak gitu kalau gua.
1: Ini ngobrolin yang ini yang benar nih.
0: Gimana sih?
2: Masa anak kecil diajak begitu.
1: Gimana ngobrolnya biasanya, Pak?
2: Mas, Deuti, yuk bangun yuk. Nanti kalau telat masuk sekolah, enggak dapat MBG. Silakan masih KKN, keluh kesah netizen, silakan ceritakan keluh kesah kamu saat ini sama suara 0816 114 1014.

0: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti nggak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kita mengucapkan buat kamu sahabat suara untuk mengarungi hari Senin yang berat ini, konon katanya. Karena di luar nampak sekali panas. Ya tenang, udara atau suasana cuaca di luar boleh panas, tapi hati tetap harus adem sahabat suara. Ya, selamat pagi. Kita bacakan lagi KKN yang berikut ini datang dari Yuli. Selamat pagi Yuli. Aku kesel banget katanya sama salah satu personil bayar TMS yang berinisial E.
1: Who is TME?
0: TMS. TME itu TMS tuh yang
1: TMS.
0: Olahraga TMS, nama olahraga. TMS apa sih? Yang pakai raket.
1: TMS.
0: Transcranial
1: buat
0: magnetic
1: ini terapi stimulation. Stroke. Apa gimana sih?
0: TMS apaan sih, Yuli?
1: Iya, ke dia juga kagak paham lagi. Lah kita makan penyiar-penyiar kosong Rizky, apa ya?
0: Personil bayar itu apa sih?
1: Personal bayar.
0: Itu sebenarnya dia personal bayar.
1: Mana sih?
0: Ada yang tahu enggak? Yang di TikTok ada enggak?
1: Segala-gala dibilang top urgent. Apa gimana maksudnya? Berinisial. Oke, karena kita enggak paham, kita lanjut dulu.
0: Coba
1: ya.
0: Coba Yuli boleh dikasih tahu lagi, kirim lagi penjelasannya ya supaya kita orang-orang yang IQ-nya mentok dan jongkok ini paham maksudnya ya.
1: Lah itu dia kata aku mah betul banget. Ada lagi ini mau KKN.
0: Sampo se.
1: Today gue Uci.
0: Oh Uci.
1: Tunduk pisan, pala puyeng, begadang mantau anak gadis yang lagi sakit. Mana sekarang mau ujian mid semester.
0: Aduh.
1: Jadi yang nggak sekolah dah dia kan.
0: Iya nggak ujian.
1: Mau nemenin anak sakit tapi cuti gue udah abis.
0: Iya.
1: Kalau nggak masuk potong gaji dah.
0: Aduh.
1: Wah. Itu mah ibaratnya sudah jatuh
0: tertimpa
1: tangga pula. Tangganya tangga ular lagi.
0: Oh, ular tangga.
2: Eskalator lagi.
0: Bukan main
2: berat,
0: panjangnya.
2: Berat, tangga berat, eskalator banget.
1: Berat. Berat bener tuh ya.
0: Ini terakhir nih.
1: Ada lagi dari Rahmat Juli.
0: Kasih tadi ini dulu dong. Biar tenang.
2: Oh iya.
0: Biar tenang.
2: Kasih masukan dulu. Gimana ini Uci buat.
1: Kata gue berat Uci ini parah. Gue juga kalau jadi lu pusing sih kata gue.
0: Kagak ada solusinya lu mah. Malah tambah puyeng.
1: Ya maksudnya kan kita yang empati mas sama keadaan
0: ya Uci. Ya harus simpati dong.
1: Gimana?
0: Coba kayak misalnya ya namanya juga sakit ya kan. Orang nggak ada yang pengen sakit gitu, termasuk anak kamu juga gue yakin anak lu nggak pengen sakit.
1: Iya
0: gitu.
2: Lo kalau jadi Uci lo milih gaji lo dipotong tapi lo jaga anak, atau lo gaji lo utuh tapi anak lo diemin aja?
0: Skala prioritas kalau buat gue anak.
2: Oh lo anak
0: tetap kerja, gue
2: tetap kerja lo.
1: Tadi lu katanya skala prioritas
0: ya karena gue kerja cari uang buat anak.
2: Buat anak bener. Kalau lo ibu nih, ibu pasti
1: bijak
2: nih.
1: Kalau gue kan tadi kan bapaknya udah bilang skala prioritas anak. Jadi biar bapak yang ngurus anaknya dah.
2: Tetap kerja.
1: Cuma kerja aja sih. Pusing kalau ngurusin kayak gini.
0: Ya kan?
1: Wah, nanti ujian susulan lagi. Wah, repot Uci bener.
0: Lu mah kompor meleduk dul.
1: Udahlah, waktunya kita harusnya tuh di durasi. Misal seminggu ini kita akan repot nih karena anak-anak ujian. Tau-tau sakit. Kan bisa jadi nanti belajar lagi buat minggu depan. Wah, repot
0: kerja. Ini bentar lagi Uci lagi otw kesini.
2: Bakar
0: si ibun.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, barusan adalah lagu dari Malik and the Essentials, Sotoy Abis. Bener gak sih? Bener ya? Ihi.
1: Enggak ya?
2: Lu percaya Buluk apa gua?
0: Gak percaya dua-duanya.
2: Ah, kalau gua mah Bilal.
0: Siapa barusan?
2: Bilal.
0: Bilal?
2: Iya.
3: Oh. Padahal mah Rizky kata aku mah cukup. Ya kita balik lagi di 101,4 IRI Suara gitu ya kan. Udah begitu aja. Pura-pura pinter aja gitu Rizky.
0: Kagak gak usah pura-pura pinter. Sahabat Suara udah tahu kalau gue kagak tahu, gak paham tentang lagu.
3: Itu dia.
0: Bilal berarti orang pertama kali yang komat ya. Azan.
1: Betul.
0: Bilal. Iya kan lu?
3: Bilal, tahu yang azan dimana? Pada zaman Nabi kan?
0: Iya. Iya, seorang hamba sahaya tuh.
1: Benar. Azannya di mana dia?
3: Azannya di masjid.
1: Masa sih?
0: Belum ada masjid, cuy.
1: Belum ada masjid, cuy.
3: Di mana emang azannya?
1: Coba. Di atas Ka'bah.
3: Masa iya sih?
0: Kok atas Ka'bah sih, belum ada Ka'bah, cuy.
1: Udah, Pak.
3: Mendingan kalau pada saat
1: coba kita tanya aja ilmu dari netizen.
3: Lah itu dia. Mending ini aja sambilan kita ngobrolin soal ngomong-ngomong tadi kan kita ngobrolin tentang Bilal yang
0: religi banget kita bersama religi kita.
3: Iya, pengumandang azan di zamannya Nabi Muhammad ya kan.
0: Pertama kali yang azan.
3: Ini bertepatan juga dengan rangkaian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan.
0: Iya.
3: Ada kontroversi. Jadi sebuah teatrikal yang ada penyembelihan kepala kambing apa ya?
0: Aku lihat lagi kemarin videonya.
3: Itu dia. Kalau misalnya dari segi seninya, mungkin kayak ya keren kali ya.
0: Kostumnya oke.
3: Okay. Kayak secara, niat gitu ya kan?
0: Iya kalau dari seni art, dari sisi artnya oke okay, menurut gua.
3: Iya benar dari segi art sini tuh bagus. Cuman kok ya kayaknya nggak sesuai sama tema garis besar acaranya gitu loh.
0: Iya nggak sih? Iya benar. Jadi karena katanya ada sebuah festival untuk memperingati Maulid Nabi.
3: Iya.
0: Jadi festival itu kayak menunjukkan bikin sebuah pertunjukan.
3: Karena kan emang karnaval ya.
0: Karnaval.
3: Iya, betul.
0: Konsepnya karnaval. Jadi kayak nanti yang paling bagus juara gitu kan.
3: Iya.
0: Nah, ada satu nih tim dia bikin teatrikal. Disebutnya teatrikal apa bimopet apa segala macam serem banget sih. Kostumnya udah sampai logo-logonya, logo satanik, Pak.
1: Oh gitu.
0: Satanik. Kostumnya udah ngeri banget kayak ceritanya iblis-iblis apa segala macem. Sampai ada prosesi penyembelihan kambing di atas peti mati.
1: Oh iya.
0: Kepala si kambingnya itu bukan cuma disembelih, dipotong, udah gitu diangkat-angkat kepalanya.
3: Nah itu, tapi itu jatuhnya kayak ritual gak sih tuh? Banyak
0: ritual.
3: Itu kayak ritual.
0: Itu yang bikin sih? Pada kontroversial. Bener. Itu jatuhnya ritual. Dan mirisnya lagi, juara dua.
1: Aduh.
0: Juara dua, Pak.
1: Tapi ada pembelaan nih, Pak.
3: Pembelaannya apa tuh?
1: Ini nih katanya. Nih,
3: berdasarkan informasi yang diterima, kambing memang disembelih dalam rangkaian adegan tersebut.
0: Nah.
3: Namun penyembelihan dilakukan tanpa sampai memutus bagian kepala. Sementara itu, kepala kambing yang kemudian diangkat dalam atraksi ternyata bukan kepala dari kambing yang disembelih.
0: Ternyata?
3: Kepala tersebut dari kepala rumah tangga.
0: Salah. Biar aku baca. Sementara itu kepala kambing yang kemudian diangkat dalam atraksi ternyata bukan kepala dari kambing yang disembeli.
3: Tapi
0: kepala tersebut adalah kepala SPPG.
1: Salah lagi. Itu juga bukan.
3: Itu kata aku banget.
0: Kepala tersebut dibeli dari pasar dan tampak berdarah.
3: Aduh.
0: Karena terkena darah kambing yang disembeli sebelumnya. Ah, ini mah ngeles aja.
3: Masa,
0: Pak.
3: Masa sih?
0: Ngeles aja ini mah.
3: Bahkan katanya ada yang meninggal
0: ada
3: juga
0: meninggal,
3: ya.
0: Ada meninggal katanya salah satu penontonnya.
1: Oh gitu.
3: Talentnya ada yang meninggal.
0: Iya, talentnya katanya meninggal. Tapi terlepas misalnya kambingnya kepalanya ini beli di pasar terpisah gitu. Tapi kan tetap aja ada prosesi penyembelihan. Kambing hidup. Di
3: betul.
0: Atas peti mati bayangin.
3: Ya berarti kan biar gimana itu kambing mati kata aku mah.
0: Betul, udah gitu di bawahnya, di bawah si tempat orang itu melakukan atraksi itu ada lambang kayak bintang kebalik itu. Oh, udah satanik banget, Pak.
3: Parah. Itu dia.
0: Coba cari deh videonya Sahabat Suara.
3: Jadi mau kepala kambing itu dibeli di pasar kek, mau dia kepala rumah tangga kek atau kepala SPPG kek, bodo amat. Yang penting kan intinya kayaknya enggak
0: sesuai aja
3: iya,
0: gitu.
3: Enggak relate gitu loh sama
0: Maulid Nabi.
3: Iya,
0: apa urusannya begitu-begitu.
4: Yang baru di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Suara seru di

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yuk kita lanjutin lagi yuk. Ada kabar apa lagi Bun yang kira-kira relate dan juga kayaknya seru untuk dibahas
1: ini
0: nih.
1: Adalah sebuah band dari Bawang Tampan.
0: Kangen band?
1: Iya. Yeah.
0: Lah kenapa?
1: Gitarisnya, gitaris Kangen Band.
0: Dodi.
1: Iya. Yeah. Katanya mengumumkan kalau grup musiknya resmi bubar.
0: Hah?
1: Di
0: Kangen Band bubar?
1: Instagram pribadinya.
0: Akhirnya.
1: Yeah. Katanya di pengumuman itu tuh dibilang Dodi mengaku mengambil keputusan tersebut secara sadar karena telah lama menyimpan rasa sakit akibat ada unsur kezoliman di dalam internal grup.
0: Waduh, berat. Kalau udah internal gini berat.
1: Susah. Dodi juga melarang keras katanya mantan personel serta pihak IO untuk membawakan seluruh lagu ciptaannya di atas panggung.
0: Waduh. Dodi juga melarang keras para mantan personil serta pihak IO untuk membawakan seluruh lagu cip. Oh, jadi enggak boleh.
1: Terkadang kan kalau misalnya udah bubar nih kayak ada band vokalisnya udah enggak itu lagi, tapi kan kadang-kadang dia masih suka tuh bawain lagu.
0: Contoh, Niji
2: Ahmad Dhani. Hah? Once enggak boleh bawain lagunya Dewa yang ciptaannya Ahmad Dhani.
1: Oh, gitu.
2: Waktu itu sempat tuh konflik itu. Tuh,
0: rame itu.
2: Iya, rame itu.
0: Contoh misalnya kalau Niji kan ganti tuh vokalisnya, tapi masih boleh tuh. Ya
2: boleh karena
0: bawain, bawain aja.
1: Nah,
0: kalau ini enggak boleh, Pak.
1: Kalau lagu yang aku suka ya di sini aku menunggu.
0: Nah, termasuk lagu itu.
1: Itu lagu siapa tuh? Ciptaannya Mas Dodi
0: enggak?
1: Ya, Kangen Band. Dengan siapa?
0: Kebanyakan menurut aku kebanyakan lagunya Kangen Band itu yang bikin Dodi.
1: Oh, kelar. Udah berarti.
0: Iya.
1: Ya, sayang sekali.
0: Nah, tapi yang perlu perlu dipastikan adalah apakah cuma si Dodi yang keluar atau secara resmi band yang bubar.
1: Nah, itu katanya band grup musik tersebut resmi bubar.
0: Sebenarnya gosip ini kan udah lama ya, apalagi waktu si Babang Tampan udah keluar masuk Bui.
2: Iya, iya, iya.
0: Lah, tapi ternyata masih ada aja. Nah, sekarang kayaknya bubarnya bukan gara-gara Babang Tampan masuk Bui lagi.
1: Jadi,
0: tapi ya karena ini ada internal.
2: Bener.
1: Iya, ada masalah internal. Kalau enggak salah Babang Tampannya sekarang punya usaha ini ya. Apa namanya? Salon Asgar.
0: Hah?
3: Asli Garut.
1: Iya, kan karena dia bisa membuat ini model-model rambut yang
2: lempar
1: iya,
2: gitu
1: poni-poni
2: ya.
1: Lempar, poni-poni nempel apa jidat atau mungkin model keren-keren loh Babang Tampan tuh rambutnya.
0: Aku nggak tahu nih, kalau kamu bohong aku percaya nih.
1: Jih, si Rizky.
0: Jangan bikin gosip yang enggak-enggak nih.
1: Iya gitu Rizky.
0: Bener nggak?
1: Enggak, itu cuma hanya ini doang semata.
0: Lu mah, si
1: Rizky mah.
0: Ya aku gak tahu siapa tahu emang bener.
1: Ya kalau bener kan kita doain aja, moga-moga sukses ya.
0: Iya,
1: kan
0: bener. Itu dia. Jadi ada tempat cukur yang didirikan oleh Babang Tampan. Spesialis poni lempar.
2: Spesialis
1: poni lempar.
2: Nama tempatnya apaan tuh Bun?
1: Kalau gak salah namanya
0: Polembar. Jadi orang yang tadinya kepalanya botak atau pelontos bisa dipakai poni lempar.
1: Nempel langsung bisa itu dia.

0: Rajut dulu
1: salah,
0: dong.
1: Sorry.
0: Lu yang lupa liriknya.
2: Kau dan aku berjanji di dalam doa.
0: Asik.
2: Kau dan aku bahagia untuk selamanya.
3: Ya, terima kasih sahabat suara. Kami pamit.
1: Kita haturkan terima kasih kepada sahabat suara semua yang sudah mendengarkan sejak jam 7 pagi.
0: Terima kasih sahabat suara yang sudah nemenin kita.
1: Ini ada sebuah lagu Kinos Gina yang berjudul Janji di Dalam Doa. Jangan lupa di download untuk kepentingan.
0: Gak ada. Jadiin ringback tuh di handphone-handphone Anda sahabat suara.
3: Jangan lupa nanti di Staffa Band ada.
0: Dan kita akan rencananya berkolaborasi ya. Bukan
1: siapa?
0: Bukan dengan KFC, bukan dengan label, bukan.
1: Dengan apa?
3: Kita Sabana, mau Sabana?
0: Sabana mana?
1: Ayam Sabana.
0: Bukan. Kita mau bekerja sama dengan produsen bel rumah. Jadi begitu dipencet bel langsung
2: kau dan aku.
4: Bisa. Tapi kalau gue nikahan, gue request lo berdua nyanyi ini aman.
1: Bisa. Tapi lo ada mesin autotune-nya enggak?
4: Ada.
1: Oh, ada mesinnya, gue bisa nyanyi.
3: Tapi entar gue yang di mixer di belakang gue.
1: Ini aja diputerin aja, playback aja.
4: Gue mau live.
0: Tapi kemarin ditolak sama produsen bel rumah.
4: Kenapa gitu?
0: Alhamdulillah keterimanya sama produsen klakson telolet, Pak.
3: Ganti Nona dong.
4: Om telolet, om kau dan aku
3: di pinggir tol. Om telolet.
1: Sebel banget.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Semangat hari Seninnya. Apapun yang terjadi, yakinlah bahwa akhirnya akan berujung dengan bahagia.
1: Kata-kata mutiara.
0: Kalau belum bahagia, yakinlah berarti itu bukan ujungnya. Gita ya.
1: Belum ujungnya. Oh ya, oke. Sebuah quotes of the day dari Rizky Kinos. Kita tutup hari Senin yang mungkin agak terseok-seok ini ya. Mudah-mudahan hari-hari
0: terseok-seok. Apanya?
3: Ucapan.
1: Maksudnya ya ini mungkin pekerjaan atau semangat ya.
0: Dilalui aja lah. Badai pasti akan berlalu.
1: Betul.
0: Gitu aja.
1: Kita berjumpa lagi besok di jam dan waktu yang sama. Jam dan waktu itu adalah dua hal yang sama.
0: Kita pamit. Have a nice day semuanya. Love you. Assalamualaikum.
1: Thank you.
0: See you tomorrow.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya?
1: Kita sambit. Ini dia.
0: Baby.
1: Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
2: Cek 1 2 1 2 1 2.
1: Pagi Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Isuara, iya. Jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio. Oh, ini kan? lain.
3: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
2: Radio,
1: emang
2: nggak ada
3: kursinya.
1: Ini
3: tuh. Aduh, Pak Kinos kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget, ya Allah, sama gitu, sama aku mah,
1: baru
2: juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai, apa urusannya? Iya.
1: Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Konos, iya.
1: Konos.
3: Kinos.
1: Kinos.
2: Yang Kinos. Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
1: Indra.
2: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
3: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan itu.
1: Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua.
2: Bos
1: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh ya, karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Semoga semangatnya sama seperti tanggal hari ini, 14 September, di mana tanggal 14 adalah hari pertengahan untuk keuangan ya. Nih, Dodo kalau opening urusannya duit mulu.

Mungkin seonggok manusia besar bekerja. Atau bisa juga di iswaranetwork.com/streaming. Irasemase, Mako dengan hidupmu. Mako mah bukan Irasemase, tapi nada-nadanya tuh kayak city pop Japan ya. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah 420 dengan zona nyaman. Jangan lupa 0816-114-1014. Cerita-cerita, voice note, chat silakan ya. Sampai jam 2 siang, Dodo harap nemenin kamu hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Viera dengan Perih. Untuk lagu keempat di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Hai, Agil, Medley. Lalu juga ada Kajol, Reza, selamat siang. Lalu juga ada Howie Story dan juga Blur. Selamat siang, selamat bergabung di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama. Bagaimana weekendnya sahabat suara? Kalau saya sih sempat terganggu dengan salah satu postingan yang ada di sosial media. Jadi saya menemukan sebuah postingan bahwa ada satu akun nulis di salah satu sosial media yang basisnya adalah tulisan gitu ya, basicnya tulisan. Thread, dia bilang kalau menertawakan milenial yang ngetik itu masih menggunakan huruf kapital. Wow, banyak yang komen sahabat suara. Wow, banyak banget. Itu kan EYD alias ejaan yang disempurnakan. Artikel kan menggunakan itu, internasional juga menggunakan itu. Alhasil apa? Yang bersangkutan ganti akun atau tutup akun gitu. Langsung ya, milenial bangun dari tidur. Soalnya dia bawa-bawa generasi. Tapi memang sebenarnya ada tren seperti itu, menulis tanpa huruf kapital atau mengetik tanpa huruf kapital untuk aesthetic. Ya well, tapi kalau di kerjaan gak bisa ya, adik-adikku yang budiman ya, hati-hati. Apalagi kalau siaran, gak ada huruf kapitalnya, saya bingung ya. Yang ini siap dimainkan ada Noah dengan Separuh Aku dan juga ada Storia dengan Benar-Benar Sayang Kamu. Setelah yang ini, ada Hi-Fi dengan Main. Dodo Harahap masih main-main juga di live TikTok at isuara.network. Yang pasti bisa kamu dengarkan juga di isuaranetwork.com/streaming. Jadi kalau sahabat suara mendengarkan di luar kota, di luar negara Indonesia, masih bisa mendengarkan melalui web streaming. Sekali lagi, ini dia Hi-Fi dengan Main. Hanya di

in. Benar-benar sayang kamu Suria di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di tiga lagu belakang tadi sempat ngomongin yang viral, tapi kalau kata Agil gak peduli bang, gak peduli do apa itu yang viral, yang penting tuh kita tetap nyari duit. Betul, setuju ya. Sebagai lokomotif keluarga kita harus memikirkan kelangsungan hidup kereta ini harus tetap berjalan ya. Kalau bisa jangan terlalu lama berhenti di stasiun ya. Ditambah katanya Agil, kecuali kalau demam kita nyerah ya.

0: yang namanya demam dikit langsung nyerah ya. Jebung Jessica Bunga dengan Jawab Aku Siap Dimainkan. Ada juga yang ini.
1: Aku bingung kenapa ku tak pergi. Aku bingung kau yang masih di sini.
0: Fish dengan Tarot. Kalau wanita bisa izin gak masuk kerja karena nyeri haid. Kalau cowok cuma satu ya, urusan yang harus cuti ya, perpanjang STNK sama ke bengkel ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah pamungkas dengan berapa kali kita akan saling. Saling apa nih? Memaafkan atau memanfaatkan? Memaafkan. Gak apal-apal Dodo ya. Gokil. iSuaraNetwork.com/streaming atau live TikToknya juga ditunggu di @iSuara.network.

0: DJ yang dimulai dari iPad konten di TikTok ditanggap sama Pesta Pora. Zar jebung Jessica Bunga dengan jawab aku. Ini Batak bukan sih? Gue main boru-boru aja. Ya pasti ini menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren jam pertama. Masih ada jam-jam selanjutnya. Jadi ambil minum dulu sahabat suara. Kalau misalnya nyampe kantor dengerin di iswaranetwork.com/streaming. Stretching dulu. Itu adalah kata-kata buat diri saya sendiri ya. Udah dok, ke toilet dulu ya. Nanti bakal balik lagi. Selanjutnya akan ada, wait, ah ini dia, Mawar Diong dengan Kan. Lalu juga ada Padi Begitu Indah hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television.

0: Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan GTV.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menyebut seluruh wilayah ibu kota saat ini masuk dalam pemantauan kekeringan imbas kemarau panjang.

0: Berdasarkan informasi dan peringatan dini, kekeringan meteorologis BMKG seluruh wilayah DKI masuk dalam pemantauan kekeringan.
1: Suara Fakta.
0: Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberian Kartu Layanan Gratis atau KLG untuk seluruh pelajar yang menggunakan transportasi umum, mulai dari Transjakarta, LRT, hingga MRT. Saat ini layanan transportasi gratis bagi pelajar masih berlaku untuk penerima KJP plus dana KJMU. Usulan KLG untuk seluruh pelajar sebelumnya disampaikan DPRD DKI Jakarta sebagai salah satu upaya mendorong pelajar menggunakan transportasi umum. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Thank you, Iksan.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Dan sekarang sudah jam 12 siang lewat 2 menit. Dodo harap masih nemenin kamu dan lagu-lagu yang udah di request di chat dan juga live TikTok. Ada semua di jam ini.

Saya hai buat sahabat suara yang udah request Naikila dengan My Mind Gue, MMG. Kayak nama brand ya, MMG ya. Yang ada di Gias. Siap dimainkan hanya di Suara barengan Dodo Harahap.

Kunto Aji dengan Mercusuar di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Udah di jam makan siang, kita ngobrolin yang enteng-enteng aja ya sahabat suara ya. Kita akan ngobrolin tentang bos open AI. Keberatan. Terlalu berat. Tapi ada gak sahabat suara di kota kamu ada satu nama tempat yang kamu pikir itu adalah hoax atau mitos belaka, tapi ketika kamu menemukan secara tidak sengaja, oh ini benar adanya. Aku ada tiga ya. Kalau saya ada tiga, yang pertama tuh Pluit. Karena di Jakarta ya, Pluit itu ternyata benar adanya karena gak pernah ada kepentingan kesana. Terus yang kedua itu Pluit Bay. Pluit Bay itu mall ya. Ada ya, nah itu baru tahu juga. Yang terakhir adalah Mona Lisa. Mona Lisa tahu ya, toko apa ya. Dan itu baru ketahuan, ternyata benar-benar Mona Lisa digondang dia ya. Cari tahu sendiri aja Mona Lisa itu toko apa ya, yang ada di gondang dia, di Cikini gondang dia, aku begini karena dia ya. Hai, Tendi Barens. Lagu itu sangat fenomenal ya. Andre.

Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu. Bahaya nih lagunya nih. Dua lagu yang sangat warnet tebel banget. Asik warnet tebel. Disambung dengan yang ini. Aduh, udah. Nyanyi bareng dengan playlist Winem, sahabat suara ya.

Andre Hehanusa dengan Bidadari di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Gimana makan siangnya sahabat suara? Nambah, boleh loh, silakan loh, sambelnya nambah, lauknya jangan. Itu benar, itu satu buah kata-kata dari saudara saya ketika lagi ngumpul keluarga, selalu ada yang asbun ya. Nah dia tuh asbunnya gitu, ayo loh, sambelnya lagi loh, lauknya jangan. Lagi ngunyah nih, mohon maaf nih kalau ketawa kita yang ada 4DX alias nyembur ya. Lagu makan siang yang syahdu banget, Wisnu Santika dan Enau dengan Tak Peka. Lalu kita naikkan moodnya dengan yang ini.

tahan, jangan komen ketahuan angkatannya ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Adrian Khalif dengan 2001 kali. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia. Sikat Adrian, sing!

0: Wisnu Santika dan Enau Tapeka di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Yang baru sempat beli makan siang atau membuka kotak makan siangnya, siap-siap selanjutnya ditemenin oleh Marcelo Tahitu dengan Masih Ada. Dan juga yang udah request Geisha dengan Sementara Sendiri akan siap dimainkan setelah iklan dulu ya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang. Misal, yang gak nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon loh. Nah, buat kamu, warga Jakarta, sekarang ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 Tahun Pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan tanggal itu penting banget buat dicatat, karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 Tahun Pajak 2026. Jadi, daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan pakai prinsip, kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Buat urusan yang satu ini ya. Catat batas waktunya 30 September. Sekali lagi, 30 September 2026. Bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%. Dan untuk informasi selengkapnya, langsung cek halaman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
2: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat Suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Sekarang ini sudah kehadiran teman-teman dari salah satu grup hotel yang dimana pastinya kalau setiap orang pasti punya perjalanan yang berbeda dalam membangun karir, termasuk di dunia hospitality yang penuh dengan tantangan, dinamika, sekaligus kesempatan untuk terus belajar. Nah, hari ini kita akan ngobrol lebih dekat tentang perjalanan panjang banget di industri hospitality, bagaimana membangun culture yang kuat, pentingnya pengembangan SDM, sampai bagaimana pendidikan bisa menjadi bagian dari perjalanan karir seseorang. Sudah hadir di studio Iswara, yaitu COO atau Chief Operating Officer Raw Hospitality, ada Bapak Angkoso Budiarto Sukadari. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang.
2: Boleh deketan dikit, Pak, biar lebih tebal lagi suaranya.
3: Selamat siang.
2: Atau mungkin saya deketin dulu mic-nya ya.
3: Oke.
2: Alright. Menyapa juga sahabat suara yang ada di live TikTok @iswara.network. Pak Angkoso, ini Ra Hospitality saya baru dengar karena saya seringnya Ra Suites.
3: Right.
2: Nah, ini berarti sebelum kita bicara lebih jauh tentang Ra Hospitality, boleh diceritakan bagaimana awal mulanya Pak Angkoso masuk ke dunia hospitality, Pak? Dari kita mulai dari karir pertama Bapak deh, di tahun berapa, Pak?
3: Wah, tahunnya lupa ya. Mungkin Pak, I don't remember the okay. year, tapi kurang lebih 45 tahun yang lalu ya.
2: Which is umur
3: 16.
2: Oh, really?
3: I was 16. Oh. Kebetulan di rumah sering ada acara pesta kecil-kecilan, ada bartender, saya jadi bartender, sering jadi bartender. Terus bapak saya nanya salah satu owner hotel, bilang ini anak saya suka jadi bartender. Seorang owner hotel itu bilang, lu training aja tempat gua. Bapak punya apa? Hotel, I have hotel, Holiday Inn namanya, Holiday Inn.
2: Okay.
3: Di Karachi. So I started my career, ya udah deh, since I wanted to be in the hotel dari kecil.
2: Okay.
3: Dari kecil umur 10 tahun saya udah pengen kerja di hotel, atau 8 tahun malah.
2: Pertanyaan besarnya, why Pak pengen di hotel? Karena jujur saya juga SMA-nya mau di sekolah pariwisata, tapi gak diiyain nama yang punya dana, alias bapak saya.
3: Waktu itu bapak saya sama saya naik mobil dengan bapak saya, terus saya ngelewatin Semanggi. Terus saya tanya, itu hotel apa? Itu apa gedung itu? Terus bapak saya bilang, itu hotel. Hotel itu apa? Terus bapak saya bilang, itu tempat orang makan, minum, pesta. Tamunya pakai jas, karyawan hotelnya pakai jas gitu. Mulai saat itu saya bilang, I just wanted to be a waiter.
2: Oh really?
3: Saya juga jadi waiter karena pakai jas. Pakai apa? Dasi kupu-kupu, pakai jas. Terus bahwa saya kan anak-anak muda zaman itu kan anak kecil pun jadi presiden, jadi general. No, saya just wanna be a waiter. Saya bilang, saya jadi waiter aja Pak, cukup gitu. Itu mimpi saya, cuma jadi waiter waktu itu.
2: Dan akhirnya memulai di umur 16 di
3: kitchen.
2: Kitchen.
3: Saya malah mulai dari kitchen saya.
2: Oh, kitchen. Kitchen tuh berarti awal tuh menyiapkan atau membersihkan, Pak?
3: Bersihin.
2: Masih bersihin ya?
3: Daging.
2: Iya kan, masih preparation kan ya, Pak ya?
3: Iya, ngupas apa namanya? Kentang. Everything was very tough.
2: Head chef-nya itu galak, Pak. Emang.
3: Galak banget.
2: Setiap di hotel tuh galak ya?
3: Galak semua.
2: Satu pertanyaan, Pak. Bener enggak kalau di hotel itu yang paling di apa ya, digadang-gadang atau dipertaruhkan itu adalah harus enak nasi gorengnya?
3: Wah, enggak juga sih.
2: Oh, enggak juga ya?
3: Enggak juga.
2: Saya nonton film tuh, Pak, di Netflix namanya Hunger. Katanya itu menggambarkan istri saya juga orang anak hospitality sebelumnya.
3: Kalau saya bilang sih nasi goreng salah satu tolak ukur, tapi it's not always nasi goreng sih ya.
2: Nah, tapi kalau dari Bapak sendiri apa, Pak? Selaku yang awalnya di kitchen. Saat ini deh.
3: I know. Kalau saya suka lihat apa yang di roast, tau gak? Roast chicken, roast beef, pasta is good.
2: Okay.
3: Kalau masakan Asia tuh, menurut saya lebih complicated dari masakan Eropa ya.
2: Betul, lebih parah bumbunya ya.
3: Iya, bumbunya lebih parah. Kalau masakan Eropa lebih gampang.
2: Simple.
3: Lah. Bumbunya lebih dikit. Indonesia kan mau Indonesia, mau Thai, mau Kamboja, mau Chinese. Bumbunya ratusan gitu. Kalau di Eropa kan gak sebanyak Indonesia. Di Asia lah kasarnya.
2: Sampai akhirnya sekarang ini Pak Angkoso sendiri menjadikan sudah ini ya, sudah mendedikasikan hidupnya di hospitality dong berarti sekarang ini.
3: Gak bisa kemana-mana lagi, ngelamar kemana-mana gak diterima.
2: Gak diterima karena angkanya ketinggian ya Pak, udah terlalu panjang ya. Nah sampai akhirnya banyak orang melihat hospitality sebagai pekerjaan identik dengan melayani orang lain. Nah, menurut Pangkoso sendiri, apa sebenarnya makna hospitality yang lebih dalam dari sekedar memberikan pelayanan Pak?
3: Kalau saya hospitality is both ways, untuk karyawan dan untuk tamu.
2: Oke.
3: Dua-duanya harus diberikan hospitality yang sama. Melayani tamu juga harus melayani karyawan kita.
2: Okay.
3: Harus ada, maksudnya setiap tamu dan setiap karyawan harus merasakan journey, perjalanan daripada service itu.
2: Okay.
3: Dia merasa kalau saya melayani dengan baik, saya akan mendapat reward yang baik.
2: Ya kan?
3: So karyawan juga harus dilayani. Karyawan harus dilayani gimana? Dari segi HR, kantin yang makanannya enak, kantinnya apa, locker yang bersih, itu kan dia harus merasakan journey yang sama. Tamu harus merasakan makanan yang enak, diservis dengan baik, orderan datang tepat waktu, di seatingnya benar, AC-nya dingin. So there's both ways. So that's the journey. Terus kita ngomongin the consistent. Kita harus konsisten nggak melayani tamu? Ya. Apakah kita harus konsisten juga melayani karyawan? Iya juga. So both way has to be the same, equally treated, sama. Karena saya merasakan perjalanan di hotel kan udah 40 tahun lebih.
2: Udah berapa hotel Pak? Sampai titik terakhir di Rasuit sini?
3: 21.
2: Wow.
3: Sudah ngerasain 21 brand. Wow. 21 brand, not 21 hotel, 21 brand.
2: Brand
3: okay. Dari pernah di Grand Hyatt, di Mandarin, di Amelia, di Hilton.
2: Oh really? Wow.
3: Di local brand juga. Kalau local brand untuk yang local yang jadi senior vice president pernah di Patra Jasa, pernah di Garuda, grupnya Garuda, di grupnya Pertamina juga. Brand okay. Dari pernah di Grand Hyatt, di Mandarin, di Amelia, di Hilton.
2: Oh really? Wow.
3: Di local brand juga. Kalau local brand untuk yang local yang

0: murah.
1: Hospitality jadi memang
0: it's in my blood. Di udah mendarah daging ya saya.
1: Jadi memang ternyata hospital itu tidak hanya untuk tamunya ya Pak, tapi juga
0: untuk karyawan,
1: untuk staff juga.
0: Harus. We have to treat the guests and the staff equally. Kalau saya loh Pak. And you have to give a quality experience untuk tamu dan quality experience untuk karyawan juga. Kita tidak bisa, we're not perfectionist. Kita bukan manusia sempurna dengan segala banyak dosa dan kesalahan. Tapi kita harus tetap berkembang dan memperbaiki diri juga selalu.
1: Dengan adanya perubahan era Pak, ketika kita sebelum pandemi dan setelah pandemi nih ya, ini mungkin agak sedikit di luar sedikit yang udah kita rencanakan pertanyaan, tapi saya pengen tahu aja perubahannya hospitality bagaimana Pak sekarang Pak?
0: Kalau saya bilang sebelum dan setelah pandemi itu perubahannya adalah kita harus lebih sensitif aja melayani tamu ya Pak. Dari segi kebersihan, dari segi the guest is becoming more sensitive aja sih kalau saya, lebih sensitif. Kalau batuk harus jauh-jauh dari dari tamu atau tamu menjauh-jauhi kita. So both ways, tamu juga menjaga kesehatan dia, kita juga menjaga kesehatan diri kita dan tamu. Lebih sensitif. Price war pasti ada. Merasa bahwa setelah pandemi kita belajar bahwa price war itu, perang harga itu bukan solusi. Kalau saya bilang ya, kalau I have to comment, tapi lebih ke service
1: ya. Yeah. Experience juga dijaga experience. Ya.
0: Sama value.
1: Value.
0: Wow. Nginep sini value-nya apa sih? Value-nya lebih dihargai. So hotel is only a building, a dead, cuman gedung barang mati, tapi yang membuat hotel itu adalah hotel. It's the value that we receive from that service.
1: Jadi sahabat suara bisa dibilang ya, Pak Angkos ini sendiri sudah menobatkan bahwa darahnya itu hospitality udah mengalir, akan keturun ke anak cucu mungkin ya.
0: Anak saya kebetulan dua-duanya di hospitality.
1: Sweet banget.
0: Satu she is a marketing manager for a restaurant di Bali.
1: Okay.
0: Dulunya juga di hotel, udah 4 atau 5 hotel. Sekarang she decided to work for a restaurant di Bali. Satu anak saya yang laki-laki juga dulu di hotel, tapi sekarang tetap di hospitality. Jadi event organizer for event. Setahun ada 3 event, Sidahi does 3 event, tapi tetap dalam ruang lingkup hospitality. Dua-duanya di hospitality masih.
1: Masih penasaran sahabat suara dengan dunia hospitality ini dari sudut pandang Pak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer RA Hospitality. Kita akan lanjut lagi, pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sesaat kau hadir dari Gerigani di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih bersama Pak Angkoso Budiarto Sukadari sebagai Chief Operating Officer Ra Hospitality yang sudah nyemplung atau nyebur ke industri hospitality ini dari umur 16 tahun. 45 years ago, ya Pak ya? Yes. Bisa dibilang seperti itu ya, wow. Dan akhirnya setelah memiliki perjalanan yang cukup panjang nih sahabat suara di hospitality, kita mau tahu nih sebenarnya Pak Angkoso sendiri bagaimana melihat pentingnya people atau sumber daya manusia dalam membangun sebuah hospitality company.
1: Wah, pertanyaan yang bagus juga ya. Tapi membangun suatu hospitality company, the number one for me is the attitude. Perilaku. If we want to grow, we have to change our attitude. Perilaku manusia untuk di hospitality is all about attitude. It's all about, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Singapura, mau di seluruh dunia. The service itself is an attitude service, service attitude itu paling penting.
0: Skill and knowledge?
1: Skill nomor dua, knowledge nomor tiga, buat saya attitude is number one.
0: Knowledge nomor tiga, Pak?
1: Iya, kalau saya knowledge bisa diajarin, attitude susah. Attitude is about perilaku kita. Dari kita masih di keluarga, itu kan tergantung dari keluarga kita, sekolah kita, tetangga kita. Kalau kita hidup, kita duduk aja di toko perfume selama 8 jam, kita keluarnya wangi, Pak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Because your attitude is built around you. Kita di tempat sampah selama 8 jam, keluar dari selama 8 jam, kita bawa gak enak ya, Pak.
0: Nempel ya.
1: Nempel.
0: Jadi kita tuh menempel. So, apa yang
1: attitude,
0: ada di sekitar?
1: Attitude is nempel di kita because of our behavior dengan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita semua tidak baik, ya kita menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka itu attitude has to be built around your family, around your school, sekolah, komunitas. Begitu selesai, kita di Ra Hospitality, menurut saya juga ingin membangun tim yang kuat dengan attitude yang baik. Itu.
0: Sejauh ini kalau ngomongin attitude, ada perbedaan sendiri gak Pak dari sekian, dari banyaknya waktu yang udah Bapak lewatin kayak per 5 tahun lah, ada perubahan attitude yang dari
1: ada calon,
0: oh ya?
1: Ada, sure.
0: Contoh apa, Pak?
1: Karyawan kita lebih demanding dibanding dulu.
0: Okay.
1: Karyawan kita lebih cepat ngambil assumption yang kurang. Kadang-kadang gue di sini diginiin lah, gue pindah aja. So turnovernya lebih tinggi karena attitude-nya berbeda ya.
0: Itu ngaruh juga Pak di hospitality?
1: Ngaruh banget.
0: Saya pikir di radio doh.
1: Ngaruh banget. Attitude orang lebih cepat ngambil keputusan cepat yang nggak tahu benar atau salah ya.
0: Okay.
1: Ngambil attitude, gue nggak suka sini, gue pindah aja umpamanya gitu.
0: Iya.
1: Tempat ini nggak ada growth, nggak ngasih saya kesempatan, makanya dia pindah. Atau gue gak disukain. Jadi mungkin Gen Z juga behaviornya beda dengan milenial atau dan lain-lainnya. So beda aja.
0: Oke. Sebagai senior lah Pak, kita bilang udah 45 tahun ini udah yang darah, daging, tulang hospitality itu dinyatu tuh di badan ya Pak ya. Ketika bicara mengenai raw hospitality culture, seperti apa yang ingin dibangun dan dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya dengan value yang pertama adalah attitude.
1: Value yang pertama, saya rasa kita harus harus merasa bahwa Ra Hospital itu selalu membangun manusia, ya kan? It's a progress, continuous improvement terus. One of the service that we want to do in Ra Hospital adalah to train our staff to be somewhere in the future. Gak perlu bahwa staff kita tuh harus seumur hidup di kita juga enggak, kita enggak berharap.
0: Okay.
1: Tapi kalau dia harus pindah ke tempat lain, dia membawa attitude yang benar dan didikan yang benar dari Ra Hospitality. Anak-anak Ra itu yang sekarang aja yang ikut program S1 sarjana aja, yang tahun ini udah akan meluluskan 18 orang, tahun depan akan meluluskan 17 orang S1. Tahun sebelumnya juga udah ngelulusin 8 orang. So yang jumlah karyawan kita yang sudah lulus S1 perhotelannya udah hampir lebih dari 40. Target kita 80. Supaya anak-anak punya education yang baik, training yang baik. Setiap karyawan di RA itu harus dikasih training minimum 50 jam per tahun.
2: So that's at least one hour per week gitu, satu jam per minggu tuh harus dapat training. Saya sendiri memberikan tahun lalu memberikan training lebih dari 200 jam waktu saya untuk ngasih training. Tahun ini mungkin sama 200 jam waktu saya. Jadi saya pun sebagai CEO harus memberikan waktu luang saya untuk memberikan training ke anak-anak yang ada di tim. Supaya saya gak berharap bahwa seumur hidup mereka di kita, tapi kalau mereka pindah pun kita meninggalkan sesuatu buat mereka.
3: Oke, okay. Di yang era sekarang ini berarti Pak Angkoso ikut turun langsung kah? Ada beberapa sesi untuk memberikan mentoring atau bagaimana?
2: Selalu.
3: Oh ya?
2: Ya, selalu. I give mentoring all the time. Saya kita malah ada program namanya one on one.
3: Oh wow.
2: Saya dari 430 karyawan, saya memberikan waktu ke setiap anak di 430 orang untuk ketemu saya sehari 5 orang. Saya memberikan schedule untuk ketemu one on one, ada masalah apa di kerjaan, kita ngomongin future ambisi mereka apa, mau sekolah di mana, mau ngembanginnya di mana, supaya anak-anak berkembang semua.
3: Apa sih Pak masalah yang paling umum di era yang sekarang ini, bisa dibilang mereka yang terpapar dengan digital sangat cepat?
2: Mungkin anak-anak zaman sekarang suka banding-bandingin ya. Bandingkan dengan teknologi yang ada, dengan digital yang ada, lihat teman-teman yang lain, suka banding-bandingin dengan tempat kerja lain. Mungkin juga ada yang melakukan ini. Karena mereka juga pingin bahwa mereka pingin cepat naik gitu. Pingin naik jabatan dia pingin cepat.
3: Oke. Okay.
2: Tapi alhamdulillah kita berusaha memberikan semua itu kepada mereka. Ya ada 1-2 yang resign. Kita termasuk bagus kalau menurut saya. Dari 430 karyawan itu year to date kita atau month to date atau year to date kita ya karyawan kita yang resign dari kita 1,3% dari year to date. Jadi kurang lebih 5 orang year to date kita yang resign. Jadi enggak banyak-banyak banget juga sih. Ya termasuk di bawah 5% kita.
3: Nah, lalu apa yang Pak Angkoso sendiri rencanakan sebagai CEO tentang menjaga keseimbangan antara tuntutan bisnis dengan kesejahteraan orang-orang yang menjalankan bisnis ini?
2: Tuntutan bisnis semua owner sama ya. Kalau saya bilang tuntutan bisnis semua owner mengharapkan ada growth, ada perkembangan. Dan kita berusaha untuk mengembangkan perusahaan ini sesuai dengan keinginan owner. Contohnya tadi pagi kita baru ngomong alat P&L, kita jujur kita 5% di bawah tahun lalu atau 7% di bawah budget. Ya kita gak bisa bilang kita harus happy, kita gak, we're not happy, we have to reach our goal. Masih ada 4 bulan untuk ngejar budget, kita akan kejar budget itu. Kalau tuntutan owner pasti sama, tuntutan bisnis itu, tuntutan karyawan adalah ngembangin karyawan supaya karyawan ikut membantu mengembangkan perusahaan kita. Perusahaan kita berkembang, karyawan pasti berkembang. 50% karyawan kita yang naik pangkat adalah orang dalam dulu. Kita cari orang dalam. Kalau ada 1-2 yang gak bisa ya terpaksa kita ambil dari orang luar. Tapi that is the last option, opsi terakhir untuk ngambil orang luar. Tapi kita ngembangin orang dari dalam.
3: Oke, yang menjadi penasaran saya selanjutnya kan industri hospitality bisa dibilang dinamis ya Pak ya.
2: Absolutely.
3: Nah, karyawan berhadapan dengan berbagai karakter tamu setiap hari. Aduh ini, oh my god ya, kayak harus senyum, harus hangat welcomingnya. Bagaimana Ra Hospitality mempersiapkan SDM supaya mereka tidak hanya punya skill tapi juga punya attitude dan emotional intelligence?
2: Nah itu mempersiapkan, kita selalu bilang kita nggak bisa namanya menyamakan the attitude of dari Sabang sampai Merauke pasti beda-beda. Tapi namanya service, we have to be consistent, harus punya standar. Standar itu apa sih? Standar itu kalau buat kita adalah end result. End result daripada seorang tamu tuh mau apa sih? Oh, they're happy, they're smiling. Nah, untuk menyamakan itu, kita punya beberapa module training yang harus dilalui setiap anak yang ada di RA. Dan harus lulus lagi. Untuk dari level paling bawah, supervisor sama department head, itu harus lulus karena kita mengajarkan mereka untuk mempunyai rasa atau not rasa tapi lebih ke attitude yang sama terhadap tamu. Not easy but we have to do it. Harus consistent in doing it. Contohnya how to greet the guest, gimana kita dari dalam, berapa cara senyum, cara welcome, cara bilang terima kasih aja harus sama. Kalau enggak ya, anggap aja brand international. Kenapa brand international lebih bisa, oh kalau ada owner, eh gue pakai brand international. Karena apa? Ya sama aja seperti yang kita lakukan. Training. Training makes us big. Training makes us consistent. Training change your attitude. Attitude change because of the care and the training that we give. Training apa yang kita kasih, pasti anak-anak lebih, oh, oke, okay, gue dilatih nih untuk senyum. Senyum aja harus dilatih loh.
3: Oh iya pak?
2: Iya. Harus dari dalam hati kan.
3: Kayak bisa palsu ya pak ya?
2: Iya, kelihatan kan kalau palsu. Gigi palsunya kelihatan.
3: Raw hospitality ini kira-kira ada gak sih memberikan kesempatan untuk karyawan melanjutkan kuliah? Ntar kita lanjut ya pak ya, ngobrolin yang ini ya. Sahabat Suara, pastikan tetap bergabung di Nongkrong Bareng Pak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Raw Hospitality, yang pastinya bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Dodo harap juga masih bersama kamu
4: di sini, tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan Bapak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Ra Hospitality, masih ngobrolin tentang how to build people, how to build. Ya kalau udah ada people lah berarti bisnisnya harus jalan ya, seharusnya seperti itu ya. Dan sekarang ini di obrolan yang sekarang ini kita udah masuk di bagaimana caranya Ra Hospitality memperhatikan pendidikan karyawan, termasuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melanjutkan kuliah. Ini ada pergerakan ini dari mana Pak sebenarnya gagasan ini bermula?
1: Saya bermula dari saya sendiri sih Mas.
0: Jadi gagasan dari Bapak sendiri?
1: Bermula dari saya sendiri, di mana waktu saya pertama kali kerja di hotel kan cuma lulusan SMA.
0: Oke. Okay.
1: Terus ke Amerika sekolah lagi, tapi ujung-ujungnya adalah bukan suatu jaminan bahwa dengan punya gelar S1, S2, S3, whatever, mm-hmm. berapa S-nya juga, menjadi seorang GM atau seorang manajer yang baik, enggak juga.
0: Okay.
1: Tapi punya pendidikan itu memberi suatu wacana, mm-hmm. suatu pengalaman, punya kelebihan karena lingkungannya kan berubah. Mm-hmm. Kalau orang punya pendidikan yang lebih kan lingkungannya dengan sendirinya berubah, okay. cara bicaranya berbeda, attitude-nya berubah. Mm-hmm. Gimana kita di Ra Hospitality mendukung? Kita bikin tahun lalu kalau saya namanya Bapak Asuh. Bapak Asuh itu adalah kumpulan semua manager mm-hmm. yang ada di Ra untuk nyumbang dari gajinya mereka 250.000 sebulan, okay. dipotong gajinya. Mm-hmm. Kalau itu paling kecil, okay. itu wajib. Kalau ada yang bisa 2 kali 500, ada yang 750, ada yang 1 juta. Itu uang itu dikumpulkan untuk anak-anak yang meneruskan sekolahnya S1. Tapi kita tunjuk satu kampus dan kita menyumbangnya ke sana.
0: Oh gitu Pak.
1: Siapa? Contohnya untuk mulai bulan depan tuh ada 17 anak RA yang mengambil S1 dan S2.
0: Oke. Okay.
1: Yang S2 adalah marketing manager kita, hmm. Ibu Dea, Russell, Cila dari HR, 3 orang nerusin S2.
0: Oh, hafal sampai hafal, berarti emang turun tangan langsung ya dalam.
1: Saya hafal semua 400 karyawan.
0: Oh
1: saya.
0: My god.
1: Wow. By name. Saya hafal semua nama karyawan yang 400 orang.
0: Wait, berarti Bapak mingle dong. Setiap kali saya bilangnya kantor ya, berarti mingle dong. Hai.
1: Iya. Wow. Saya harus, kita wajib kalau negor karyawan pakai nama wow. karyawan itu satu touch point kita untuk karyawan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita negor karyawan harus pakai nama mereka. Okay. Jadi kita harus kenal mereka dong.
0: Even nggak pakai name tag gitu Pak?
1: Harus hafal.
0: Wow.
1: Harus hafal.
0: Ini teruji sih 45 tahunnya di hospitality
1: harus
0: sih
1: hafal.
0: Ya.
1: Harus hafal.
0: Oke. Okay. Dan itu tadi yang dibiayai itu yang S1 S2 apakah memang untuk jurusan hospitality?
1: Jurusan hospitality.
0: Oh. Which is perhotelan Pak?
1: Perhotelan. Saya tertantang karena malu mendengarkan berita bahwa Indonesia punya lulusan S1 terendah di dunia, di okay. dunia loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau di Asia, I don't remember mana yang itu. Tapi saya malu kalau saya nggak bisa bikin untuk satu negara atau satu kota, paling nggak satu perusahaan deh.
0: Oh wow.
1: Jadi Ra nanti mempunyai lulusan S1 terbanyak untuk hotel di Indonesia, gitu
0: wow.
1: aja.
0: Oke. Okay. Sesimpel itu ya Pak, melihat data yang mau bikin miris dari lulusan S1 di negara ini. Akhirnya Bapak tidak ingin diam saja begitu aja.
1: Saya harus berbuat sesuatu.
0: Dan itu setiap, bukan staff tadi, kalau saya nggak salah ada beberapa divisi yang memang menyisakan atau mensisihkan pendapatannya untuk disumbangkan untuk mereka supaya bisa S1, S2 ya Pak.
1: Yes.
0: Total untuk yang tahun ini berapa Pak?
1: Tahun ini yang ikut S1, S2, 18 orang.
0: Untuk yang, oh gabung itu ya?
1: Yang tahun lalu 14.
0: Dan ini udah berjalan berapa tahun Pak?
1: 3.
0: Tahun ketiga. Wow.
1: Total udah ada hampir 40 lebih yang udah S1 dari program ini.
0: Apakah mereka masih stay di
1: RA? Masih, alhamdulillah masih.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Mungkin satu ya. Mau satu akan ninggalin kita tahun bulan depan, tapi oke.
0: Okay. It's okay ya Pak, mereka
1: dengan our blessing, dengan blessing kita boleh.
0: Oh wow, oke. Okay. Ketika perusahaan
1: nggak ada ikatan kok, nggak ada ikatan dinas kita.
0: Oh memang setulus itu ya, berarti Bapak menggerakkan
1: nggak ada ikatan dinas
0: program ini ya Pak ya. Ya Dan ketika perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk kuliah, tentu ada tantangan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan pendidikan. Bagaimana Roh Hospitality ini, Pak, membantu mereka menjalani dua tanggung jawab tersebut?
1: Kalau pas kuliah, karena ini karena kita mahasiswanya cukup banyak dari satu universitas, gurunya datang ke kita, bukan kita datang ke kampus.
0: Oh, wow.
1: Jadi gurunya yang datang ke kita, ke kita punya ruangan, kita dedikasikan untuk kuliah.
0: Uh-huh.
1: Jadi gurunya yang datang ke kita, bukan
0: dosennya
1: kita,
0: yang
1: dosennya kesana. Datang ke hotel.
0: Ke hotel. Di empat cabang itu kah atau hanya ada tampil satu?
1: Cuman di sini. Jadi
0: di
1: Stebis Matupang. Rasuit.
0: Jadi Rasuit ya, sorry.
1: Semua harus ke sini.
0: Oh, itu di jam kerja kah atau di
1: jam kerja?
0: Ya karena hospitality juga enggak ada liburnya.
1: Jam kerja. Jadi mereka break 2 jam, kuliah, selesai kuliah, kerja lagi.
0: Pak, pernah nanya enggak, Pak? Bagaimana pengalamannya di kerja di hospitality yang di mana itu emang servisnya 24 jam nonstop, akhirnya harus kuliah. Mereka ada kayak, "Wah, Pak, ini agak sedikit overwhelmed sih," atau mereka kayak, "Seru sih ini, Pak."
1: Seru banget. Seru banget. They, semua enjoy kok. Oh, alhamdulillah. Wow. Mereka enjoy kuliah sambil kerja karena kita enggak ada beban buat ngasih beban lebih dari mereka.
0: Oke. Okay.
1: Hanya ada 3 pelajaran mereka harus ke kampus ya. Hanya 3 pelajaran karena kita enggak ada kayak laundry, kita enggak punya laundry, mereka harus ke kampus.
0: Maaf Pak, saya agak awam. Laundry itu yang termasuk merapikan blanket gitu enggak sih?
1: Enggak, laundry itu nyuci.
0: Iya, nyuci, tapi enggak include itu ya?
1: Enggak. Housekeeping di kita,
0: housekeeping. Okay.
1: Tapi kalau laundry nyuci di kampus, karena kita nggak punya mesinnya.
0: Ada ilmunya itu Pak laundry.
1: Ada,
0: Pak.
1: Ada laundry.
0: Oh.
1: Pastry ada, kita pastry department kita ada, cuman kurang besar.
0: Ah.
1: Jadi kalau pastry mereka di kampus, pastry laundry, sama karena kitchen, hot kitchen yang pakai baking kita nggak cukup, mereka ke kampus.
0: Wow, itu adalah cita-cita saya yang tertunda ya, untuk mendapatkan ilmu pariwisata lihat perhotelan.
1: Garing telat.
0: Enggak, sekarang saya jadi tamunya aja deh Pak ya, nggak usah belajar. Apa sih perhotelan? Ada dua, pariwisata perhotelan dan turisme ya Pak ya. Kalau yang itu ya.
1: Pariwisata turisme.
0: Oh ya, saya tuh perhotelan waktu itu biar bisa menikmati hotel-hotel yang ada di, ya sama kayak Bapak yang udah berapa negara? 20 negara Pak?
1: Nggak, 21 hotel.
0: 21 hotel tapi berbeda negara tuh ya.
1: Beberapa negara.
0: Gokil nih ya. Kita nanti akan bahas ya Pak tentang selain pendidikan formal, skill atau karakter apa yang menurut Bapak Angkoso paling penting untuk dimiliki seorang agar bisa bertahan dan berkembang di industri hospitality. Tahan dulu Pak ya.
1: Thank you.
0: Biar sahabat suara yang menonton juga di live TikTok at iswara.network dan juga mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming bisa lebih paham lagi industri hospitality. Saat lagi sahabat suara ya, pasti tetap di Iswara.

0: lagi ngomongin 80 sama Pak Angkoso jadi Wijaya 80 itu ya. Wijaya 80 terakhir kali di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Bapak Angkoso Budiarto Sukadari sebagai Chief Operating Officer Raw Hospitality yang sudah 21 hotel brand segala macam, dan dari umur 16 sudah berkecimpung, ini lebih legit ya sahabat Suara untuk membahas tentang hospitality ini. Dan tadi seperti yang saya bilang, Pak Angkoso, selain pendidikan formal, skill atau karakter apa yang menurut Pak Angkoso paling penting untuk dimiliki seseorang agar bisa bertahan dan berkembang di industri hospitality ini, Pak?
1: Sebenarnya skill yang paling nomor satu adalah willingness to learn gitu, Pak.
0: Okay.
1: Ingin belajar gitu, Pak. Mm-hmm. Kalau skill motong cabe, motong kentang, pas kentang, motong ini, I think it's needed. Penting juga sih kalau kita mau belajar, tapi it's not the number one. The number one is waktu saya kecil saya pengen belajar, saya pengen kerja di hotel. Mm. And I want to learn. Saya mau belajar. Kalau udah ada niat mau belajar, pengen belajar, mau coba semuanya, mm-hmm. mau diajarin apa aja bisa kok. Nggak ada yang susah di hotel. Mm. Nothing is difficult. Tadi pagi saya ngasih training tentang yield management. Yield management, gimana ngontrol room inventory, gimana cara jualan di online travel agent. Dari 25 orang yang mendengarkan saya, mungkin hanya 30%, mungkin 50% ngerti apa yang saya bicarakan. Mm. Yang 50% mungkin pingin belajar, pingin nyoba. Oh iya, benar juga ya apa yang Koso bilang ini. Tapi kalau udah di blok, I don't want to learn. Saya daripada nganggur, saya kerja di hotel deh. Jadi waiter boleh, jadi housekeeping boleh, jadi koki boleh, atau yang tukang motong-motong. Tapi kalau nggak ada willingness untuk belajar, untuk maju, ya nggak ada juga ya. There's nothing you can learn. Bisa aja orang jadi seorang cook 3 atau jadi seorang waiter selama 30 tahun. Kenapa dia nggak cari kerjaan lain? Apakah orang ini mau berkembang? Mungkin mau, tapi ya udah sampai sini aja deh. Gue ngapain sih coba-coba yang lain? Saya udah pernah ngomong sama beberapa karyawan yang udah 20 tahun jadi waiter. Saya bilang, lu gak mau coba untuk berkembang? Kamu gak saya naikin pangkat? Pak, gak usah deh, Pak. Gak mau.
0: Tapi
1: mau
0: kesempatan itu terbuka sebenarnya, Pak.
1: Saya kasih dia, bilang, kamu mau jadi captain ya? Gak deh, Pak. Kasih orang lain aja, Pak.
0: Oh, wow.
1: Saya udah nyaman di sini. Jadi, it's not about, it's about your, again, it's about kemauan kamu untuk belajar. Your continuous effort to grow. Kalau emang nggak mau, ya saya udah nyaman, Pak, di sini, Pak. Saya pensiun. Ada teman saya pernah kerja di satu brand di Jakarta.
0: Yeah.
1: Sampai dari mulai kerja jadi waiter sampai pensiun waiter. Naik. Teman-temannya udah yang jadi GM udah ada. Tapi dia milih, saya nyaman jadi waiter. Udah, saya nggak mau dikasih tantangan. Dinaikin pangkat aja nggak mau. Saya beberapa kali ngerasakan kerja di satu brand. Saya bilang, kamu udah 10 tahun jadi seorang bellboy. Saya naikin jadi captain ya. Gak mau deh, Mas.
0: So
1: ada, ini building manager gedung ini, building manager gedung ini, itu dulu bellboy saya, Mas.
0: Building manager gedung Wisma MRI ini?
1: Iya.
0: Dulu
1: bellboy saya.
0: Tapi ditawarin di...
1: Mau dia. Dia yang mau berkembang.
0: Oh, wow.
1: Dia mau berkembang sampai jadi chief concierge.
0: Okay.
1: Jadi maju. Sampai pindah-pindah kerjaan. Sampai sekarang jadi building manager.
0: Wow.
1: Dan gak cuma satu. Mungkin udah berapa kali pindah.
0: Yeah.
1: Tapi contoh satu di mana dia pingin belajar, mau berkembang. Dan sekarang dia di mana... keluarganya bangga dong ya dengan prestasinya anak ini. Tapi ada juga yang nggak mau dari kecil, emang ya udah gue sini aja ngapain. Sampai saya miris gitu ya. Saya pernah datang ke bekas anak buah dari dia jadi bellboy sampai pensiun. Pensiunnya tuh di rumah kontrakan.
0: Okay.
1: Masih di rumah kontrakan. Yang kontrakannya itu lantainya masih tanah.
0: Okay.
1: Kasian banget, Mas. Terus sakit, kena stroke, terus akhirnya meninggal.
0: Okay.
1: Di rumah kontrakan itu. Satu sisi kita datang ke rumah dia dengan teman-teman yang seangkatan, yang udah jadi GM, udah jadi building manager, yang udah maju banget. Saya lihat, lo kita perbedaannya adalah anak yang mau maju dengan anak yang tidak mau maju. Apa susahnya? Gak ada yang susah dalam hidup ini selama kamu mau belajar.
0: Itu aja. Is that etos kerja or comfort zone?
1: Karena kalau saya bilang lebih ke comfort zone dan tidak mau berkembang, itu aja mas.
0: Dan itu udah gak bisa diapa-apain lagi pak.
1: Ya kita sebagai manusia atau kita sebagai atasan atau manusia lah, sesama teman kerja, harus kasih semangat. Harus kasih semangat bahwa life is not just around you. Life is bigger than around you. Hidup tuh lebih besar daripada apa yang kamu dudukin sekarang.
0: Nah ini kalau kita bicara soal masa depan nih pak, dengan dinamika industri hospitality yang terus berubah, seperti apa arah pengembangan RA Hospitality ke depan dari sisi people, culture, dan kualitas SDM itu sendiri?
1: Saya baru, pertanyaan yang bagus banget ya. Pertanyaan yang bagus banget. Yang paling susah daripada industri kita adalah konsistensi. Konsistensi membawa journey, perjalanan buat tamu, apakah dia akan happy, very happy atau happy banget atau complain lah kasarnya. Menjaga kualitas itu susah banget. Jadi kalau kita bilang pengembangannya ratu di mana, itu dari SDM adalah, kita nanya soal SDM nih mas ya.
0: SDM.
1: Mengembang SDM adalah gimana kita nih ngembangin manusia-manusia yang ada di sekitar kita aja mas, untuk supaya maju mas. Kalau kita udah memaksimalkan effort kita, tergantung anaknya sekarang semua. Kita balikin ke anaknya. Can you make everyone happy? Enggak juga ya. Bisa gak bikin semua bahagia? Enggak bisa. Bikin gak? Bisa gak semua? Oh kalau mau bikin bahagia dengan kau. Sekarang hotel ini is about competition pak. Face it, competition. Antara satu hotel dengan hotel lain itu competition. Competition apa? Cari karyawan yang bagus. Saya baru kemarin ditegur sama director training kita. Kenapa sih? Saya kemarin kebetulan ada wedding dan saya datang ke wedding itu. Saya nggak datang. Saya selalu kalau ada wedding atau hari mau Sabtu Minggu hari libur, saya akan datang ngecek aja. Mejanya bersih nggak? Saya lap. Ini kok ada debunya?
0: Oh wow.
1: Kok masih ada debunya? Saya bilang, oh. Face the fact, but that kenapa seorang Angkoso bisa lihat sedetail itu sekarang? Karena kata beliau, dia bilang Pak Angkoso tuh linear. Oh, Pak Angkoso tuh kerja di bintang 5 terus, jadi matanya tuh bintang 5. Saya bilang enggak lah mas. Saya bilang that's not true. Kualitas daripada seseorang itu bukan dari pernah kerja di bintang 5, pernah kerja di bintang 4 atau hanya bintang 3. Enggak. It's about, again, balik lagi, gimana kita mau ngembangin perusahaan ini sama-sama. Masa iya sih, meja kotor di rumah kamu aja, meja kotor kamu bersihin. Kenapa di tempat kerja kamu gak sebersihin? Gak sebersih di rumah, contoh aja. Apakah kita jadi seorang karyawan harus, ya udahlah kita serahin ke orang lain tuh bersihin? Kan enggak, kita kalau lihat kotor ya kita bersihin gitu kan. Nah, itu attitude yang itu belum rata. Tantangannya apa? Tantangannya adalah, apakah kita bisa nih sebagai teman-teman orang hotel atau teman kerja kita semua punya mata dan attitude yang sama terhadap kebersihan? Bisa nggak kita ngembangin manusia nih dengan attitude yang sama, dengan standar yang sama? Apakah kita harus linear? Kok kalau gitu dari RA nggak bisa ke bintang 5 dong, atau nggak bisa ke international chain? Bisa. It's all about getting the right people in the right place, the right attitude.
0: Ini untuk pertanyaan penutup ya pak, karena sudah mendekati jam 2 siang. Wah, kalau katanya Alis ya balik lagi kantor nih, lagi main anak main ke radio. Sebagai penutup pak, kalau Pak Angkoso bisa berbicara kepada diri sendiri di hari pertama, ketika Pak Angkoso pertama kali memulai karir di dunia hospitality, which is ketika umur 16 tahun itu di kitchen ya, apa satu pesan yang ingin Pak Angkoso sampaikan? Dan sebenarnya pesan ini berguna untuk mereka yang pertama kali atau generasi muda yang ingin mulai karir di hospitality.
1: If I look back, saya lihat ke belakang perjalanan karir saya dan hidup saya belum, selama saya kerja ini saya belum, kalau orang Chinese bilang saya show-nya kebo.
0: Okay.
1: I never give up. So jadi kalau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, masuk hotel, never give up. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Karena perjalanan hidupnya masih panjang banget. Never fall down. Jangan pernah jatuh. Bangun hidup lagi. Setiap 1000 kali jatuh bangun sekali aja. 1000 kali jatuh bangun sekali. Never never never give up. Jangan. Dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan sacrifice. Sacrifice apa? Pengorbanan.
0: Pengorbanan.
1: So, a lot of sacrifice, a lot of banyak pengorbanan dan harus hati yang kuat. Jangan never give up.
0: Okay. Sahabat Suara yang menonton di live TikTok, Rezalsian mantap. Lalu juga banyak juga sahabat Suara yang memberikan respon. Acong Hones juga Labuan Bajo hadir. Luas Pak, ini kita di live TikTok ya Pak ya. So ya, yeah, terima kasih obrolannya bareng sama Pak Angkoso. Terima kasih sudah main ke Iswara Pak. Yap, dan yang bisa saya ambil kesimpulannya adalah dari Raw Hospitality ini tidak menutup mata untuk tumbuh dan berkembangnya para karyawan, memberikan kesempatan untuk ini apa ya, mengenyam pendidikan lebih lagi, karena menurut Pak Angkoso sendiri memiliki pendidikan ini bisa menambah value dan pasti juga bisa membuat karyawan itu sendiri lebih kaya lagi dalam bekerja dan juga memiliki state of mind. Dan yang paling penting untuk generasi muda, jangan pernah menyerah dan juga berkorban, itu adalah bagian dari usaha ya Pak ya. So, baik, thank you banget.
1: Terima kasih diundang sini.
0: Sama-sama Pak ya. Ntar saya main ke sebelah deh Pak ya.
1: Iya.
0: Soalnya kalau pulang lewat tuh. Pasti. Oke, Pak Angkoso Budiarto Sukadari selaku Chief Operating Officer Raw Hospitality. Have a good day Pak.
1: Thank you Pak.
0: Dan juga Kak Alis, terima kasih yang sudah mendokumentasikan. Dan kamu jabatannya apa? Aku lupa, di divisi apa? Marketing Communication. Dan juga saya Dodo harap thank you. Nanti buat sahabat Suara yang ingin tahu lebih lanjut lagi, sosial medianya bisa dicek di mana? ra.hospitality. Mungkin ya, Puan Ayeng bertanya adakah freelance di bidang IO-nya, bisa langsung aja DM di ra.hospitality. Ya, so thank you Pak.
1: Thank you.
0: Terima kasih Alis. So sahabat Suara thank you. Kita ketemu lagi besok barengan sama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo harap pamit. Have a good day. Bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kelasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak... udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
0: Mm-mm.
1: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karya yang nyata. Sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
0: Mm-hmm.
1: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat sekolah. Dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal.
0: Yeah.
1: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
1: ya. Nah kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak,
1: udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali jadi, atau udah jadi kopdes apa
2: dia
0: ya.
2: Enggak sekolah apa gimana sih?
0: Nah,
2: gimana?
0: Itu dia maksudnya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa tapi. Yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
1: iya, gitu. Sorry.
0: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Di suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah, radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Ntar dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello, selamat sore semuanya.
3: Hai kamu, apa kabar kamu? Selamat hari Senin kamu.
2: Selamat hari Senin, jangan lupa untuk berolahraga biar gak punah ya. Karena badak putih utara dinyatakan punah, cuma tersisa 2 betina.
3: Oh my God, kenapa kita gak mulai dengan yang baik-baik? Belum apa-apa, nah, udah punah. Tapi kalau ngomongin tentang perbadakan ya, kalau ngomongin tentang perbinatangan ya, mungkin ada di antara kalian yang tim menyayangi hewan dengan dipelihara.
2: Betul.
3: Hewannya bukan orang yang dipelihara. Atau kalau lo suka sesuatu dan sayang sesuatu, lo biarin lagi ke alam aja.
2: Ya kalau kamu punya piaraan, misalnya kucing, ayam gitu, boleh diceritain. Cuman ayamnya jangan minta Honda Jazz ya.
3: Astaga.

Iswara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.

0: goyang kayaknya.
1: Goyangnya ngapain ini Bapak Reza Bima?
0: Ada dia.
1: Kamu ada event ya, event?
2: Aku ada event. Jadi eventnya itu dia mau melepas anaknya pergi ke Jepang untuk belajar.
1: Hah?
2: Mau melepas anaknya.
1: Terus dibikinin event?
2: Dibikinin event, eventnya itu pengajian.
1: Oke, oke, oke. Gue udah baru, ih gila, udah have banget.
2: Pengajian, orangnya udah have banget. Pengajian, udah gitu, tapi semua krunya diinginepin Jumat sampai Minggu. Ya, jadi ya bisa ditebak ya. Jadi kan acaranya itu cuma satu hari.
1: Oh, oke.
2: Okay. Sisanya ngapain?
1: Kira-kira ngapain? Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita nikmati kegiatan-kegiatan weekend sebelum kita memasuki kegiatan-kegiatan dewasa ya.
2: Betul sekali. Nah, tadi kan kita udah cerita juga di TikTok, kita juga live juga di TikTok iswara.network. Kalau aku hari ini harus ganti AC, guys. Kalau Jill tadi apa lu?
1: Air gua mati, say.
2: Air lu mati.
1: Air gua ya mati. Ampun. Jadi gua enggak tahu apakah ini pompa yang kudu diganti atau gua mesti ngebor lagi. Sementara kayaknya gua ngebornya tuh udah sedalam inti bumi.
2: Buset.
1: Udah dalam banget gitu.
2: Bujuk.
1: Kan gua rada bingung ya.
2: Nah, ini adegan dewasa berikutnya adalah Pak Purbaya katanya dicopot ya.
1: Iya, itu tadi.
2: Adegan dewasa juga,
1: itu kan? Adegan dewasa yang baru kita dapat beritanya 30 menit yang lalu, silahkan lihat di sosial media. Tapi emang ya ada begitu banyak adegan dewasa yang harus kita lewati.
2: Harus.
1: Mau weekend kek, mau weekday kek, iya kan, lu event, abis itu happy-happy. Nyampe Jakarta, AC jeprut.
2: Iya asli. Jadi gue tuh ya, pas pulang dari acara, itu gue langsung kamar dong, kan gue capek kan, pengen tidur kan.
1: Yes.
2: Abis gue nyalain jebret, outdoornya kagak mau nyala Jil. Jadi otomatis itu cuman kayak, angin panas.
1: Aduh, males banget. Itu, gue paling males benci.
2: Akhirnya guys, gue tidur di sofa sama bini gue. Untung sofa gue bisa jadi kasur.
1: Oh, anak-anak?
2: Anak-anak tidur di kamarnya. Jadi gue buka pintunya setengah buat AC-nya nebeng.
1: Oh, oke. Okay. Jadi lo di sofa sama bini lo dapat AC dari anak-anak.
2: Mm-mm.
1: Oh, terus di sofa melakukan kegiatan dewasa nggak?
2: Takut. Gue nggak. Takut kedengeran.
1: Ah.
3: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Sal Priadi dengan foto kita blur, gimana fotonya blur gak waktu weekend kemarin, pada weekend kemana sih?
0: Itu dia, bukan blur sih, goyang-goyang.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Seperti

0: 1,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Rizky Febian dengan Seperti Kisah barengan Eja dan juga Jill di Suara Santai.
1: Yes, yes, yes. Bagaimana kabar kamu hari ini, sahabat suara? Semoga sehat, semoga nyaman, kerjaan semua lancar.
0: Amin.
1: Yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya.
0: Yes.
1: Dan aku sama Jill sih pastinya nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
0: Betul sekali. Dan di tengah begitu banyaknya gempuran berita sedih

0: tambah lagi berita sedih ya. Gak cuma manusia yang hilang populasinya. Populasi badak putih utara ya, yang sekarang ada di dunia itu sisa tinggal 2.
1: Udah gitu dua-duanya betina kan.
0: Nah tuh gimana tuh kalau betina ketemu betina.
1: Nah itu dia, akhirnya ini dinyatakan punah secara fungsional sahabat suara, karena kan udah tidak bisa berkembang biak lagi. Nah tapi biarpun situasinya katanya sih di ujung tanduk, para ilmuwan nih gak habis akal nih, gak pantang menyerah gitu ya. Jadi ada program namanya Bio Rescue, dimana ini ada 39 embrio baru.
0: Oh.
1: Hingga awal awal tahun 2026, dan nantinya embrio yang berharga itu dititipkan ke rahim kerabat mereka.
0: Oke, jadi kan tinggal 2, siapa tadi namanya?
1: Namanya
0: Najin sama Fatu.
1: Najin sama Fatu.
0: Gue mau sebut Nastu, salah satu sahabat suara. Bukan, jadi ada Najin sama Fatu. Itu yes, badak putih tinggal 2. Ya perempuan kalau ketemu perempuan yang ada curhat kan ya.
1: Curhat. Nggak, ngomongin lakinya pas itu.
0: Itu dia. Sementara lakinya nggak ada, nggak bisa berkembang biak.
1: Iya.
0: Akhirnya dapat embrio di mana nanti ini sih sebenarnya surrogate ya jatuhnya.
1: Surrogate mother iya.
0: Oh, betul. Oke, di mana ini dianggap sebagai cara menyelamatkan eksistensi badak putih utara dari ancaman
1: kepunahan.
0: Itu dia.
1: Iya. Tapi ya menurut gue ini salah satu usaha yang patut kita apresiasi sahabat suara, karena memang ini kan ibarat kata gak normal nih prosesnya nih. Embrionya diambil terus ditaruh lagi di induk lainnya gitu. Cuman cara ini sepertinya satu-satunya cara untuk biar si badak ini, badak putih utara ini ada lagi. Ya kita doakan aja.
0: Iya sih.
1: Kita doakan aja agar si Bio Rescue ini bisa berhasil.
0: Iya. Itu jadi sebenarnya ya, sebenarnya walaupun akhirnya kita jadi kayak berkaca atau belajar sama badak putih. Kan kadang-kadang kalau perempuan tuh mikirnya, ah gue gak butuh laki.
1: Jangan salah.
0: Itu dia. Gua mah butuh perempuan gitu. Ya oke, buat cerita-cerita,
1: kamu,
0: buat ngobrol.
1: Tapi mas, kamu masih butuh batang tahu?
0: Batang apa nih sebenarnya? Batang yang mana, Bapak?
1: Batang hati mencintaimu.
0: Alah, pres.

0: Di Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Riza.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Ini adalah Rizky Febian dengan Cuek. Mungkin kamu termasuk orang yang cuek terhadap binatang-binatang kali ya. Sementara ada banyak juga orang-orang yang kalau lihat binatang belum apa-apa, sayang, gemes, pengen dipelihara.
0: Gemes. Kalau gue sih demen banget ngeliat corgi. Gemes banget ngeliat British short hair. Gemes. Asli gue, sumpah gue gemes banget sama corgi. Gue pengen banget punya corgi. Cuma kan rumah gue belum proper.
1: Nah itu dia sih. Jadi kan seperti biasa Gen Z bertanya, Gen Z-nya meeting
0: ya.
1: Kalian tim yang sayang hewan dengan dipelihara atau dibiarin ke alam aja?
0: Ya.
1: Eja maunya?
0: Corgi gue, kalau jaing corgi. Kalau kucing British short hair.
1: Oke. Kalau kucing, aku sudah banyak punya, my best friend itu punya
0: kucing,
1: 50 kucing kali ya.
0: Buset.
1: Dari yang kucing stray cat dia jagain sampai yang mehong-mehong semua juga ada.
0: Yang masuk kamar tidur di kamar gitu kan?
1: Tidur di kamar deh semua.
0: Gokil.
1: Nah, sementara kalau gua mau, kalau gua bisa, gue tuh pengennya alaskan Malamut.
0: Gede dong. Lu harus ada ruangan ber-AC tuh.
1: Bukan cuma ruangan ber-AC, semua-semuanya kan ya.
0: Iya, makanya.
1: Terus gua juga pengen, I love big dog and I cannot lie.
0: Itu lagu dong.
1: Iya kan.
0: Jadi sahabat suara, sebenarnya sih kalau gue gemes-gemes aja punya binatang hewan untuk dipelihara. Cuman kalau kita melihara hewan itu kan gak hanya tempat yang harus kita sediakan, tapi komitmennya juga. Gue takutnya ingkar, kagak gue ajak jalan-jalan, kagak gue kasih ke vet, gue mandiin sendiri entar gimana. Ah ribet dah. Jadi gue belum siap dah intinya.
1: Kalau gue konsisten, gue mungkin tempat bisa dibikin. Schedule bisa diatur. Yang gue belum siap dan gak akan pernah siap adalah membagi hati gue. That is the reason gue gak pernah punya pet. Karena Jill Vandis itu dibesarkan oleh seorang bapak yang suka banget punya anjing.
0: Oke.
1: Dan anjingnya dia tuh yang winner, yang hotdog-hotdog gitu loh.
0: Lucu abis.
1: Segala macam. Kayaknya bapak gue anjingnya
0: lucu abis.
1: From as long as I can remember, dari pertama kali gue inget, pokoknya begitu gue inget ada, gue bisa inget kehidupan zaman dulu.
0: Itu udah ada
1: anjing.
0: Yang paling lu inget apa tuh anjingnya tuh dulu tuh?
1: Ya itu si hotdog itu.
0: Si hotdog itu ya.
1: Karena itu yang terakhir di rumah gue. Jadi beberapa kali.
0: Okay.
1: Tapi setiap kali anjing-anjingnya itu mesti kan meninggoy. And it's heartbroken karena bapak gue tuh jarang nangis.
0: Iya.
1: Tapi kalau ada jaing-jaing meninggoy, dia yang nangis. I do not want to have that heartbreak.
0: Iya. Karena kita memang sayang beneran sama itu peliharaan dan udah kita anggap keluarga gitu kan.
1: By the way, kata Oli, ngomong anjingnya tebel banget ya udah anjing gitu ya. Lebih gak enak kalau ngomongnya anjing gitu.
0: Jadi
1: kan,
0: kalau kata menurut Gen Z ya, itu dia memelihara sih atau diadapt ya.
1: Okay.
0: Jadi karena kadang ada yang gak bisa hidup sendiri walaupun gak semua hewan.
1: Oke.
0: Jadi kalau menurut Gen Z di generasi atas itu, dibiarin aja ke alam bebas, kasihan habitat mereka kan memang bukan di bawah plafon.
1: Itu dia ya sih.
0: Ada poinnya juga.
1: Can you imagine gue punya alaskan Malamut atau gue punya golden retriever? Pokoknya gue suka anjing-anjing gede gitu kan ya.
0: Nah, gue lebih suka saudaranya golden labrador.
1: Itu juga boleh.
0: Yeah, iya, itu gue seneng tuh.
1: Tuh, terus ada yang bertanya nama anjing kajil apa aku Owen? I don't even remember karena terakhir itu karena kalau gak salah, ya susah juga ya, Bo. Ada anjing bapak gue yang diracun tetangga gitu loh.
0: Iya,
1: rada ribet ya.
0: Gue kalau punya anjing kayaknya gue kasih nama Rahmat dah.
1: Rahmat.
0: Tapi corgi cuy.
1: Iya kan.
0: Ganteng corgi gitu.
1: Cakep banget tuh kayaknya si Rahmat ya. Untung gak ada Rahmat Juli. Itu angka ini
0: kaga
1: ceritanya
0: maksud.
1: Eja loh. Ini ceritanya Eja. Iya kan. Rahmatnya pakai R-A-H-M-A-D. Rahmat gitu. Nah kalau kamu gimana sahabat suara? Karena ini baru bertanya aja, live TikTok langsung rame ya.
0: Pasti.
1: Nih, satu yang akan gue bacain. Mutiara, SD dulu gue pernah punya kambing.
0: Sumpah lo.
1: Bebeknya 1500 ekor.
0: Gila, lu tinggal lu di mana? Gokil.
1: Kalau bebek 1500 ekor itu udah masuk peternakan bebek.
0: Lah iya, peternakan lu, breeder lu.
1: Itu dia. Gokil. Kan? Ya udah, kita tanya aja deh sama sahabat suara. Kalian tim yang sayang hewan dengan dipelihara atau dibiarin ke alam?
0: Yes. 0816 1141014.
1: Permisi, yang dipelihara adalah hewannya, bukan orang ya.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh,

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hanya siapa?
1: Diam kita semua.
0: Aku.
1: Gue mengharapinnya suara Yura Yunita.
0: Iya, kan gue bantuin dia nyanyi.
1: Itu dia, bah. Kayak dia perlu. Yang perlu kita baca ini adalah WhatsApp dari Febri di Jogja. Ini dia yang request, ya, si Yura Yunita yang tutur batin.
0: Selamat sore Febri di Jogja. Dia mau ikutan topik nih, Jim. Dia bilang, aku sayang binatang, tapi untuk melihara aku enggak sih. Enggak ada bakat miara hewan. Pernah waktu kecil miara ikan cupang, mati.
1: Tuh kan.
0: Sama, gue juga miara cupang, gue adu-adu doang.
1: Oh, mohon maaf, kalau kata-kata cupang dalam hidupku tuh gak ada hubungannya sama binatang.
0: Ada, yang merah-merah ada kan.
1: Makanya, lu isi aja titik-titik sebagian di belakang ini, ya. Oke, jadi kalau lu sayang sama piaraan. Gila, kalimat gue tuh bertanduk loh, bersayap banget. Asli. Tuh. Kalau lu sayang sama piaraan.
0: Iya.
1: Nggak, piaraan juga lu mesti sayang sih sebenarnya.
0: Kalau aku juga sayang sama yang miara aku.
1: Oh wow.
0: Aku kan objek.
1: Dulu ya, dulu. Dulu aja dipiara itu. Oleh orang tuanya.
0: Lah iya, masa enggak?
1: Jadi kita bertanya, kalau lo punya piaraan, lo sayang-sayang itu dalam bentuk lo disimpen. Aduh.
0: Disimpen ya, dipelihara di rumah atau memang lu lepas aja gitu kan?
1: Ini Agoy kemana sih? Kenapa topiknya piaraan, disimpen, disayang, soalnya
0: becabang
1: dilepas?
0: Nih.
1: Terus dianya nggak ada?
0: Iya, ngomong miaraan becabang nih.
1: Alis gua sampai naik begini.
0: Biasanya yang dipiara minta kos-kosan soalnya.
1: Hey, tahun berapa itu?
0: Atau,
1: hey, tahun berapa kos-kosan?
0: Atau paling banter minta iPhone?
1: Hey, tahun berapa itu? Sekarang udah ada yang di fold. Bebek. Lah kenapa gue jadi bebek? Katanya kalau stres gak mau betelor.
0: Ah ini tadi ada yang miara bebek 1500 Jil di TikTok.
1: Iya, peternakan.
0: Iya.
1: Terus ada salah seorang pendengar kita yang
0: Di California.
1: Namanya Nur IDUS. Dia ayamnya baru mati tadi.
0: Tadi pagi
1: ayamku yang berumur 5 tahun udah mati.
0: Turut berduka cita ya.
1: Iya kan. Jadilah panen telur ayamku berkurang karena ayamku mati.
0: Tadi kita di TikTok juga bahas kalau gue pengen tuh punya kandang ayam bisa produksi telur sendiri.
1: Iya, ibarat farm to table gitu.
0: Iya, cuman harus nyemplung.
1: Nah, sono. Nyemplung kan mau tidak mau. Itu ada di WhatsApp, ada
0: nih.
1: Ian sama ada ini siapa ya?
0: Bentar. Halo, sore Madam dan Bang Eja.
1: Hai.
0: Ini siapa ya bentar ya?
1: Uci.
0: Aku pernah pas zaman SD piara ayam warna-warni, tahu kan? Iya, yang dicet tuh. Yang kalau udah agak gede itu warnanya jadi putih semua. Dan itu sampai gede, dan lucunya kalau pagi diumbar, pas maghrib balik lagi ke kandang sendiri.
1: That's nice.
0: Oh, nah sekarang anak aku suka banget sama kucing. Ada kucing yang anak aku dari bayi sampai udah gede, namanya Mongmong. Kita panggilnya si kakek karena udah tua gitu. Nah sekarang di rumah ada tuh, nggak tahu kucing siapa sering datang ke rumah dan selalu dikasih makan sama anak aku. Jadi betah deh di rumah.
1: Nah itu dia. Kemudian ada lagi yang paling atas, Ian di Lampung ya.
0: Bentar, yuk.
1: Iya kan. Kak, kalau aku punya peliharaan, dulu waktu SD peliharanya ikan. Tapi kalau itu gak terlalu romantis ya. Lah elah.
0: Rokok makan gratis.
1: Bukan dong, dia mati. Tapi kalau baru-baru ini ada seekor kucing. Bukan peliharaan sih, tapi gue punya kisah yang lucu sama itu kucing. Lagi duduk depan teras makan kerupuk, dateng dong minta kerupuk. Ya udah kasih sedikit-sedikit. Besoknya datang terus, kucingnya bagus. Suka deh ngeliat badannya gemuk, bulunya bersih. Suatu hari pas lagi bercumbu, dia cakar tanganku sampai berdarah. Habis itu aku pukul. Terus dia pergi gak balik lagi gara-gara dia lihat darah di tanganku.
0: Tapan.
1: Kenapa?
0: Ini bercumbunya sama siapa? Sama Ian?
1: Sama tangannya Ian. Iya. Kalau misalnya bercumbu sama Ian rada susah nih gue nyapunya. Iya kan?
0: Dia bilang kan?
1: Takut ini gue siaran gue. Tapi kalau kan gini. Terus satu hari pas lagi bercumbu. Ian tunggu ya.
0: Dia yang bilang.
1: Dia cakar tanganku. Ian, gue pikir siaran kita udah becabang. Kalimat lo lebih becabang lagi. Ian di Lampung.
0: Lu yang bener, Ian.
1: Lu gak punya hiburan apa bagaimana sih?
0: Asli.
1: Nih ya, ini kita bacain nih ya.
0: Bacain, ini gak diedit ya.
1: 0813-7437 sekian. Aku suka ngelihat badannya gemuk, bulunya bersih. Montok gitu ya. Pakai GGG montok. Satu hari pas lagi bercumbu, dia cakar tanganku sampai dia bercanda Reza Bima.
0: Pas lagi bercumbu.
1: dia bercanda, oh, Reza Bima. Maksudnya bercanda-bercanda gemes gitu.
0: Oh, bercandanya menurut dia bercumbu ya.
1: Oke, Ian, kalau menurut gue lu lebih banyak cari teman manusia deh ya, daripada kucing semua lu kumpulin.
0: Ini jangan-jangan ini kucing-kucing yang minta Honda Jazz ini.
1: Alamak, udah naik, udah beda mobilnya.
0: Brio kuning, Brio kuning.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis dan piaraannya masih ada di sini sampai jam 7 ya.
3: Ogah miara lu.
2: Ngapa? Gue makan gue dikit tau.
3: Makan lo dikit, stick golf lu 40. Gimana caranya?
2: Lo aku kan harus
3: gimana caranya?
2: Jualan di sosial media, Kak.
3: Sulit. Lebih besar pasak daripada tiang kalau mau miara lu. Enggak, kita gak miara orang ya. Kita piara binatang. Ya. Jadi hari ini topiknya adalah sebutkan satu hewan yang sebenarnya gak umum untuk dipelihara, tapi pengen lo pelihara seandainya bisa.
2: Tripang.
3: Hah? Tripang yang mana sih?
2: Ah, lu coba aja Google tripang yang mana?
3: Yang di laut itu kan?
2: Iya. Yeah.
3: Yang bisa dimakan di seafood mahal?
2: Iya. Yeah.
3: Ih, lu mah.
2: Miara tripang atau miara kecoa Madagaskar?
3: Nyarinya yang bentuknya kayak gitu.
2: Nah, kan gua indie.
3: Itu kan. Apa tuh tripang itu kan buat dimakan? Dia bukan perkara buat dimakan, dia perkara bentuk-bentukannya tripang aja. Kurang soalnya dalam hidup dia tuh.
2: Kan? Iya, gue mau miara apa? Kapibara gue pengen.
3: Sama persis.
2: Kapibara lucu banget sih.
3: Gue pengen miara kukang alias apa sloth.
2: Oh, sloth yang geraknya lama banget itu loh.
3: Gue demen yang slow begitu, slow motion.
2: Iya. Iya, bener.
3: Sloth, kapibara, ini lagi ada miara putri duyung.
2: Kapibara, sumpah gue ajakin tidur bareng, sumpah. Lucu banget. Ih, pagi-pagi ada kapibara. Ih, gemoy gitu.
3: Kesian banget nyarinya yang berbulu ya. Macam kurang. Ikutan aja yuk. Sebutkan satu hewan yang gak umum untuk dipelihara, tapi pengen kalian pelihara seandainya bisa.
2: Sorry, lu bilang tadi nyarinya berbulu. Punya gue gak berbulu.

0: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
0: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima. Hari ini ada Tika Indria menemani.
1: Menemani apa?
0: Menemani siaran.
2: Ada piaran-piaran, aku kayak tergoda gitu.
0: Kayak pengen muncul ya.
2: Berhubung juga tadi di ruang program panas gitu ya. Sampai daleman gua agak basah dan
0: itu dia. Gua
2: masuk, guys, gua numpang adem.
0: Sekarang lagi panas asem banget ya.
1: Pantesan asem ya.
0: Sekarang lagi panas bener. Nah, angkat aja, tempelin aja, tempelin.
1: Ini selamat sore Imelda di Kalideres. Request lagunya Anggis Dev.

0: Pagi Kak, kisah tanpa dirimu.
1: Oke, boleh. Jadi kita sedang bertanya sama kamu, sahabat suara. Kalau kamu bisa melihara satu binatang peliharaan yang sebenarnya gak masuk, gak
0: lazim.
1: Bukan, gak lazim.
0: Ismi.
1: Ismi minta apa?
0: Halo sore Kak, hewan yang aku pengen punya itu yaitu gajah.
1: Mati gue.
0: Apalagi semenjak sering lihat gajah-gajah Tesonilo, jadi pengen bawa pulang domang dan seroja. Apaan sih itu?
1: Gue oh aja.
0: Oh.
2: Sorry, ini correct me if I'm
0: wrong. Apaan sih
2: itu? Kayak semacam bisa dibawa ke sirkus-sirkus gitu ya.
1: Oh gitu ya?
2: Dilatih gitu gak sih?
1: Tapi kan kasihan.
0: Bisa jadi, tapi gue gak tau ya.
2: Karena lebih friendly gitu loh.
1: Iya. Oke.
0: Ini kalau abai nih, Bekasi orang utan yang ingin gue pelihara. Sebab kehidupannya sekarang terancam gegara kahrutla. Maka daripada itu gue pengen menyelamatkan dengan merawat sebaik mungkin.
1: Yes. Itu
0: ya boleh, hati lo mulia, nggak apa-apa.
1: Hati lo mulia. Dari tadi kita masih bertanya ya. Kalau aku, Jilvandis pengen kapibara, pengen sloth.
0: Iya. Aku pengen tripang sama kapibara juga.
2: Aku serigala.
0: Oh. Ya, kamu serigala.
1: Kenapa lu serigala?
2: Nggak tau, lone wolf aja gue suka. Apa ya?
0: Filosofi dibalik serigala itu.
1: Oh iya.
2: Serigala itu serigala kan ada yang berkerumun, ada yang tidak.
1: Yes.
2: Gitu, tapi mereka don't care di saat mereka sendiri, mereka sendiri saja.
0: Oh iya, kayak Chuck Norris.
1: Kenapa Chuck Norris?
0: Loh.
1: Chuck Norris lawan serigala, serigalanya mah.
0: Chuck Norris.
1: Ampun, Bang Chuck bro. Gitu loh.
0: Chuck Norris itu
1: Ampun.
0: Kagak pernah kalah, bro, dan dia sendirian.
1: Itu dia sih.
2: Iya. Gitu. Pokoknya serigala itu tidak pernah takut sendiri, beda dengan hewan-hewan lainnya kan selalu berkerumun, bergerombol.
0: Oh iya, berpack gitu ya.
1: Tapi serigala juga punya packing order dalam artian kan ada wolf pack.
0: Yeah.
1: Kalau udah ada alfanya pada takut tuh semuanya.
0: Pada ngikut kan.
1: Pada ngikut tuh.
0: Tapi kalau boleh ya, gue milih pekerjaan tapi berhubungan dengan binatang. Gue pengen kayak jadi Caesar Milan loh, yang anjing nurut semua.
1: Oh.
0: Nih kan. Gitu.
1: Oh.
0: Nurut lo gitu.
1: Oke.
0: Caesar Milan gue.
1: Begitu disentuh langsung nurut. Karena ada sulit ya kalau kayak gitu. Dia jadi dia pengen punya tripang tapi pengen jadi Caesar, pengen punya Caesar. Caesar Milan juga.
0: Punya kemampuan Caesar Milan karena menurut gue Caesar Milan tuh keren. Mukenya aja agak botox-botox dikit, cuman gak apa-apa lah.
1: Gak masalah. Botox mah sekarang banyak ya. Coba kalau kita tanya di, ya elah ini
0: itu
1: mah.
0: Itu tuh ada yang mau nyentuh-nyentuh tripang tuh, coba tuh baca tuh.
1: Pengen nanya, ngelus tripang tuh gimana caranya?
0: Gitu, hati-hati, di tripang itu bisa mengeluarkan cairan.
1: Terus?
0: Nah cairannya hati-hati.
1: Kenapa?
0: Gue cuma bilang hati-hati aja.
1: Lu juga gak tahu sebenarnya cairannya itu bisa bagaimana kan?
0: Betul.
1: Oh gue pikir cairannya begitu brojol. Ya udah langsung positif, mesti bayar uang sekolah dan lain-lain.
0: Lah itu mah namanya tanggung jawab.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Together bukan tomorrow.
1: Oh, tomorrow.
0: Salah lirik. Together.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Padahal gue suka banget lagu ini.
0: Itu dia tapi salah.
2: Cukup kita yang bikin gue pusing salah lirik, kamu balas.
0: Itu dia. Ya.
1: Keren ini.
0: Jadi
1: Ardito Pramono Anung.
0: Beda lagi.
1: Keren.
0: Nah, heran butuhnya tripang dalam hidup dia. Jadi Suara Santai hari ini bertanya, sore, kalau misalnya lo bisa pelihara binatang lah ya,
1: yang gak wajar gitu kali ya.
0: Yes. Kira-kira pada mau apa sih?
1: Nih, Nita di Pamulang, selamat sore. Hewan yang paling aku pengen pelihara itu adalah berang-berang. Lucu banget, cute, gemes. Berang-berang tuh yang harus basah terus kan? Ya basah mulu
0: sumpah
1: dong.
0: Sumpah ya.
1: Kagak bisa di...
0: Kenapa tiap kali on air dia mulu yang di pinggir jurang. Capek banget ini nyapunya.
2: Biar dia nyapu sendiri, coba Jil, coba.
0: Iya. Udah bagus binatangnya yang lain, berang-berang emang mesti basah mulu sih.
1: Iya benar.
0: Dia mesti basah dan dia mesti ngenyot loh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ngenyot
0: kan kalau lagi di sungai. Kalau lagi di sungai, mukanya lo jangan berbinar-binar gitu dong dengerin ngenyot.
1: Enggak. Soalnya ya kan? Dunia perngenyotan aing terlatih. Jadi aing tuh pengen tahu ngenyot apa dia berang-berang.
0: Kalau di film, kalau kayak di Nat Geo, itu loh blocks of wood, apa kayu-kayu, ranting-ranting, tumpukan-tumpukan. Nanti mereka bikin sarangnya sendiri. Tapi emang mesti dikenyot, ngenyot gitu. Kenapa langsung memegang dada? Tunggu.
1: Apa sih?
2: Yang ngilu kan harusnya gue majil. Yang ngilu kan harusnya gue majil.
0: Kalau pengen dada kanan kiri.
1: Loh, kan aku juga suka.
0: Okay.
1: Maksudnya suka melihat anakku ngenyot-ngenyot waktu itu.
0: Kayaknya sejenis berang-berang.
1: Iya. Ya. Bisa.
2: Iya, gue iyain.
1: Bisa. Aku sejenis tripang sebenarnya ya.
2: Ampun. Bisa apa aja, amfibi bisa.
1: Aku bisa. Aku mah hari gini mah. Hah, bisa apapun.
0: Dia tergantung. Ini ada saatnya ya kadang-kadang kalau emang kita lagi sayang sama sahabat suara ya. Karena mereka selalu suportif. Ini begitu kita ngomot kenyot, ngilu-ngilu enak.
1: Ngilu-ngilu enak. Kan, ya.
0: Aduh ini bahasanya.
1: Rame, baru.
0: Heran.
1: Nyaut lu pade.
2: Emang gak bisa dipancing
0: Itu dia nih. Tadi ada yang minta sugar glider, ada yang suka sugar glider kayak sugar Gina glider. Ya.
2: Gina.
1: Itu menurut lu agak-agak enggak normal juga ya kalau misalnya kita piara gituan ya. Kan bisa terbang antara itu tuh
0: dia
1: lemari.
0: Terbang ya.
1: Terbang cuy, gliding.
2: Gliding aja. Gliding. Bukan yang terbang tinggi gitu.
1: Bukan terbang mekanisme begini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Apa tuh maksudnya? Kayak kepak-kepak sayap gitu bukan, dia gliding. Gitu cuy. Gliding cuy.
0: Susah emang ya. Susah kalau misalnya weekendnya terlalu apa ya, gue sampe bingung kata-katanya.
2: Pindah-pindah dimensi.
0: Itu dia jadinya tiba-tiba pegang dada. Habis itu dia mengepak-ngepakan sayap. Mendingan lo baca Ulfa. Ulfa
2: ngomong lagi kenyot-kenyot. Lo baca deh
1: Ulfa. Ulfa tadi gak kepikiran jujur. Tapi lama-lama jadi kepikiran kayaknya enak miara jerapah atau brontosaurus. Enak kalau mau pasang lampu tinggal naik lehernya aja. Salam sama buat angkat jemuran bisa tuh. Lu ngayal beneran sih kalau ini sih. Susah juga soalnya.
0: Ulfa, cari hobi. Lu mah jatuhnya domestik.
1: Domestik.
0: Orang kalau punya pets atau punya hewan peliharaan itu kan yang buat disayang-sayang. Ini buat angkat jemuran.
1: Ini lebih ke
0: buat
1: lu butuhnya ART.
0: Lampu, gitu.
1: Ini lu butuhnya bukan peliharaan, ini ART.
0: Iya, mudah-mudahan ada dapat ART yang tinggi ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak piara jerapah
1: yang
0: ya.
1: Yang tinggi, yang gede juga.
0: Apanya yang gede aja?
1: Semangatnya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Cil sama Reza masih di suara santai sampai jam 7.
0: Enggak dong. Yang kita bahas off air, janganlah kita baca on air. Ya. Rayuan perempuan gila dari Nadine Amizah, itu yang enggak boleh dipelihara.
1: Enggak boleh. Gila. Perempuan gila kan.
2: Jangan dipiara yang gitu.
1: Jangan dipiara. Bolehnya sih dipakai-pakai aja.
0: Apanya?
1: Dipakai jasanya untuk masak.
0: Betul.
1: Buat nyapu. Gitu maksudnya.
0: Ngepel. Seru ya Senin seksi ini. Ampun.
2: Jadi ini konsepnya sebenarnya piara hewan apa piara
0: piara hewan yang sebenarnya kayak enggak mungkin untuk lo pelihara, tapi kalau kita boleh berandai-andai, tadi ada yang gajah, teripang, sugar glider mah masuk ya.
1: Serigala.
0: Kapibara,
1: api ranha,
0: kukang.
1: Iya, kukang, sloth
0: iya, itu kukang. Lo bayangin enggak?
1: Iya.
0: Lo punya binatang, lo punya piaran yang slow banget. Slow seadanya. Udah lo slow, dia slow.
1: Itu dia.
0: Begitu lo bangun, baru 5 menit gitu.
1: Tapi kayak emang segitunya ya?
0: Slow-mo.
1: Beneran
0: ya? Berapa waktu lalu gue sempat lihat di sosial media, ada tuh, ada yang videoin seekor sloth.
1: Megang kucing.
0: Lagi, no. Dia tuh, jadi pokoknya lagi di videoin, emang sepelan di film itu. Zootopia itu. Ih, suka banget gue.
1: Selamat sore untuk Firman. Halo Kajil dan Keja, gue pengen pelihara rakun. Soalnya mukanya kayak maling kecil yang tiap hari siap bikin masalah. Kayaknya sih seru banget punya hewan yang kelakuannya kayak anak kos tapi tinggalnya di rumah gue.
2: Anak kos.
1: Nasib anak kos.
0: Itu dia, makanya beda ya. Rakunnya sih oke kalau dia kan. Itu rakunnya itu. Bradley Cooper soalnya.
1: Siapa namanya?
0: Bradley Cooper.
1: Kagak, nama karakternya. Lupa ya.
0: Rakun Man.
2: Bisa gak usah dipanjangin.
1: Ikun. Rakun Man. Iya, gue penasaran
2: bisa
1: soalnya.
2: Bisa gak usah dipanjangin.
1: Penasaran gue.
2: Kalau belum baca infonya jangan dibaca.
1: Gak, gue lupa gue.
0: Gue demen nih. Ibu bos, ceritanya kepanasan deh.
1: Iya.
0: Langsung kita di ulti-ulti. Pas lagi siaran, gue seneng. Kalau mantan kelakuan kayak hewan tuh gimana?
2: Nah.
1: Jadi.
2: Beres gue beberes.
1: Jadi ya. Gua itu percaya.
0: Citra, I like you already. I don't know you yet, but I like you already.
1: Iya. Jadi kita percaya bahwa di manusia ada sifat-sifat binatang yang ada di dalam diri kita, ya. Salah satunya mungkin tidak tahu diri, atau mungkin pengen flexing. Apalagi ya, atau bayarin alis. Apalagi ya.
0: Udah bingung kan tadi awalnya di mana, endingnya di mana? I love you
1: too. Lepas kacamata.
0: Saiba, ya lu mah peliharaannya suka gitu-gitu sih.
1: Apaan Saiba?
0: Pelihara LC boleh kak?
1: Boleh. Asal punya duitnya dan bertanggung jawab. Boleh, terserah kamu.
2: Iya, duit-duit dia.
1: Silahkan
2: dimaintain.
1: Cuman cari yang bagus.
0: Kira-kira... kategori yang bagus tuh gimana, Pak Reza Bima?
1: Harus bodinya tuh masih yang mulus.
2: Oke, semulus apa nih?
1: Kilometernya harus tidak gondrong. Bannya masih tebel. Ini ngomongin Land Cruiser kan?
0: Iya, bener banget.
2: Oke, bodinya mulus.
1: Bodinya mulus. Okay. Kan Land Cruiser itu ada yang kotak, ada yang bulat.
2: Yeah.
1: Kagak, jangan ada yang penyok. Ya kan, harus masih
2: semua
1: bodinya
2: masih
1: tuh.
2: Masih original,
1: gak boleh operasian bodinya. Gak boleh.
0: Tambal-tambal gitu gak boleh.
1: Iya, yang penting jangan turun mesin. Kalau udah turun mesin, artinya LC itu udah kualitasnya udah kebaca lah gitu.
0: Land Cruiser.
1: Emang ngomongin apa sih?
0: Ya nggak tahu. Siapa tahu ada tahu yang LC yang lain ya.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, dininya. Jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, iya. Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego, Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal sih. Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gua si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gua rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kalau kamu bisa mewujudkan enggak tuh?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudi Sadewa dan mengangkat Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru pada Senin 14 September 2026. Suhasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan memiliki pengalaman panjang dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
0: Suara Fakta.
2: Maudy Ayunda meminta maaf setelah video tentang mindfulness di tengah kabar buruk menuai kritik karena dinilai kurang peka terhadap kondisi sosial dan mengabaikan faktor privilege. Ia mengakui kekurangan ini serta menegaskan bahwa mindfulness bukan alasan untuk bersikap tidak peduli, melainkan membantu seorang tetap peka dan peduli terhadap realitas serta mereka yang terdampak. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
3: Kita masuk ke jam ketiga Suara Santai. Semoga tidak ada yang berdiri di pinggir julang, gak ada yang bawa sapu-sapu, iya. Ya kan? Gak ada yang bawa Dyson. Kita main aman.
2: Kita main aman aja. Buat kamu yang lagi ada di jalan, mendingan kamu sekarang isi bensin. Karena kabarnya Pertamax itu berpotensi menyentuh harga 20 ribu.
3: Hah? Emang belum ya? Gue juga gak begitu ngerti sih.
2: 16 ribu.
4: Masih berpotensi.
2: Makanya sebelum naik lu isi dulu deh yang banyak.
3: Sekarang ntar malam pada numpuk semua di SPBU.
4: Iya. Kadang-kadang itu prank guys.
2: Iya, kadang-kadang itu prank juga. Tapi kan kita preventif ya.
3: Itu dia makanya sebenarnya yang kita tungguin itu adalah preventif. Dimana harganya turun. Iya. Kenapa gak pernah kejadian.
2: Nah, itu dia. Dan pastinya kita akan mempromosikan UMKM. Jadi kalau kamu punya UMKM langsung aja 0816 114 1014 kasih tahu kamu dagang apa.

0: 5%.
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia. Afgan dengan langit merah muda.
1: Yes, yes, yes. Wah, ini paket lengkap ini.
0: Apa?
2: Ada suara Afgan tadi tuh.
0: Yes.
2: Yes, itu ada suara Afgan ya?
0: Double sorry, Afgan ya?
1: Sorry, aku Chico Jericho. Sorry.
2: Memang
1: sorry.
2: Ini dicupang di punggung ya tadi nih. Gua juga
0: nih. Oh, kerokan
2: nih, kerokan nih.
1: Lu lihat dong, ini kan udah sawo matang. Lu enggak lihat gua.
2: Pohon tetangga gua juga sawo, banyak yang matang.
0: Di mana-mana orang itu dipuji sama orang lain, Pak. Kalau puji sendiri wah gimana tuh?
2: Dia mandiri.
1: Kalau puji sendiri itu namanya marketing ya.
0: Betul. Nah, kalau perlu marketing karena pengen promoin, kamu punya usaha, boleh banget ikutan UMKM.
1: Betul sekali, suara santai itu akan support UMKM kamu, sahabat suara. Gak usah bayar, gratis.
0: Nah, ini ada Bram sama Jihan. Kalau Bram mau izin promo mobil RC,
1: remote control.
0: Oke. Adek-adek, abang, bapak-bapak. Oh, sekarang lagi musim lagi ya, mobil remote itu control ya.
1: Gitu
0: ya. Silakan cek di @rc.joy.
1: Siap.
2: Itu banyak buat ini tahu, di modif-modif.
1: Oh iya.
2: Bahkan ada turnamennya lagi sekarang, RC.
0: Tapi itu bukan Tamiya, beda lagi.
2: Beda, bukan. Tamiya tuh.
1: Ini pakai remote.
0: Iya. Oh iya deh, iya
2: remote
0: deh.
2: AC.
0: Iya deh.
1: Yang pakai bensin kan?
2: Bensin.
0: Ya Allah, pakai remote AC. Jadi tinggal di fan.
2: Dia kencang tuh naikin anginnya.
0: 16.
1: Jihan, selamat sore.
0: Hai.
1: Halo Kak Jill, Kak Eja, izin promo pancake durian khas Medan. Sistem PO ya, bisa dicek di @pancakedurian.

0: Durian JHN.
1: Aduh enak tuh.
2: Mantep itu.
0: Gue kalau durian sukanya es krim.
1: Oh gitu.
2: Es krim durian.
0: Iya. Yeah. Es krim durian gue.
1: Gue
0: enggak butik. Enggak suka durian.
1: Lu enggak suka durian sama sekali butik.
0: Kapri aneh. Kenapa?
3: Kagak hubungannya kapri.
2: Enggak ada hubungannya kapri. Kapri itu kan zodiak bumi. Durian itu dari bumi butik.
1: Jatuhnya kan ke bumi ya.
2: Iya betul.
1: Iya kan?
2: Huh? Iya. Kudu suka durian.
0: Kudu suka durian.
2: Kudu suka durian. Duda keren.
1: Ada.
4: Suara santai bareng Jill dan Riza.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi di Rara. Dalangnya baru hadir lagi.
1: Masih aja ada Rara nih.
2: Akhirnya disayang-sayang Raranya. Karena ya, gak lama lagi Raranya mau pulang kampung ya.
1: Nah itu dia.
2: Jadi ini versi Golden Era ya, Golden tinggal beberapa era. Hari ini ya.
1: Betul.
2: Akyai.
3: Dan spesial hari ini karena Raranya sudah di ujung-ujung. Hari ini Dalang juga akan ikut main. Tapi sebagai gitu, yang utama. Dalang hari ini akan jadi kambing.
1: Oke. Okay. Lu kasih tahu dulu dong ininya judulnya.
3: Judulnya adalah tentang peliharaan baru kan tadi soal hewan kan.
2: Okay. Yes.
3: Nah, jadi ceritanya tuh Kak Jil lagi asik nih sore-sore main sama peliharaannya.
1: Nah.
3: Terus tiba-tiba kayak aja samperin buat mau main sore-sore gitu.
2: Oh, yuk Yanti makan.
1: Jil. Jil.
2: Ape?
1: Main yuk.
2: Ih gak bisa aja, gue lagi ngasih makan Yanti nih.
1: Iyalah kayak gituan dipelihara. Kambing dipelihara biar gemuk.
2: Iya, Yanti itu kan kambing.
1: Yanti bisa diam gak ini? Risik banget.
3: Kontraknya gitu om, suruh meme doang.
1: Oh Yanti itu kambing.
2: Kambing.
1: Iya, lagian kambing dikasih nama cakep sih.
2: Iya kenapa juga sih, namanya juga sayang.
1: Lu kagak mau main sama gue tuh deh.
2: Ya lu aja main sama gue dan Yanti tuh deh.
1: Main bertiga. Asik.
3: Mame, putus kontrak me.
1: Tapi ini bandot lu pelihara kapan?
2: Enak aja bandot, cakep-cakep gini tau gak? Kambing.
3: Kambing.
2: Baru 3 hari.
1: Oh, gue jadi pengen nih pelihara hewan juga.
2: Lu pengen pelihara hewan apa ya?
1: Yang gak ribet kayaknya sih peliharanya sih.
2: Ikan.
1: Cakep. Bandeng kali ya.
3: Buset.
2: Kenapa jadi bandeng?
1: Keluar ya.
2: Iya kan? Kalau yang namanya bandeng, lu presto aja, jangan lu pelihara. Aneh banget masa orang pelihara bandeng.
1: Lah, aku marah,
2: capek.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Suara Santai adalah nama acara kami. Informasi yang kami mau kasih gak terlalu santai yang habis ini.
0: Gak santai karena gini.
1: Gimana ya?
0: Soalnya kita itu banyak kebutuhannya setiap hari. Betul. Salah satunya itu berkomuter ria. Kadang-kadang kita berkomuter lewat mobil atau motor yang membutuhkan bahan bakar.
1: Nah,
0: seperti yang kita tahu ini ada kejadian-kejadian.
1: Wacana, sinyal-sinyal.
0: Kejadian di dunia ini yang saling berkaitan. Dan kabarnya Pertamax itu berpotensi menyentuh harga 20 ribu. Gue kalau misalnya sampai 20 ribu Pertamax, gue naik peda kali.
1: Oh, kirain orang kaya beli electric car.
0: Kalau ada duitnya boleh.
1: Nah, boleh. Gitu. Tapi susah juga sih ya, kayak maju kena mundur kena. Ini kan memang sekarang si Pertamina, PT Pertamina Patraniaga kasih sinyal. Kemungkinan Pertamax bakalan ada potensi naik tajam hingga kisaran 18.000 sampai 20.000 per liter.
0: Aduh, sekarang, ketusuk. Tajam?
2: Tajamnya bukan gitu.
1: Lu ditusuk sama selang itu bensin. Males juga sih.
0: Nozzle bensin.
1: Makanya
2: disundut
1: banget gitu. Sekarang kan harganya 15.950, yes. Hampir 16.000 ya, kurang 50 lagi. Nah, kalau misalnya bakalan naik sampai 18 sampai 20.000 per liter, ini kan sebenarnya udah tindakan emergency. Ini udah terpaksa. Kalau ya harga minyak mentah dunia gagal turun karena balik lagi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
0: Dan seperti yang kita tahu juga, sahabat Suara, yang tidak bersubsidi tuh kayak misalnya Pertamax Green 95, Pertamax Turbo sampai Dex Lite atau Pertamina Dex, itu kan memang udah naik dari kapan-kapan tahu ya. Dan kalau kita lihat harganya itu nembus 22.000.
1: Maka dari 20.000, itu.
0: Buset.
1: Cuman ya, sekali lagi coba tarik napas panjang karena memang ada angin segar sedikit oh gitu. Untuk kamu para pengguna setia BBM subsidi. Pertalite masih super anteng di 10.000 per liter. Biosolar juga masih di 6.800 per liternya.
0: Nah, itu dia. Ya, kita berdoa untuk keselamatan bersama agar kita ini disehatkan. Dan kalau misalnya BBM ini naik, otomatis kan semuanya bakal naik.
1: Iyalah.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ya udah, kita pegangan tangan aja.
1: Gue gak mau pegangan tangan. Gue mau jalan kan naik. Gue mau jalan kemana-mana gue.
0: Kenapa pegangan tangan?
1: Ojek gendong. Iya, males juga ya kemana-mana.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana, Eki? Klarifikasinya, Eki?
0: Ah, iya. Jadi, satu perusahaan, itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow.
1: Aduh.
2: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh. Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, aduh. Terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
2: Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Ya bener, iya. pasang badan, malah betul. Balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Sahabat FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Guys, terima kasih ya.
0: Iya nih, kita dari jam 4 seneng deh ditemenin sama sahabat suara. Mau segala macam geng hampers ke, teman-teman baru ke, siapapun yang hadir menemani, thank you loh.
1: Bos kita aja ngadem di mari.
0: Itu dia, rencananya ngadem. Apa dasar, apa daya di dasar jurang bersama.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Niatnya sih ngadem.
0: Iya, kita bahasa bareng-barengan lah.
1: Emang paling enak kalau bahasa itu bareng-bareng. Udah paling enak.
0: Tergantung sih, kalau terlalu rame saya gak suka lah ya.
1: Belum tentu, kamu belum pernah nyoba aja.
0: Oh enggak, saya mah be. Saya cukup satu, Pak.
1: Maksudnya berenang, guys, berenang di
0: itu dia.
1: Ih, gua mah udah nyapu lu, jorokin lagi.
0: Nah kan?
1: Sama aja lu kayak gua. Sama aja lu kayak gua. Iya, gua yang mulai emang. Guru, emang harus dirukiah ini. Terima kasih ya, sahabat suara ya.
0: Thank you so much.
1: Thank you loh.
0: Bye-bye. Sampai besok.
1: Thank you. Bye-bye.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, Kino.
2: Halo.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia dah poin nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Lah gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket mobil. Tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar
2: film ini. Ya kan, begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar
2: manis banget. Aku nggak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu nggak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak nggak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang nggak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
1: Oh.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan. Aha.
3: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam nih, Bos. Temenin aku yuk. Sambil siaran, kamu sambil OTW, mungkin masih ada yang OTW di jalan macet-macetan atau mungkin masih di kantor, pengen sedikit menyampaikan pesan untuk orang-orang yang kamu kangenin gitu. Boleh titip salam, tinggal masuk aja di 0816-114-1014. Anyway, nanti juga bakal ada sebuah info, ada sebuah topik juga nanti kalau mau seru-seruan ikutan, boleh simpan aja nomornya 0816-114-1014. Lagu pertama, Astaga, bercanduy. Ugal-ugalan yuk.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Titik nadir Kahita barengan sama Monita Tahalia. Gue kira tuh titik nadir tuh lagunya ini tahu, sahabat suara, lagunya Nadine Amiza. Mentang-mentang ada nadi-nadinya ya. Masih dengerin Beril di 101,4 FM, di nongkrong bareng Beril tentunya. Kita santai-santai dulu kali ya. Gue pengen bacain ini nih, respon-respon dari sahabat suara. Ada yang ngucapin selamat malam. Selamat malam. Lagi di mana posisi, bro? Ada Ardi yang weather info Semarang terang benderang. Iya nih, terang benderang mulu. Kita tuh butuh air tahu. Masa harus tentara Jepang yang ngasih air? Tapi pokoknya apapun yang sedang berlangsung di Indonesia, terutama karhutlah dan bencana-bencana lainnya, semoga diberikan secepat pulih lah sahabat suara ya. Capek gue hari-hari dikasih berita jelek mulu, ya ampun. Yang lagi nih ada Onyo baru nih. Ada juga yang lagi rame di Instagram gue adalah tren AI 80-an. Bagus, bagus, gak apa-apa. Mungkin buat seru-seruan, tapi yang lo tahu AI 80-an ini trennya emang lagi masif-masif ya. Tapi gue yakin akan bentar. Tapi yang lama adalah dampak pakai air bersihnya itu bisa jangka panjang. Loh, real, apa hubungannya tren AI 80 sama dampak pakai air bersih? Jadi generate gambar AI itu, ini gue jelasin ya, kan gue ada info tuh di pala gue, alias infonya depan mata gue nih. Jadi generate gambar AI itu butuhin data center yang ngasilin panas. Air itu dibutuhin untuk pendinginan server dan juga dalam proses penghasilan listrik yang digunakan data center. Ini ada laporan dari United Nations University Institute for Water, Environment and Health 2026. Jadi satu gambar AI standar itu memiliki jejak air sekitar 28,6 ml. UNU juga memperingatkan kebutuhan air terkait AI dan data center akan meningkat seiring pesatnya pertumbuhan penggunaan AI. Bahkan di 2030, jejak air dari listrik data center global diproyeksikan mencapai 9,3 triliun liter. Ini satu gambar mungkin kecil ya, tapi kalau dipakainya jutaan sampai miliaran orang, angkanya nggak kecil lagi, sahabat suara. Ini kalau udah ada survei gini ya, gue was-was jujur. Jadi kalau misalkan gue bisa menghimbau, udah sekali aja ya, tren AI-nya sekali aja ya, yang 80s-80s udah kali. Gue jadi inget tren-tren AI yang udah pernah gue pakai selama gue menggunakan Instagram gitu. Karena kebanyakan AI ini kan di Instagram kan. Gue pernah pakai AI kayak foto 90-an gitu. Tapi jadi tuh kayak bukan tren 80-an ya, 90-an. Tapi ini udah lama banget sih. Gue menggantikan, gue pakai muka gue. Terus gue jadi kayak lagi main PS1 sama Billie Eilish. Itu gue pernah tuh pakai itu. Kemarin 80s gue gak pake. Karena gue kalau upload story, iya, show your, apa namanya, muka lo kalau jadi 80-an tuh gimana gitu. Ya gue kasih aja foto gelap, 80-an gue belum lahir. Gitu. Tapi gue pengen nanya ke lo, sahabat suara, tren AI apa aja yang udah pernah lo pake selama lo pake Instagram? Atau mungkin TikTok juga ada kali ya. Tinggal jawab aja di 0816-114-10. Di 80-an tuh gimana gitu. Ya gue kasih aja foto gelap, 80-an gue belum lahir. Gitu. Tapi gue pengen nanya ke lo, sahabat suara, tren AI apa aja yang udah pernah lo pake selama lo pake Instagram?

0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5.
2: 22 years of music and one unforgettable night.
3: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara yang udah update-update di WhatsApp nih, gue baca satu-satu kali. Ada Dinda, kabarnya alhamdulillah udah sampai rumah. Tadi Sudirman macet banget. Dinda, Dinda kamu kerjanya di Big Four ya Dinda ya. Tapi gue suka takjub loh sama sahabat suara atau orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan Big Four gitu, daerah Sudirman dan sekitarnya. Kayak lo kuat, kuat. Saldo lu soalnya kuat banget, bos. Jadi kayak, gue cuma bisa mendoakan semangat terus ya. Jaga kesehatan. Banyak yang lagi sakit, sahabat suara. Ini gue lagi ngomongin soal fenomena AI, Artificial Intelligence. Gue tahu, mungkin yang lagi dengerin gue ini pasti pernah menggunakan tren AI 80s, 80-an yang kemarin itu loh, yang muka lo dipakein jaket-jaket 80-an, rambutnya dikribo-kriboin. Sekarang gue pengen nanya, selama lo menggunakan media sosial, tren AI apa aja yang sudah pernah lo pakai? Ini ada dari siapa ya, bentar. Dari Nabila. Gue pernah ikut tren AI 80s, terus gue upload ke Instagram. Terus kata teman-teman gue, bang, lo lebih cocok hidup di zaman itu sih. Tapi keren loh, orang-orang dulu tuh stylenya bagus-bagus. Buktinya sekarang kita mengadaptasi style itu, ya gak? Dengan celana gombrong, mungkin beberapa orang nih anak-anak DKV, kok DKV sih? Anak-anak seni no, pada pakai celana cutbray, salut jujur. Kevin, gue pernah bikin foto AI jadi action figure. Oh, gue tahu tuh, yang ada packagingnya, ada aksesorisnya, ya nggak, ada namanya, ada deskripsinya. Ini sebenarnya bahaya sahabat suara, karena 5 menit kemudian kita langsung mikir tuh, kalau gue beneran dijual, kira-kira ada yang beli nggak ya? Dijual action figurnya, ya kan? Rian, gue pernah bikin foto AI pakai sebuah aplikasi sama artis favorit gitu. Gue juga pernah lagi yang pakai kayak gitu juga, yang sama Billie Eilish kemarin. Tapi kayak dibikin agak-agak semi animasi gitu sih. Kayak soalnya tuh gue di foto di tahun 90-an, terus gue lagi main PS1, samping gue Billie Eilish. Ngefans jujur. Sakit perut lagi gue, lapar dah. Apakah aku harus beli makan dulu? Udah pada makan belum sahabat suara? Soalnya gue pernah bilang sama lo, kalau gue udah mulai beli berarti tandanya gue lapar. Apakah saya harus makan? Gue sambil mikir, gue puterin lagu dulu sahabat suara ya. This one is from Marion Jola. Jangan. Jawab topik yuk, tren AI apa aja yang udah pernah pakai?

0: 100% mata air alami.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun, Hani. Aku mandul, yo.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
0: Suara, suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Okay. You're still with me. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin Beryl sampai jam 11 malam. Anyway, gue udah live di TikTok isuara.network, jadi pengen sapa-sapa dulu lagi nonton di TikTok. Hai, ada Mar, ada Dari, ada Natse, ada Ardi, ada Aloy, ada Brevi, ada Mas TP nih, ada Reza Rahadian juga, ada Jeffrey ini. Banyak loh. Halo guys, I miss you too. Gue lagi ngomongin soal tren AI yang lo udah pernah pakai selama lo bermedia sosial. Nah, kasih tahu gue. Ini gue bacain lagi, ada dari Caca. Gue pernah bikin versi tua muka gue. Oh iya, pernah gue juga. Tapi kata Caca hasilnya bikin dia sedih. Terus dia bilang gini, ternyata kalau tua gue jelek juga ya. Caca, enggak kok. Ayah tuh cuma ngasih spoiler aja. Lo di spoiler all mukanya kayak gini ya. Kita akan tua, guys. Ya mau request lagu boleh. Nanti mau request lagu apa sih? Gue bakal nemenin lo sampai jam 11 malam anyway. Gue lagi ngomongin soal tren AI yang belum pernah, yang udah pernah lo pakai selama lo bermedsos. Gue apa lagi ya? Oh, gue pernah merubah rambut gue menjadi warna silver. Balik lagi, gue ngefans banget sama Billie Eilish. Terus gue kayak, temen gue ada yang warnain rambut gitu lah. Si Coki yang kemarin siaran sama gue. Emang ada-ada itu orang, tiba-tiba rambutnya diwarnain itu kan. Cocok! Terus gue ikutan kayak, kalau rambut gue jadi warna silver-silver Billie Eilish gitu gimana ya? Taunya cocok. Ada Gaps, ada Ice juga yang baru masuk, ada Ochi, hai! Topiknya apa? Topiknya adalah, ini kan lagi rame tren AI 80s. Nah, lu udah, selama lu bermedsos gitu, lu udah pernah mencoba tren-tren apa aja sih yang menggunakan artificial intelligence? Let me know. Tinggal masuk aja ke nomor 0816-114-1014 atau you can go through TikTok isuara.network karena kita lagi live. Kita masuk ke The Adams. This one is conservative. Menemani lo yang lagi di jalan, yang lagi nyetir, capek-capek, abis kerja, macet-macetan. Hati-hati, jangan pada ngantuk. Bangun, bangun, bangun. Ya udah sampai rumah, selamat beristirahat. Besok masih harus kerja, Rodi lagi di kantor masing-masing. Stick with me, 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama gue Beril di Nongkrong Bareng Beril. Aduh, gue abis lompat-lompat di live TikTok. Napas gue abis, mana gue lapar lagi. Ini udah nih, gak ada mau jawab soal ini tren AI lagi. Yalah, kita anggap aja tren AI bubar ya. Karena katanya AI ini tuh berpengaruh sama pasokan air kita, tahu sahabat suara. Bener deh, gue gak bohong. Ini gue ada surveinya. Ini gue mention sekali lagi ya. Jadi gue sempat baca sebuah info. Ini dari UNU, United Nations University Institute for Water, Environment and Health, atau UNU. Jadi intinya satu gambar AI standar itu punya jejak air sekitar 28,6 mili. Jadi soalnya kalau lo nge-generate gambar AI itu butuh data center yang ngasilin panas. Nah, airnya itu butuh untuk dinginin servernya. Lo bayangin aja satu gambar 28,6. Sekarang yang make udah miliaran. Ini kalau dari data center global, itu proyeksinya mencapai 9,3 triliun liter. Dor, bingung gak lo ntar cari air ya? Setelah ini jam 9 sampai jam 11, gue pengen buat lo sahabat suara yang masih punya unek-unek sama mantan lo, keluarin di malam hari ini. Tapi selengkapnya habis ini, kita masuk dulu ke SID. This one is kuat, kita bersinar. Karena sesungguhnya orang-orang yang belum move on dari mantan punya kekuatan yang belum dikeluarkan. Jadi malam ini kita keluarkan sahabat suara. Ditunggu ya, habis ini gue lanjut lagi jam 9 malam. Sikat!

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Buat lo yang baru setel 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Malam hari ini ditemenin sama Bedel Rasandavi sampai jam 11 malam. Buat lo nih ya, topik malam hari ini soal mantan. Kalau lo ada hal yang belum lo keluarin ke mantan lo, kasih tahu ke gue. Tapi ntar caranya gimana? Nonton TikTok dulu ya.

Yes. Seperti kata Iwake, malam hari ini bebas buat lo yang pengen ngucapin atau oper pesan-pesan yang belum lo sampaikan ke mantan lo. Tapi ingat, ini gak cuma mantan pacar ya. Bisa mantan teman, bisa mantan gebetan, itulah pokoknya lah. Banyak lah ya mantan itu kan. Mantan itu kan adalah sesuatu yang sudah tidak bersama kita lagi. Bikin itu bisa teman, bisa mainan, bahkan bisa barang, ya kan? Ya. Kita masuk ini dari pelan-pelan Mas. Pelan-pelan Mas, kau udah rame aja ini. Banyak yang masih punya kekesalan ya. Oke, ini ada dari Dinda. Katanya, ini pesan buat mantan gue. Mantan gue gak marah karena lo ninggalin gue. Gue marah karena setelah ninggalin gue, lo masih sempet-sempetnya ngechat kangen gak? Kenapa sih orang dikaruniai kepedean setinggi itu gitu? Karena gue gak sepede itu gitu loh. Nih ya, ini fakta ya. Makanya gue ngomong gitu karena gue tuh gak berani untuk reach out duluan. Gue tidak mempunyai skill itu. Karena gue takut dibilang apa? Gue takut dibilang ganggu. Gue takut dibilang apalah apa banget dah nih si Beril. Gue takut gitu. Karena teman-teman gue yang cewek beberapa kali juga curhat sama gue kayak, "Ril, mantan gue reach out gue lagi." Terus kayak, nah responan teman gue ini, si cewek ini juga kayak, "Apaan sih?" gitu. Wait. Ini di TikTok juga kata Aulia Bilkis, kalau mantan kandung, gue takut salah. Mantan kandung, tolong jelasin ulang lagi mantan kandung itu apa? Gue pernah dengar keyword itu, tapi gue tidak mendalaminya gitu. Cuma lewat beberapa kali gitu doang. Mantan yang belum jadian, tapi udah putus duluan. Maksudnya berarti bukan mantan dong? Takut salah. Mantan kandung, tolong jelasin ulang lagi mantan kandung itu apa? Gue pernah dengar keyword itu, tapi gue tidak mendalaminya gitu. Cuma lewat beberapa kali gitu doang. Mantan yang belum jadian.

kalau udah orang nyesel resign, di kantor barunya lebih toksik dari sebelumnya. Ada lagi dari Raka, mantan gue. Kalau emang gak mau sama gue, ya udah. Tapi jangan bikin gue ngerasa gue kurang cuma karena lo gak bisa menghargai gue. Jangan-jangan Raka lo yang ngechat tadi si Dinda ya? Gimana nih maksudnya nih? Hah? Ada-ada aja nih. Gue punya gak ya pesan buat mantan? Pesan buat mantan gue. Mantan temen ya. Dear mantan temen gue. Dulu kita pernah intens. Setiap malam kita nongkrong bareng. Tapi kok makin kesini gak nyambung gitu. Tapi bukan mantan temen sih jatuhnya. Kayak ya temen aja tapi kayak udah jarang berhubungan. Jarang nongkrong. Jarang berhubungan gimana sih maksudnya? Kasih tahu ke gue lah pesan buat mantan. Siapapun itu, apapun itu mantannya. Bisa mantan teman, mantan gebetan, mantan pacar, mantan istri gitu. Mantan menteri keuangan. Bebas. Di TikTok iswara.network atau mampir ke WhatsApp 0816-114-1014. Kita mulai upbeat dulu. This one is Nikila, My Mind Gue. Masih ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jangan lupa mampir ke TikTok karena gue lagi live di iswara.network.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori program primetime drama terpopuler. Kategori program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori program Ramadan drama terpopuler. Kategori program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori berita siang terpopuler. Kategori aktor terpopuler. Kategori aktris terpopuler.

0: kategori pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026, Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan GTV.
1: Lagi suntuk? Jangan bete.
2: Beril Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril. Sebentar, gue tuh pengen ganti back sound. Gue suka back soundnya Kak Eja ya, karena ini cukup upbeat ya. Pinjam ya Kak Eja ya. Menyapa dulu di TikTok ada Sally, Beril, sesi curhat masih bisa ngirim, bisa. Mau sesi potret juga bisa. Sally, BTW, ngomongin sesi curhat, ini adalah ngomongin apa pesan-pesan yang ingin lo sampaikan ke mantan. Mau itu mantan teman, mantan gebetan, mantan apapun, mantan menteri keuangan juga boleh. Ada Dari, ada Cipa, ada Oci, ada Elizabeth, ada Dari, ada Ute, ada Butik juga masih mantau nih Butik nih. Gimana kalau Butika kita kick aja dari TikTok ya? Bercanda. Butik juga kalau misalkan mau kasih pesan-pesan boleh loh. Dari seseorang yang mungkin tapi ini ya, kalau lo pengen dianonim juga nggak apa-apa lo. Jadi gue bisa, takutnya lo ketahuan, takut ketahuan mantan lo gitu ya, nggak apa-apa. Karena kan ini kan takutnya kan ini kan didengar seluruh Indonesia gitu ya. Nggak bercanda Butik, bercanda ih. Ini gimmick kayak gimmick. Dari seseorang di TikTok, dari Croissant, dia pakai logo doang di TikToknya. Katanya, "Dear ex, I still love you, still miss you, and honestly, a part of me still hopes it could be us again." Wow. Sebuah statement. Ini statement dari mantan yang belum bisa move on, sepertinya gitu ya, masih berharap it could be us again, katanya. Tarik jambang gue sama PD gue. Ada Hernandez. Jangan lupa ya kalau namanya gak mau disebut gak apa-apa loh, tapi kasih tahu di chat. Beril, aku Hernandez. Pesan yang belum aku sampaikan buat mantan, terima kasih udah pernah hadir di hidupku. Emang mantan itu mengajarkan kita banyak hal tau. Mantan itu mengajarkan kita untuk bisa dalam gerakan-gerakan. Mungkin ada gerakan-gerakan yang kita belum bisa, jadinya bisa gitu ya. Karena mantan kita adalah ini, coach dance. Nah, karena kita suka ngedance tuh kan gara-gara mantan. Oh, anjir jadi pengen ngedance, belum bisa, diajarin jadi bisa. Ada Febri di Jogja. Hai Kak Beril. Untuk mantan terindahku, aku mau ngucapin terima kasih sudah mengisi hari-hari dengan indah. Semoga kita bahagia dengan pasangan masing-masing. Request lagu mantan terindah dari Yofi and Nuno. Thanks Kak Beril yang ganteng sejagat raya. Bisa aja lu, ntar aku cariin dulu ya. Nih, ada sebuah voice note juga yang akan aku putarkan. Dari
1: satu, untuk mantan pacar gua yang nyelingkuhin gua sama 4 tahun. Sebulan kemudian kena karmanya. Enak kan?
0: Mam lu.
1: Terus yang kedua, buat mantan gebetan gua. Yang ngejadiin gua second choice dan nembak gua dengan alasan nanti aja nembaknya abis wisuda.
0: Ah, ngapain?
1: Bang. Kelamaan, Bang. Gua udah keburu dapet yang baru, Bang. Yang lebih better, Bang.
0: Guru diangkat saber.
1: Sorry. Dan yang ketiga,
0: wah ada banyak di hari ini.
1: Untuk mantan temen gue yang 10 tahun udah temenan sama gue dan sekarang gue cut off karena dia sudah melewati batas yang sudah gue tentukan.
0: Good choice.
1: Kalau emang lu gak mau temenan sama gue dari dulu, ya tunjukin aja kebusukan lu dari awal.
0: Tahu.
1: Gitu loh.
0: Buang-buang waktu gue aja.
1: Okay. Sekian marah-marah gue. Thank you.
0: Makasih dari marah-marahnya. Ini sangat insightful ya. Karmanya emang pasti ada. Jadi buat ini gak cuma mantan pacar yang mungkin rada-rada kurang ajar, mantan temen juga bisa kurang ajar. Kalau lu cuma manfaatin kita-kita nih sebagai temen, yaudah mending gak usah temenan dari awal. Tapi kan kita gak tahu ya, semesta yang memberitahu. Ingat, buat kamu yang punya niat jahat ke mantan kamu atau niat jahat ke temen kamu gitu ya, tenang aja bro. Lu, gue gak perlu capek-capek untuk nyari tahu karena semesta akan memberitahu. Berhubung gue punya kaos baru. Kaos baru ini adalah Fist. Kita puterin Fist dulu ya. Buat lo yang masih pengen marah-marah sama mantan lo, mantan apapun itu, masuk ke TikTok iswara.network atau mampir aja ke WhatsApp 0816 114 1014. Nyanyi yuk!

0: Gue baru dapat info dari TikTok, dari warga TikTok ini, gila pinter-pinter banget. Ternyata enggak sih, maksudnya ada input. Ternyata Sepia itu lagu yang ditujukan untuk mobil kesayangannya Mas Dudes, yaitu Timor Sepia. Apakah benar? Tapi ini merupakan benar-benar, ini fun fact sih jujur kalau kayak gini. Terima kasih infonya. Mau nyapa-nyapa warga TikTok dulu, ada Kai, ada Margareta, ada Ochi, ada Ibu Ayah dan Kai. Halo, halo, halo sahabat suara di TikTok. Ini kita masih ngomongin soal mantan, bebas ya mantan apapun yang pengen lo sampaikan pesan yang belum tersampaikan gitu. Tadi Dari udah marah-marah. Ini ada satu lagi nih, dari 0813, sekian. Dear mantan, gimana? Enakan zamanku kan uang selalu ada. Sekarang susah kan? Siapa suruh lu pakai duit gue buat zina? What? Bentar. Pelan-pelan. Mungkin di sini sahabat suara pada belum dapat konteks ya. Tolong siapapun ini yang ngirim, ceritain lebih detail. Filternya minta dimatiin. Dor, ini Dor sih. Ih, parah deh. Kok masih... Gini loh, alhamdulillah gue sebagai cowok tuh dianugerahi sebuah perasaan ini. Perasaan sungkan. Nah, mau kondo kayak gini. Itu gak ada sungkan-sungkannya, sahabat suara. Gak ada gengsi-gengsinya sebagai cowok gitu loh. Ya ampun. Astaga. Tapi sahabat suara, ini gue dapat sedikit info mengenai permantanan ini. Kenapa sih kita masih cek mantan? Ini buat lo yang masih diem-diem scrolling medsos mantan ya. Ngaku deh di search history lo atau di explore lo masih ada username mantan ya gak? Kalau masih ada, ini gue pengen kasih tahu sesuatu. Karena gue penasaran, kenapa kita setelah putus masih suka ngecekin mantan? Kayak cuma mau lihat story atau cuma penasaran kepencet atau apa gitu. Masa kepencet jam 2 pagi? Itu yang mencet bukan kamu, itu alkohol. Tapi ini memang pernah diteliti, ternyata sahabat suara, ada penelitian yang dipublikasikan di jurnal Computers in Human Behavior di tahun 2026. Jadi peneliti ngelihat 4 studi dengan total 762 peserta untuk ngelihat hubungan antara kebiasaan mengamati mantan di media sosial dan proses pemulihan setelah putus. Hasilnya menarik banget. Orang yang sengaja mencari-cari informasi tentang mantan di medsos cenderung mengalami distress akibat putus yang lebih tinggi. Distress akibat putus. Bahkan pengamatan yang gak sengaja, misalkan kayak lo masih follow dia, terus story-nya otomatis muncul gitu ya. Ini juga dikaitkan dengan lebih banyak emosi negatif. Dan salah satu studi diary mereka, 58% peserta melihat mantannya di media sosial setidaknya sekali dalam periode 10 hari. Apakah iya? Apakah? Jujur iya lagi. Coba di sini siapa yang mantannya masih suka lewat di media sosial? Lewat aja gitu di feed atau di apa di FYP gitu. Atau di story gitu. Jadi kalau misalnya lo bilang gue cuma pengen lihat story dia aja kok. Ya, mungkin lo sebenarnya lagi ngasih makan rasa penasaran yang bikin lo susah selesai. Jadi lo menjemput rasa itu terus. Oh, udah di blok semuanya. Oke, bagus. Nah, tapi gini ya. Semua orang mungkin ngonten. Baik itu yang influencer atau pekerjaan utama influencer atau non-influencer. Misalkan konten lu tiba-tiba lewat di FYP mantan. Kan mungkin ada. Kalau kata KHY, loh, bagus. Itu KHY. Gue masih temenan di WA, bagus. Gak apa-apa, karena ada tim yang kayak berteman sama mantan atau tidak gitu. Sahabat suara, ini sebenarnya bukan soal mantan pacar doang. Bisa mantan temen atau mantan apapun lah gitu. Mantan apa, kayak misalnya mantan bos lo gitu. Kalau lo pengen punya pesan buat mereka, kasih tahu ke gue, kirim di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ini ada satu voice note yang ngirim ke gue, kita putar kali ya.
1: Buat cowok yang asalnya dari Sumedang, tinggal di Bandung dan sekarang lagi kerja di Jakarta, hey, gimana rasanya udah manfaatin cewek 4 tahun nemenin lo nganggur, terus pas lo kerja ceweknya ditinggal, ceweknya dibuang, terus utangnya gak dibayar. I hope you happy, tapi kayaknya nanti kita berurusannya di akhirat aja kali ya.
0: Iya.
1: Biar langsung sama yang pusat.
0: Oh, don't you ever dare give him a single good message. Jangan kasih message yang positif lah. Ya pokoknya hidupnya happy gitu ya, biar bisa menghamburkan uang pasangan-pasang lain dalam lama-lama lu diviralin, mampu ya. Nah, itu contoh pesannya ya via voice note. Kalau misalkan ada sahabat suara di sini yang dengerin gue yang lagi marah sama mantannya, bisa mantan apapun, mantan bos, mantan pacar, mantan gebetan, mantan selingkuhan gitu misalkan, kirim aja marah-marah lo ke nomornya iSuara 0816-114-1014. Ada sebuah lagu yang nih notif nih, lupa gue silent, sorry. Kita masuk ke lagu dulu, kayaknya relate ya sahabat suara, nyanyi yuk.

Berat. Semakin malam makin berat, sahabat suara. Ngomongin mantan nih, gak kelar-kelar ya. Banyak ya yang punya pesen ya. Ayo dong, kasih ke gue lagi nih. Pesen-pesen yang lu belum sampein ke mantan-mantan lu. Berat. Malam bang, sebut saja Melati. Dear mantan, tolong banget jangan ganggu kebahagiaan dan ketenangan hidup gue. Dulu lu yang ninggalin, sekarang karma berlaku ya. Iya lo, sekarang lu, dulu lu nyanyain, sekarang lu nyariin. Cari penggantinya susah lah. Gue mau bersihin dulu. Gue punya pesan buat mantan Menteri Keuangan yang baru saja dicopot dari kabinet hari ini. Pak, istirahat aja pak. Ini merupakan sebuah privilege untuk bapak. Jadi pak, selamat beristirahat, terima kasih. Bapak selalu positive vibes. Melihat senyum bapak di layar kaca selalu punya harapan gue. Terima kasih. Kalau lo pesan-pesan buat mantan apapun, kasih tau ke gue di TikTok karena gue sekarang lagi live.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Udah jam 10 malam, sahabat suara. Masih gue temenin sampai jam 11 malam. Sejam lagi. Kita masih di satu tema, sahabat suara. Pesan buat mantan lo. Tadi kita udah marah-marah ya kan? Mungkin kayak lo pengen nyampain sesuatu yang belum lo pernah sampaikan ke mantan lo. Ini mantannya bebas ya, bisa mantan pacar, mantan temen, mantan apa kek. Mantan kan banyak. Coba lo pikirkan lagi pesan dan pesannya. Langsung aja kirim ke TikTok, karena sekarang gue lagi live di TikTok iswara.network. I'll be back.

Gue menghimpun pesan-pesan dari lo sahabat suara untuk mantan-mantan lo yang belum pernah tersampaikan. Sekali lagi, bisa mantan teman, bisa mantan pacar, bisa mantan gebetan, mantan FWB, mantan apapun itu ya. Apa sih FWB itu, Bang? Gak tahu, lagi rame. Ada sebuah pesan dari, bolehkah aku bacain? Soalnya kamu gak mention ke aku apa-apa kalau misalnya harus dianonim, oke? Hai Beril, aku Risa. Apakah kamu masih ingat dengan ceritaku? Suamiku yang dingin, pada akhirnya kami sepakat berpisah. Yes. Karena setiap kali bertengkar, aku ngobrol sama dia, selalu pengen minta pisah, dan ku kabulkan 3 hari yang lalu. Exactly 3 days ago. Dengan alasan gak ada perasaan apapun. Sungguh gak habis pikir, sudah ku bujuk untuk diperbaiki, tapi kekeh ingin minta pisah. Dia dengan mudah bisa melupakan semua rasa sayang, cinta, sedangkan aku masih stuck dengan rasa ini. Rasa sayang, rasa rindu, cinta. Aku harus gimana ya sekarang move on-nya, walaupun pisahnya baik-baik. Aku masih belum rela. Dan pesan untuk mantan aku, Ahmad Sadili. Berbahagialah seperti lagu Happier Olivia Rodrigo, tapi gak boleh lebih bahagia saat bersamaku. Walaupun egois, ku harap di lagu ini terjadi sama kamu, mantan suamiku. Berat banget ya, kok bisa sih semudah itu minta pisah? Kamu gak cari tahu gitu? Setelah dianalisis gitu, kenapa bisa tiba-tiba minta pisah gitu? Karena yang udah-udah ya, kita tahu ya alasannya apa ya. Tapi aku tidak mau bikin kamu terlalu mikir. Biarkan semesta yang memberitahu, oke? Dear mantan bos gue, dari 0877 sekian. Gimana ya, usaha masih lancar? Setelah semua karyawan lo zolimin. Istri 2 noh yang kelihatan. Yang gak kelihatan apa kabarnya? Tanam benih mana-mana ya lo. Usaha sampai marketingnya kabur semua gara-gara punya pemimpin nol adab kayak lo. Sehat-sehat ya, moga-moga sukses. Sukses selingkuhnya. Tuh, nih buat lo para atasan-atasan di luar sana gitu ya. Jadi atasan tuh yang baik. Karena lo membawa nasib karyawan-karyawan lo, lo membawa rezeki karyawan-karyawan lo, lo membawa berkah karyawan-karyawan lo yang dia usahakan untuk keluarganya tercinta di rumah, banyak yang dia hidupi. Kalau lo yang mempunyai anak buah tapi lo juga

gak ngeselin gitu ya, lo akan dapet doa-doa jelek dari karyawan lo, dan itu gak baik buat lo dan usaha lo. Jadi hati-hati, waspadalah. Buat lo yang pengen kirim pesan untuk mantan-mantan apapun itu kayak tadi, monggo. Kalau mau pakai voice note, boleh, ntar gue puterin on air ya. Kita sekarang ke sebuah lagu yang cukup deep dulu, Perunggu. Ini apa, Di?

keren banget dah gue di TikTok. Abis wah gue bisa jadi mahal ini, gue jadi Baskara Fish, jadi kupu-kupu, jadi apa be gue. Makanya tonton TikTok iswara.network ya. Gue udah nahan malu banyak banget ini hari-hari ini. Makanya sayang kalau gak ditonton ya. Oke, okay. Ada ini kita topiknya malam hari ini. Buat lo yang pengen ngasih pesan untuk mantan lo, mantan apapun itu, mantan bos, mantan pacar, mantan teman, mantan keluarga gitu. Misalkan kan ada kan kasus-kasus yang kayak gue sudah tidak mengakui dia sebagai keluarga. Ada, jujur ada. Ada pesan yang tidak mau disebutkan nama dan nomor. Hey Mas Bor, makasih 6 tahunnya, makasih atas semua kenangan kita di Jogja kala itu. Jogja istimewa tapi karenamu. Oh, Jogja istimewa, tapi karenamu aku trauma dengan Jogja. Kupikir Jogja hanya tentang kita kala itu, tapi ternyata Jogja juga tentang kamu dan dia kala itu tanpa aku. Zam Garo. Happy ya, semoga sehat, semoga tobat, semoga istri dan anak-anak laki ganteng. Semoga istri dan anak laki-laki gantengmu bisa bangga punya bapak sepertimu. Benar, jadi lo ke Jogja sama dia, tapi dia juga ke Jogja sama mantan ya, apa gimana sih? Apakah, aku gak tahu lah, tapi yang pasti mungkin kondisinya, aku baru pertama kali kok sama pacar ke Jogja, sama pasangan ke Jogja, padahal sebelumnya udah pernah. Kowe siji-siji nih, mbamu siji-siji nih. Tuh di TikTok banyak nanya, tolong dong dibalas lagi, gue pengen tahu. Kata Ilmira, apakah mantan udah punya istri? Kata Saiba, mulai puyeng Beril dan mulai mencerna. Iya nih ketutupan nasi goreng. Muhibin, di unboxing di Jogja ya? Enggak, kebetulan mungkin si mantannya punya perusahaan mainan. Nah, dia tawarin ada mainan baru nih. Tolong dites dulu dong unboxing mainan di situ. Gitu kan maksud lo? Lanjut. Aku mau kirim pesan buat mantanku. Oke. Okay. English nih. Dear ex, if only we were the same religion. Berat. Maybe we would still be together till this day. Even though we still talk a lot, our status is just different now. In another life, let's be the same religion and let you be my person again. Tuh, buat siapapun kamu, mantan kamu nih, ngasih pesan. Minta, let's be the same religion and let you be my person again. Jadi, bentar. Pindah agama apa gimana? Apa beda agama dari awal? Berat. Itu adalah sebuah tembok yang agak sulit untuk orang-orang biasa untuk menerjangnya. Artinya apa? Kata Esa, jangan merokok. Gue kira dia ninggalin lo karena dia ikut yang lain terus beda pindah agama gitu. Wah, anjir sakit sih. Masih ada beberapa pesan dari ada voice note nih guys. Abis ini gue puterin buat kamu yang kirim pesan buat mantan-mantan kamu, langsung saja masuk ke TikTok iswara.network atau langsung aja kirim voice note pesannya di 0816 114 1014.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih temenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Hey, hey, let's go. Gue butuh nih bikin back sound sendiri yang upbeat gitu ya. Karena sekarang yang upbeat bukan cuma lagunya, bukan back soundnya, tapi harusnya mood lo menggebu-gebu karena lo harus mengucapkan pesan-pesan untuk mantan-mantan lo itu. Ada sebuah voice note yang masuk, sebuah pesan untuk mantan. Kita putarkan? Lah putarkanlah. Masuk.
1: Gue cuma mau bilang ke lo, hai mantan gue yang belum lama ini, ngomong ke beberapa pria yang notabene teman lo, yang juga AKA itu pernah deketin gue, teman-teman dia itu, yang bilang lo tuh selama pacaran beliin gue satu minuman terkenal, ya, es bak. Dua kali doang lo beliin gue, tapi lo ngomongnya tuh kayak seakan-akan selama pacaran lo beliin setiap hari, ya. Giliran abis gue sindir, lo baru mau klarifikasi dan mau telepon gue, sorry, gue
0: ribet lo.
1: Udah deh, kalau gue minta beliin yang mahal-mahal, baru lu boleh ngomong, itu kan juga kayaknya gak etis dia. Kalau cowok tuh udah putus terus ngomong-ngomong ke orang-orang tuh, dia tuh sukanya minuman ini, jadi gue tuh selalu beli ini. Hello, cuma dua kali ya, masih bekas ya, kayak kesel gue.
0: Sabar, siapapun itu lo yang tidak mau disebutkan namanya. Gue tuh suka gedeg nih, gak cuma soal mantan pacar atau gimana ya. Temen tuh juga suka ada yang kayak, ah dia mah santai sama gue, yang mulutnya gede gitu loh. Satu-satunya temen gue yang mulutnya gede yang bisa gue terima adalah Ali Gifar, teman SD gue. Dia ngomong ini waktu SD, kamu mau, jadi gue main ke rumah dia waktu SD gitu kan. Kita kelas berapa, kelas 2 apa ya, gak salah. Gifar kalau denger ini, gue masih ingat lo ngomong ini. Itu di pojok sana aku melihara buaya tahu. Jangan, terus habis itu, mana aku mau lihat dong, gue bilang gitu kan. Jangan, serem, ada ular kobra juga di sana, aku pelihara. Itu satu-satunya mulut besar yang gue bisa terima sampai sekarang. Lo udah gede, mulut lo gede, udah umur udah gede, udah banyak, mulutnya juga gede. Maksud gue, apa sih yang pengen lo ini? Lo pengen orang-orang mengakui kalau, wih lo tuh hebat gitu, apa gimana, lo bisa provide gitu. Tidak dengan cara itu sih, karena lo akan sangat amat... bisa jadi bumerang buat lo kalau misalkan orang lain cari tahu. Dan nah ini buktinya, si mantannya ini ngasih tahu ternyata nggak segitunya, jadi malu tuh nggak lo, kan jadi ribet sendiri ke lo nya. Nih kalau kata warga TikTok nih, mantan banyak gaya. Zap, Gaps, tenangin diri lo Gaps. Dari mantan demen banget playing victim, heran. Tia, jujur ribet cari pacar baru lagi aja, jangan dipedulin gak sih sama mantan-mantan. Kagak Ti, dia tuh nggak peduli. Cuma yang dia bikin gedeg adalah dulu nih si mantannya cerita-cerita soal ih dia beliin ini, kan jadinya kan namanya si cewek ini juga yang jadinya dipertaruhkan gitu, jadi jelek. Gue sih kalau gue kan gitu ya, kalau misalnya tiba-tiba nama gue dijelek-jelekin gitu, terus itu orang-orang kayak ke gue, Ril lo emang bener kayak gini? Tapi gue gak akan langsung konfront ke si mantan gue ini, enggak. Gue akan ngomong kayak, bilangin tuh ya, gak kayak gini. Capek, malas gue. Apalagi gue hidup dari medsos ya. Ih, amit-amit. Kita putarkan lagi voice note. Bentar ya, ini banyak yang masuk nih. Masuk.
2: Malam, Beryl.
0: Malam.
2: Gue Tisha di Depok.
0: Hai Tisha.
2: Gue mau nyampein sesuatu buat mantan suami gue yang ada di Bekasi Timur. Apa ya? Ya, kalau bisa tolong ya jangan lupain anaknya. Gitu. Soalnya dia punya anak di mana-mana, tapi nggak ada tanggung jawabnya.
0: Wah.
2: Sekalian dong mau request, gue lagi pengen denger lagunya Samsons yang dengan napasmu. Makasih Beryl, puterin ya please.
0: Oke, nanti aku masukin ya. Kalau nih gue gak tahu ya, kalau lo udah nikah terus lo cerai, nah udah punya anak nih, suami lo masih harus tetap ngebiayain anak-anak ya kan? Iya gak sih, gak kayak mantan pacar gitu yang kayak udah cabut-cabut aja gitu udah. kalau suami kalau udah berkeluarga terus cerai itu masih ada tanggungan ya, ada lanjutan ya kan? Tuh, oh iya bener ya. Nah jadi kalau misalkan nih buat suaminya si Tisha yang di Bekasi Timur ya, jangan kebanyakan nonton, jangan kebanyakan nongkrong di Sumarekon, anak lu tuh ingat, oke? Okay?

0: Alright, waktunya Biril pamit. Tapi satu-satu deh aku bacain deh. Ini bukan chat tapi di voice note. Silakan pesan-pesan untuk mantan. Monggo.
1: Hey Ber, melanjutkan yang tadi.
0: Yuk.
1: Gue mau nyampain pesan buat temen gue yang gue cut off setelah temenan 10 tahun.
0: Mam.
1: Pertama, makasih karena lo, gue jadi tahu sifat-sifat buruk lo. Gue tahu niat-niat buruk lo, dan gue tahu kenapa lo sering banget ingkarin janji ke gue. Yang kedua, kalau emang gak mau temenan atau emang gue ada salah, ngomong aja, gue minta maaf. Terus yang ketiga, gue cuma berharap dengan lo nge-flexing-flexing teman baru lo, lo bisa bahagia. Tapi ketika lo udah jatuh, jangan cari gue lagi.
0: Dor.
1: Buat yang kemarin teman-teman gue yang gue tag di IG podcast gue, itu tandanya lo pada orang-orang yang beruntung.
0: Dor.
1: Yang gue bener-bener sayang banget dan gue pengen banget jaga lo pada. Ada 6 orang termasuk lo yang gue tag. Itu semacam appreciation post banget. Karena udah mau jadi bestie gue, udah mau dengerin cerita gue, dan udah mau ikutin perjalanan hidup gue yang sedar ya Dor ini. Jadi mungkin pesannya untuk semua hal ini, kalau ada salah gue minta maaf, dan kalau misalkan ada sesuatu yang menjanggal gue juga minta maaf, dan gue akan coba perbaikin kesalahan gue satu persatu. Kawal dari terus ya.
0: Kita akan kawal lo terus Dar. Tapi orang ini tuh melakukan banyak hal signifikan di hidup dia loh, dan ternyata tepat semua, membawa lo ke kehidupan lebih baik. Dan intinya benar kalau kata orang-orang, kalau misalkan lo punya teman atau apalah yang udah ninggalin lo gitu, ya lo doain aja yang baik-baik lah. Sisanya urusan akhirat. Jujur, tibalah kita di ending siaran malam hari ini Sahabat Suara. 2 jam ini kita habisin buat marah-marahin mantan. Mantan, ada yang mantan pacar, mantan gebetan, mantan bos gitu ya. Ada yang kesel, ada yang kecewa, ada yang mungkin masih punya pertanyaan dalam hidupnya dia. Ada yang cuma ternyata pengen bilang, jangan bego deh. Tapi gue rasa ada satu hal yang menarik dari semua voice note yang masuk di malam hari ini, dari semua chat yang udah masuk di malam hari ini. Kadang tuh kita pengen mantan kita denger, mantan bos kita dengar, mantan teman kita dengar. Padahal sebenarnya kita cuma pengen diri kita sendiri tuh akhirnya bisa ngomong, iya, gue emang pernah disakitin kok. Tapi sekarang, we are here bro.
2: Anja.
0: Tapi semoga lega ya apapun yang udah lo keluarin ke gue. Nah, keluarin ke gue. Masa udah lo tumpahkan di iswara.network di satu kasukung kahwik. Belibet dah, udah ending belibet gue, gedek dah. Di 101,4 FM ini kita akan bertemu besok lagi Sahabat Suara. Maaf kalau ada salah-salah kata. Beril siaran dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jangan lupa di follow TikToknya iswara.network. Abis ini gue masih live untuk beberapa menit Sahabat Suara. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan sepanjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya, ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: ini.
1: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
1: Cek 1 2 1 2 1 2.
2: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
2: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
2: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
2: Ini radio, Radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
2: Apa?
1: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya.

0: bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio. Oh, ini hal. lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
1: Radio
2: headnya emang nggak ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Giras kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget om, ya Allah, emang gitu sama aku
1: mah,
0: baru juga
1: kenal. Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai, apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos. Kinos.
0: Yang siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan
1: itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
0: Bos gua.
1: Bos, yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara-suara
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.